0: External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang JETRO itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
0: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Pasarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmati menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIKPOTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK Potas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang gak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Senang ya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang gak?
13: Senang.
11: PIK Potas Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini, Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran

0: kembangnya tumbuh.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.

0: Indra Karyes Piaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
1: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang sudah masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Ini juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan.
0: Iya.
1: Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi sisi teknokratis dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun, sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pintar atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
0: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Piaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Piaji menekankan

0: Hobi Kru 3RRI Terus Mengulang Untuk Indonesia.
1: Dimanapun mereka bersekolah, gak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
3: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
4: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi, ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut, SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena

Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga.

Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, kami perbarui informasi Anda. Nuansa peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia mulai terasa hangat di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Memasuki bulan Agustus, geliat semangat kemerdekaan kian membara yang ditandai dengan munculnya para penjual bendera dan umbul-umbul musiman di sepanjang jalan protokol kota Sendawa. Berdasarkan pantauan di lapangan, para pedagang mulai menggelar lapak dagangannya di area strategis seperti di kawasan Jalan Gajah Mada hingga jalur perkantoran Pemkab Kutai Barat. Kehadiran ornamen merah putih ini tidak hanya mempercantik sudut kota, tapi juga menjadi penanda bangkitnya rasa nasionalisme masyarakat setempat. Salah satu penjual bendera musiman Asep mengaku sengaja datang jauh-jauh dari Jawa Barat untuk mengadu nasib di Kutai Barat. Menurutnya, antusiasme warga Sendawar dan sekitarnya dalam menyambut hari kemerdekaan terbilang sangat tinggi setiap tahunnya. Nah, beragam pernak-pernik dijual dengan harga bervariasi mulai dari bendera kendaraan 10.000, bendera rumahan 35.000 hingga umbul-umbul dan background kain sepanjang 8 meter yang dibanderol hingga 400.000. Semarak pedagang bendera musiman ini sejalan dengan arahan pemerintah daerah yang menghimbau seluruh lapisan masyarakat, instansi swasta maupun pemerintahan untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak. Fenomena tahunan ini membuktikan bahwa semangat kebangsaan warga Kutai Barat terus menyala menjelang detik-detik hari kemerdekaan. Informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
4: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, jangan lewatkan pada pukul 9 akan Anda dengarkan Halo RRI bersama rekan siar kami selanjutnya. Dan saya Dewi Puspa yang bertugas sejak pagi tadi, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tentunya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 0811-5445. WhatsApp 0811-5445-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga

Garong 93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam segenap pikiran, perkataan,

0: 아구찌니 아구찌니 샤블라기니 샤블라기니
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Stop, mas. Aduh.
3: Kenapa sih, mbak?
2: Aduh, mas. Masa gak ngerasa sih kalau hampir nabrak ibu yang lagi jalan di depan?
3: Yaelah, belum kena kok, mbak.
2: Aduh, mas. Kalau gitu saya mau turun aja.
3: Jangan, mbak. Kan belum sampai. Ongkosnya juga belum dibayar.
2: Ya udah, kalau gitu kita turun dari trotoar ini. Trotoar bukan untuk kita yang berkendara, tapi untuk pejalan kaki.
3: Iya, maaf.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lan 7,6 FM Pro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio rekan Zulfikar dan juga rekan Aidil ya di meja operator, dan juga bersama rekan Rudi Mulyadi ya di kesempatan pagi hari ini. Yang mana pendengar, di kesempatan Halo RRI kami mengundang Anda untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik ya. Karena di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp ya di 0811-554-976 ya, di WhatsApp di RRI ya, yang mana di hari Jumat ini terpantau ya di kawasan M. Yamin nih di Gunung Kelua Samarinda terpantau cerah di hari Jumat ini. Bagaimana kabarnya ini dengan Bung Rudi kami di sini?
1: Ya, alhamdulillah Bang John dan teman-teman rekan-rekan di studio serta para pendengar kita yang saat ini sedang menikmati suasana di akhir pekan iya. Di Jumat ini. Ya, nampaknya aktivitas warga untuk lebih banyak waspada nih, Bang Jun dan pendengar. Yeah. Mengingat bahwa situasi beberapa hari terakhir ini cukup terik ya. Memang ada kemarin sedikit guyuran hujan di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur. Ini juga menjadi semangat baru juga para petani kita nih. Ya. Yeah. Mudah-mudahan juga dari hujan itu bisa membasahi lahan-lahan pertanian kita, dan kawasan-kawasan yang kering juga bisa sedikit basah, sehingga ada aura untuk sebuah kehidupan yang lebih baik seperti itu. Tidak semuanya kemarau seperti itu, Bang John.
0: Iya, itu kalau dari sisi kelautan ini ya, ya memang gelombang di pesisir Kalimantan Timur ini memang diperkirakan BMKG ini memang sedang tinggi-tingginya.
1: Makanya di beberapa pasar nampaknya ikan juga sedikit ada lonjakan harga, mengingat bahwa para petani, para nelayan kita sedikit mengalami kesulitan untuk melaut seperti
0: iya.
1: Itu.
0: Yang mana ini BPBD Kaltim ya, ini meminta nelayan, pemancing maupun operator transportasi laut ini untuk tidak mengabaikan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG ya. Karena disebutkan oleh Kepala BPBD Kaltim ini Buyung Dodi Gunawan, angin selatan yang bergerak dari arah Maluku masih mempengaruhi perairan pesisir Kaltim ya. Yeah. Karena kondisi ini memicu gelombang laut ya yang tingginya berkisar 1,25 hingga 1,5 meter atau masuk di kategori sedang ya. Sementara untuk wilayah perairan utara Kalimantan Timur ini seperti Berau memiliki karakter cuaca yang berbeda karena lebih dipengaruhi arah angin dari utara ya. Meski demikian, masyarakat yang beraktivitas di laut ini tetap diminta mengikuti perkembangan perakiraan cuaca ini sebelum berangkat untuk melaut ini.
1: Ya, dan waspada juga, kewaspadaan di laut menjadi antisipasi ya sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan di kawasan pesisir ya, pesisir laut Kalimantan Timur. Karena dengan gelombang tinggi ini juga mengakibatkan beberapa antisipasi kecelakaan juga ya, yeah. Di laut. Dan di sisi lain memang kita harus mencari bekal untuk rezeki dalam hal nelayan kita ya. Biasanya juga dengan gelombang ini ikan justru banyak ya, yeah. Cuma resikonya juga ini membuat suasana yang terganggu ya para nelayan kita ya, begitu.
0: Iya, di kesempatan pagi hari ini ya pendengar di Halo RRI ya, Anda bisa bergabung juga bersama kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Kemarin juga BPBD ini Bung Rudi juga sempat berbincang ya bersama di Pro 1 RRI Samarinda ya. bahwa memang BPBD ini memetakan ada 4 wilayah rawan ini karhutla ini selama musim kemarau ini ya. Salah satunya adalah di Kabupaten Paser, kemudian Berau, Kutai Kartanegara dan juga Kutai Timur, ini wilayah yang rawan disebutkan oleh BPBD untuk karhutla.
1: Karhutla, iya. Dan dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, sebut saja di Kabupaten Mahakam Ulu, kabupaten yang termuda di Kalimantan Timur, memang kondisi air saat ini memang cukup kering dan ada beberapa apa namanya kapal motor pengangkut bahan sembako juga terkendala nih Bang Jun dan para pendengar. Nah, kita juga ingin warga di Mahakam Ulu memberikan satu informasinya melalui Radio Republik Indonesia Samarinda ini dengan program Halo Era. Bagaimana sebenarnya kondisi terakhir di wilayah Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat? Dan informasi dari Bung Hanye ya kemarin bahwa ada beberapa sungai maupun danau yang di sana juga ikannya mengapung nih Bang Jun, seperti mabuk seperti itu. Dan ini juga menarik sesungguhnya bahwa kawasan-kawasan dengan sungai yang apa namanya kering itu juga membuat apa ikan juga terganggu ya dengan pergantian suhu atau udaranya seperti itu ya. Padahal potensi ikan sungai di Kutai Barat dan Mahakam Ulu ini dengan adanya danau-danau dan sungai kecil anak dari Sungai Mahakam ini menarik juga. Kata Bung Hanye kalau apa cuaca seperti ini itu nelayan apa nelayan kita juga bisa mendapatkan ikan yang banyak. Ditambah lagi kalau misalnya apa namanya suasana banjir ya, banjir juga. Nah, ini sebuah peluang baru dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Mudah-mudahan apa namanya para nelayan kita, masyarakat kita bisa memanfaatkan untuk menambah sektor-sektor usaha kecil menengahnya dan tambahan-tambahan penghasilan dari kondisi yang bisa kita sesuaikan.
0: Iya, ini kita langsung sapa saja nih, ada Bung Hanye ya.
1: Bung Hanye.
0: Ya. Bung Hanye, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi. Ya. Jadi kalau di Kutai Barat ini sekali lagi saya katakan kemarau ini merupakan anugerah
1: dari
2: masyarakat untuk mencari ikan. Nah, itu berombongan, cuman mereka pergi ke Muara Beloan, ada yang pergi ke daerah Muara Asa sana, itu pergi menangkap ikan. Nah, itu. Nah, kalau di Danau Jempang kalau masih kemarau lagi mereka bercocok tanam padi. Itu. Mungkin kita berpikir, wah dengan kemarau ini habislah ikan-ikan di apa danau di sungai-sungai karena dihantam apa namanya manusia juga kemarau mati semua. Tapi itulah subhanallah ternyata kalau sudah musim banjir ikan itu kembali melimpah.
1: Luar biasa,
2: biasa anugerah Tuhan yang maha kuasa.
1: Hari Jumat ini pahanya ini banyak jikirnya kayaknya.
2: Begitu Pak. Itulah apa namanya untayan jamrut Indonesia.
1: Iya.
2: Sekeping apa tanah surga yang terlempar di daerah kita.
1: Nah, tanah Pura Enggeriman.
2: Ya, haruskah kita menyia-nyiakan anugerah apa yang dari Tuhan yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa tersebut? Nah, tentu ya jangan. Kita harus rawat, kita harus memelihara. Itu. Eh, bujur kah? Bilang Pak Suwandi kemarin ada yang menangkap ular besar pohon pinang di Kota Samarinda.
1: Kata Pak Suwandi.
2: Iya.
1: Pinangnya mungkin, pinangnya mungkin Pak.
2: Itu dia.
1: Karena kan menjelang 17-an ini orang cari pinang nih Pak untuk acara 17-an.
2: Itu. Ya mudah-mudahan lah kita perbanyak amal ibadah, bukan perbanyak bohong-bohongan mencari pengakuan kan. Itu supaya kita kelihatan hebat macam kan menangkap itu menangkap ular sebesar batang pinang kelapa. Ini rame nih masalah di Jakarta sana Jan Pitsus itu, dan ujung-ujungnya juga ada menyenggol-menyenggol di Kabupaten Kutai Barat juga. Pak Prabowo, Pak Prabowo, bangun, bangun. Ingat, ingat, ingat Pak Prabowo. Dulu kata Pak Prabowo akan menindak para koruptor-koruptor sampai ke apa lubang-lubang sumur, lubang-lubang apa sampai ke kubur-kubur. Ayo Pak Prabowo, kami pendukungmu, kami warga negara Republik Indonesia menunggu apa yang dijanjikan Pak Prabowo. Jangan pilih-pilih. Itu tahulah itu yang DBU itu tanah terkutuk di situ. Itu tanah terkutuk, masalah selalu ada, selalu ada, selalu ada masalah di situ. Itu kami warga masyarakat ini merasa dirugikan. Kami juga masih menganggur, pemuda-pemuda kami. Yang nyaman itu kemarin itu yang kontraktor itu, dia pakai private jet pergi ke Kutai Barat ini kan, pergi ke site-nya itu. Jadi kami berharap kepada Pak Prabowo, jangan hanya omong-omong saja Pak Prabowo. Bisa enggak RRI menyampaikan kepada Pak Prabowo ini? Nah, Tuhan itu kan kita apa mengingatkan kita kan, bukan harus Tuhan itu kirim WA, kirim apa macam, tetapi kan melalui sesama, bisa saja melalui RRI ini kan. Itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Kita bukan benci Pak Prabowo, bukan mau ini, tetapi Pak Prabowo ini kita lihat apa lebih banyak menerima hanya apa ABS, asal Bapak senang saja. Itu kami di Kabupaten Kutai Barat ini kemarin ada kedatangan ya Pak Wakil Gubernur. Saya bingung Pak Gubernur ini, Pak Wakil Gubernur ini bikin pertemuan dengan Ika Pakarti. Nggak ada kah warga-warga lain? Kami-kami juga warga Kutai Barat ini kepengen juga dialog dengan Pak Wakil Gubernur. Apa-apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini, masalah jalan, masalah segala plasma, masalah lingkungan hidup, kepengen juga Pak Wakil Gubernur. Jangan hanya dengan apa kelompok-kelompok tertentu, kami juga kepengen. Tolong sampaikan dengan ini dengan Pak Wakil Gubernur. Jangan hanya dengan kelompok-kelompok tertentu, dialoglah dengan warga masyarakat, karena yang memilih Bapak itu bukan hanya satu kelompok itu saja, tetapi sebagian besar warga-warga Kabupaten Kutai Barat ini. Bagaimana kalau apa namanya ada orang-orang seperti itu di kampung halaman kita, Amai Rudi, Amai apa John, kita juga kepengen dialog. Itu jangan hanya dengan kelompok-kelompok tertentu ini, wow, lalu ketua posting inilah kami bikin pertemuan begini. Bujuk tompi. Nah, makanya jangan begitulah. Di mana bumi dipijak, sudah lagi dijunjung. Itu kalau mahanya sisi begitu, ya pulang ke kampung halaman sana. Jadi apa gubernur, jadi apa di kampung halaman sana? Banyak hal-hal yang harus disampaikan di Kutai Barat ini kepada seorang pemimpin. Apalagi katanya provinsi itu adalah wakil dari pemerintah pusat. Bujur kada? Itu. Aduh, inilah kadang-kadang kita ini. Kita kadang-kadang orang mengatakan kita ngomong begini, asal ngomong. Itu, ya mungkin kita kalau ngomong begini nanti dibilang rasis atau macam. Tetapi kita tidak ngomong begini, mereka semakin melunjak, menginjak-injak kita. Itu lagi Pak Seno lagi, kalau ada datang ke Kutai Barat ini, jangan hanya bikin pertemuan dengan kelompok-kelompok tertentu saja, tapi dengan kelompok-kelompok lain juga. Kami ingin juga berdialog dengan apa Wakil Gubernur, karena Wakil Gubernur itu bukan hanya milik golongan tertentu, tapi milik apa nama warga Kalimantan Timur. Santai kawan.
0: Santai kawan. Selamat pagi, terima kasih
1: Bung Hanye.
0: Kutai Barat.
1: Ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu Pak Wakil Gubernur Kalimantan Timur bisa bertemu dengan seluruh warga Kutai Barat ya. Mungkin kemarin kesempatannya bertemu dengan komunitas tertentu ya, tapi saya yakin nanti Bung Hanye kita akan sampaikan bahwa warga di Kutai Barat yang lain juga ingin menyampaikan keluh kesahnya, apalagi dengan kondisi apa kemarau ini, apa yang harus dilakukan oleh warga di Kabupaten Kutai Barat atas pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Santai kawan.
0: Kita terima penelpon berikutnya ini, Bung Rudi, ada ya. Pak Ridwan ya di Tanah Grogot Kabupaten Pasar nih. Pak Ridwan, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
3: salam kemanusiaan, salam sehat.
0: Salam sehat, ya. Ridwan.
1: Ya. Salam.
3: Terlambat YouTube-nya tuh terlambat 7 menit tadi.
0: Streamingnya ya di YouTube ya.
1: Iya.
3: Ya. Karena banyak pulsa kan dikasih. Ya.
1: Karena jauh Pak dari Samarinda ke Grogot ini perlu ada jeda.
3: Tentunya kalian yang lambat.
1: Ya, mohon maaf Pak, mohon ampun Pak Ridwan ya.
3: Karena pas bayar duit.
0: Iya.
3: Untuk akan YouTube-nya RRI.
0: Iya, iya.
3: Ya kan digunakan itu jadi gini. Tadi deskripsinya masalah bencana ya. Jadi manusia itu cuma ada dua dia bisa berdamai. Aku nonton filosofi itu dulu, senang aku ada filosofi kalau kita nonton Tom and Jerry, Tommy and Jerry gitu kan. Dia dua aja waktunya, dia waktu dia berdamai itu. Si Jerry ini dasar bandel memang juga. Kalau si Tommy itu ditariknya buntutnya si Tommy ya kan. Marah si Tommy atau kubisnya gitu kan. Nah, kapan dia berdamai? Dia berdamai itu pada saat makan dan dengar musik. Coba dengar sih, coba tonton film Tom and Jerry, dua itu aja itu.
1: Masih ada kah Pak ya Tom and Jerry itu Pak?
3: Masih ada. Saya sering dengar kepala setnya ada. Maksudku itu filosofi. Manusia begitu juga. Kalau dia dikasih makan, tenang, damai dia. Kita dengar musik, damai juga kan. Tenang, low gitu kan. Ada apa ya, suasana yang menyejukkan. Entah musik apa aja lah, kita dengar apa gitu. Kita dengar suara apa aja. Iya kan? Tak, itulah filosofi. Takut tidak menyamakan kita dengan mereka berdua itu. Tapi itulah filosofi. Karena orang membutuhkan suasana yang nyaman, membutuhkan makanan yang sehat. Kembali sedikit lagi. Tadi kan omanya panjang kali lebar, panjang. Itu kan ada ular, ada pinang dan itu kan. Jadi gini. Aku sedikit aja 2 atau 3 menit. Karena lama dan dengar dia ini kangen aku. Aku sudah ada, aku siapkan di sini. Betul, nanti kalau November datang.
1: Iya.
3: Jadi gini. Tadi gini. Kalau aku menggambarkan 40 tahun itu disiapkan perahu oleh Nabi Nuh, 7 tahun disiapkan oleh, ini filosofi bukan aku. 7 tahun disiapkan oleh Nabi Yusuf dan dia minta jadi menteri pertanian. Itu filosofi juga. Karena kita butuh makanan, kita butuh suasana. Nah, apa yang kugambarkan itu, setiap wilayah manajemen kerja menyiapkan food bank itu, bank makanan itu. Jadi ketika orang sudah kelaparan, sudah sakit, kena bencana apa aja, itu loh maksudku. Nah, terakhir itu sama bilang omanya tadi, komunitas buahnya aja. Kita di sini sama aja juga, tetap aja Ridwan miskin, tetap aja Ridwan buta. Dari sana lihat. Terima kasih, salam sehat.
1: Baik, terima kasih, salam sehat Pak Ridwan.
0: Ya di Tanah Grogot.
1: Karena waktu Pak Wagub kemarin ke Kubar itu waktunya terbatas, jadi kebetulan bisa ketemu satu komunitas. Ya, nanti insya Allah nanti kita sampaikan ke Pak Seno Aji ya. Bisa ketemu dengan seluruh warga termasuk nanti warga kita yang di Kabupaten Pasir juga, Bang Jun.
0: Iya. Ada Pak Daud di Samarinda ini bergabung. Pak Daud, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Amai Rudi.
1: Amai Jun juga.
4: Iya. Oh, amai Jun. Aku ingin ini.
0: Silakan Pak Daud.
4: Ini begini yang Pak Gun dan dengan naiknya BBM ini ya, masyarakat itu kalau keluar kota itu bukan lagi dengan maskapai penerbangan ini, harga tiket itu betul-betul meroket ini ya. Sekarang keluar kota ini hanya menggunakan transportasi kapal laut ya. Tapi banyak juga ini mengeluh tentang pelayanan di terminal di pelabuhan ini. Keluhan pertama itu kayak aku ambil contoh, kalau kita menggunakan berapa maskapai itu kan ada di tiket kita sudah bayar itu airport tax itu kan,
1: airport tax.
4: Airport tax pasti sudah yang ada di terminal itu di bandara itu seperti toiletnya apa semua. Terus penumpang itu boleh memakai tidak dibayar. Tapi di pelabuhan ini selain di Balikpapan itu ya, itu kita beli di PT tiketnya sudah kita potong itu kan fasilitas toiletnya itu. Tapi begitu kamu buang air kecil terakhir itu di toilet di terminal pelabuhan Balikpapan itu ada yang ganda dia pakai celengan begitu keluar diteriakan belum bayar.
1: Padahal itu sarana publik ya Pak.
4: Iya, itu yang banyak masyarakat yang keluhkan itu ya. Terus yang berikan kan dengan terjadi yang sudah memotong itu kan fasilitas yang ada di terminal itu kan berikan punya tiket masuk ke pelabuhan nggak bayar lagi ya. Dia fasilitas di terminal itu. Ini yang keluhan pertama kan dibayar juga ini. Dan kedua ini buruk kapal ini dia bilang mahal, satu koper dia minta 5.000. Nih coba nanti tim RRI RRI Samarinda yang bisa menghubungi dia yang ada di pelabuhan ini kan
1: pelabuhan.
4: Karena orang-orang yang bepergian menggunakan kapal laut itu orang dari golongan menengah ke bawah ini. Kalau dia bawa 3 koper itu 225. Koper yang amplan yang 5 kilo aja itu maksudnya cucian apa? Dia minta 75.000. Keluarga kan tidak bisa membantu kan, tidak ada pagar yang pembantu sehingga boleh menantar barang ke kapal kan. Ini yang dari ini beban masyarakat juga kan, mungkin diberilah standar berapa kalau satu koper yang ini kan. Ada orang sama anak-anak kalau tidak transfer itu 75.000 kali 3 225. Lain lagi daerah tujuan begitu juga ini kan. Ah iya mungkin kita minta juga RR di Panhalu RR ini bisa membantu kan fasilitas pelayanan yang ada di terminal pelabuhan Semayang Balikpapan itu kan. Pertama yang fasilitas toiletnya itu kan kita masih penumpang sudah bayar gitu, dibayar lagi ini pungutan liar ini yang maksudnya dan buruk kapal juga ini ya, ini gak bagaimana negara kita ini kan. Pelaku-pelaku usaha juga kecil sama kita kan bawa oleh-oleh itu. Kalau biaya-biaya terlalu mahal untuk angkutan ke kapal aja sampai 75.000 ini jadi beban juga ya.
1: Jadi beban juga.
4: Iya, aku mulai ini apa menghubungi yang berkompeten di pelabuhan supaya Balikpapan ini ya. Tarifnya bisa dirilakan lagi mungkin 40-50.000 itu lumayan ya. Kalau hanya amplop yang 5 kilo minta 75.000. Aduh, kita bawa keluarga juga repot juga mau naik ke kapal ya. Mas Bri dan Mas Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud di Samarinda.
1: Soal pelayanan di Pelabuhan Semayang Balikpapan ya. Nanti kita coba ada kontributor Balikpapan nanti kita coba mengkonfirmasi berkaitan hal tersebut. Ini penting ya untuk pelayanan publik kita di wilayah pelabuhan yang ada di Kalimantan Timur khususnya di Balikpapan.
0: Iya, kita terima penelpon berikutnya. Ini ada Pak Suwandi di Samarinda.
1: Pak Suwandi.
0: Pak Suwandi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat besukan kawan-kawanku. Pian sehat ya.
1: Alhamdulillah. Pian sehat ini.
5: Alhamdulillah belum sarapan. Matahari setengah.
1: Oh setengah Pak ya matahari ya?
5: Setengah. Biasanya 2-3 matahari. Kalau 2 itu ya 1 di dekat dengan tanah, 1 masih di atas. Itu kalau 2. Kadang-kadang kan Indonesia juga punya matahari 2. ini tuh. Om Rudi, yang pengen ku sampaikan tentang masalah kereta gantung yang berada di itu ya, yang ada Santang di Ulu. Marangkayu.
1: Marangkayu.
5: Jawaban dari Kepala Dinas PU Kutai Kartanegara, membangun kereta gantung itu perlu dana 10 miliar. Katanya gitu waktu itu ya, jawabannya aku dengar kemarin itu. Untuk membangun jembatannya itu memerlukan dana 50 miliar. Aku tanya, aku bertanya-tanya, siapa yang bangun kereta gantung itu? Apakah Pian, Kepala PU, kok tahu 10 miliar? Apakah itu swadaya masyarakat? Itu pertanyaanku. Kalau misalnya Pian yang 10 miliar itu kok kualitasnya begitu gitu loh. Kan gitu. Kok kualitas gitu. Jadi, dan kemarin jawaban itu tidak memberikan satu solusi juga bagi mereka-mereka itu, anak-anak di sana. Kita kencang bicara hari-hari anak Indonesia kemarin, kencang. Hari pendidikan kencang kita bicara, cuma pidato. Ketika itu viral pada Swiss TV swasta nasional, nah itu viralnya kemarin itu, baru didatangi bujur Jar Haryanto. No viral, no justice.
1: Wih, mantap.
5: Itu si Haryanto yang benar, aku cuma cuplik aja itu.
1: Iya. Artinya kita nih kan mencuplik ya.
5: Iya. Jadi yang datang sana Babinsa, Kodim datang melihat, senang hati orang sana di situ kesahnya.
1: Iya.
5: Datang pula orang PU ke sana, senang. Wah, ini ya pasti dibangun ini. Habis itu datang lagi Tugu. Datang ke situ juga melihat, senang juga. Tapi sampai di situ aja. Sampai senang aja. Jadi kita ini suka terbuai, tapi ketika sudah viral sampai kepada tingkat nasional pada salah satu TV swasta, baru kita kipo. Ketika kita bicara pada tingkat ini, tingkat-tingkat daerah, waktu itu di RRI kita bicara, pasti kan alah, kesampingkan. Nah, begitu dipiralkan, barunya kepada dengan masukkan aja, viralkan aja tingkat nasional. Ya kaum, nanti masukkan aja, masuklah inya salah satu TV. Barunya tahu, baru ribut tuh.
1: Baru ributnya.
5: Jadi itu. Jadi begitupun tentang SMK yang di Sebulu itu. SMK di Sebulu 80 tangkis, katanya masuk di dalam APBD perubahan. APBD perubahan itu sudahkah, bujurkah itu masuk gitu loh. Tapi yang jadi persoalan dengan kita-kita sekarang ini, Om Rudi, Jul.
1: Ada Julpikar juga nih Pak.
5: Julpikar, bukan Jultikar ya. Aku supaya yang kata biri. Oke, Julpikar lah. Nah, ikam sehat kalau Jul.
1: Nah,
5: jadi yang jadi persoalan dengan aku selama ini, kita kan kita berbicara hak nasional, hak anak ya. Bukankah itu perampasan hak-hak anak untuk berolahraga di sana? Dijadikan ruang belajar itu. Nah, pertanyaan kita ini, kita suka bicara Hari Anak Nasional dan seterusnya. Aku tanya, aku bertanya-tanya. Adakah sekolah-sekolah sekarang itu punya lapangan olahraga? Lapangan voli misalnya, seperti zaman kuda makan tembaga dulu. Lapangan basket. Adakah itu adalah hak anak loh. Ada loh dalam kurikulum itu. Tapi sekolah-sekolah semua tidak ada sekarang itu. Tidak ada, jadi taman. Taman ini ya. Jangankan bulu tangkis mahal, kita tahu lapangan bulu tangkis itu setel koknya nukar terus. Tenis meja itu tidak ada kah di sekolah-sekolah? Itu hak anak, kemerdekaan anak. Kita jaga keamanan anak, kita jaga kesehatannya, apa dan sebagainya. kita beri mereka makanan bergizi gratis. Tuh di Balikpapan kemarin tuh ada tahu gepeng, apa tahu gepeng, roti gepeng di barinya. Gratis, gizi kah itu? Bergizi kah? Kemarin kulihat lagi di TV ada lagi sayur berulat, ada ulatnya. Nah, coba, mungkin dianggap mereka ini ulat ini adalah gizi. Nah itu. Dan berapa waktu yang lalu pernah aku katakan, aku hitung-hitung Om Rudi. Anggaran makanan bergizi gratis ini 330 triliun berapa gitu, banyak banget tuh nolnya. Efektif belajar 1 tahun itu 255 hari. Kalau 300 sekian triliun itu dibagi dengan 255, ketemunya 1 triliun lebih 1 hari. Untuk makanan itu ketemunya begitu. Sudahkah anak-anak itu memakan semua makanan itu di sekolah itu? Bermutukah makanan itu? Kacang panjang ditatak-tatak, sawi ditatak-tatak. Kan supan kah dipadakan Prabowo? Pak Prabowo bilang, saya tahu ayam itu bisa dipotong jadi 8 bisa, jadi 10 bisa, jadi 12 bisa, jadi 14 dan jadi 20, kata Pak Prabowo. Karesupan kah ahli-ahli gizi? Karesupan kah SBBG itu presiden jenderal itu tahu sampai soal itu gitu. Nah, seharusnya bukan hanya didengarkan tapi dicermati gitu loh. Kenapa benar gitu? Apakah sudah bujur yang kita kerjakan itu? Nah, ini kita menghargai anak loh Om Rudi. Anak-anak yang kita hargai gini. Nah, jadi aku bertanya-tanya itu. Sudahkah sekolahan-sekolahan itu ada lapangan olahraganya? Tolong takunkan itu kepada dinas-dinas pendidikan. Sekarang anak-anak mau olahraga pakai futsal nyewa, bayar. Mau di mana-mana bayar. Keselamatan anak, belum lagi kemarin tuh ada predator anak segala dan sebagainya itu. Itu ya. Nah, oh ya, sebelum aku, mumpung aku ingat Om Rudi, kita tanya juga dengan operator ini. Tadi barusan ku dengar dari RRI Pro 3 mengatakan ada internet tidak hangus. Kalau misalnya jatuh temponya sudah masih ada sisanya kuotanya. Misalnya tanggal 30 kuota itu jatuh tempo, tapi masih ada sisanya, tidak boleh dihanguskan. Itu keputusan MK itu ya, betul ya? Itu tadi barusan ku dengar. Pertanyaanku tuh, apakah untuk paket Telkomania seperti itu? Kan ada tuh kita beli harian, mingguan, bulanan, itu kan? Kalau ada sisa, jatuh temponya tanggal 30 misalnya, tapi masih ada sisa sekian ratus menit. Itu kan hangus. Nah, sekarang berlanjutkah itu gitu loh? Itu pertanyaanku untuk Telkom seluler. Kalau internet, tadi jawabannya seperti itu. Jelas kita tahu tadi itu. Karena aku kada bisi TM, kada bisi anu Om, aku cuma pakai telepon jadul. Jadi jangan minta foto dengan aku, percuma.

0: anak integrasi. Nah, ini kalau kupelajari ini, kelihatannya ini ada 17 sekolah SMP dan SMA terintegrasi di Indonesia yang pernah aku tahu, kemarin aku baca-baca itu. Wah, ini malah petaka lagi ini. Sebelum ini kita kenal ada sekolah SD SMP satu atap. Apa kabar?
1: Maksudnya atapnya satu aja atau kayak apa, Pak?
0: Satu, aku udah tahu tuh. Aku udah tahu satu aja atapnya atau banyak, kan udah tahu. Kemudian ada SMP filial. Ada SMA filial. Ada lagi SMA kecil. Apa kabarnya itu? Nah, sekarang muncul yang namanya SMP, SMA nasional terintegrasi. Pertanyaanku kepada Dinas Pendidikan, apakah itu kota maupun kabupaten maupun provinsi terintegrasi dalam hal apa? Dalam hal apa ini terintegrasi? Adakah sudah kurikulumnya? Jangan asal jeplak aja. Sudah diadakankah studi kelayakan? Karena ini masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu baru kelihatan itu pada 10, 15, 20 tahun akan datang hasilnya. Karena di dalam pendidikan itu ada yang disebut dengan input, proses, output, outcome, dampak. Itu yang dipegang, filosofi yang dipegang selama ini oleh lembaga pendidikan seperti itu. Apakah kita nanti baru melihat 10-20 tahun baru kekurangan itu kita lihat, dan untuk kita baiki dengan waktu yang sama mungkin lebih. Itu kurikulum, pertanyaanku. Guru-gurunya, Om, apakah sudah dididik? Guru-guru itu nah, dididik, nah sudah itu. Nah inilah, mungkin panjang lah kalau aku cerita, tapi aku ingin membandingkan dengan itu ada sekolah-sekolah yang di Jawa, di mana-mana, ada menerima SD, SMP, cuman satu anak, tujuh anak. Itu salah sendiri. Kasta terjadi, kasta pendidikan terjadi. Kasta-kasta pendidikan. Ada sekolah unggul, sekolah Garuda, ada sekolah rakyat. Itu kasta. Ada sekolah biasa dan muncul lagi nasional SMP, SMA terintegrasi. Kalau misalnya fasilitas pendidikan di semua sekolah itu merata dan kemampuan guru itu bagus, merata, pastilah tidak ada dikotomi pendidikan. Pasti itu. Nggak mungkin orang tua memilih sekolah yang jauh untuk anaknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bagus kalau di dekat rumahnya ada sekolah. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang waktu kita terbatas ya, mudah-mudahan ini pencerahan bagi para pendengar yang disampaikan oleh Pak Suwandi. Banyak sekali ini daging semua nih Bang Jun. Daging semua yang disampaikan oleh Pak Suwandi untuk memberikan kita pengetahuan berkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Suwandi tadi. Terima kasih Pak Suwandi, informasinya, pengetahuan yang didapatkan oleh kita maupun para pendengar yang sedang
2: mendengarkan.
1: Mendengarkan ya.
2: Ya, masih kita undangnya di 0541-743-495 dan di 0541-736-566. Ya. Sebelum ke Ibu Repoji, kita ke Pak Arman dulu ya.
1: Pak Arman.
2: Pak Arman, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Iya.
3: Salam sehat, salam kompak ini. Berdua ini Bung Rudi dan Bung Jun ini.
2: Iya.
3: Tumben berdua ini. Hadir ini. Oke, semoga sehat dan kompak selalu lah.
2: Ya.
3: Pak Suwandi tadi belum sarapan, karena sarapan Pak Suwandi itu beda. Sarapannya ya itu tadi sudah. Materi itu harus disampaikan di sarapan beliau itu. Oke.
2: Iya.
3: Di dalam kesempatan ini, Bung Jun, Bung Rudi, saya ingin menyampaikan sedikit aja, nggak banyak.
1: Iya. Tapi lain sarapan kan ini kan, kopi kah atau teh nih?
3: Kopi,
2: ya, kopi.
3: Ya, saya ingin menyampaikan tentang dana aja, artinya keterbukaan informasi publik untuk di wilayah Kaltim.
2: Ya.
3: Dan kedua, laporan pertanggungjawaban administrasi pengeluaran dana APBD. Yang ketiga, supremasi hukum. Nah, karena untuk mendongkrak Kaltim ini menjadi contoh dan teladan negara apa?

0: daerah-daerah lain. Mm-hmm. Nah, itu harus bersih dan harus clear and clear semuanya, Bung Jun.
1: Iya. Yeah.
0: Mm-hmm. Pertama itu tentang KUR. Nah, mungkin sudah dibahas ya KUR itu ya, Bung Jun.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm. Kemarin ada di apa di jam 11 kalau tidak salah kita membahas tentang KUR ya.
0: Oh, ya udah hampir tidak masuk ke situ. Mm-hmm. Yang pertama tentang beasiswa nih, Bung Jun. Mm-hmm. Nah, aku kepengen kepada pihak pemerintah agar informasi publik itu mungkin jubirnya atau sekretarisnya atau bapak gubernurnya lah langsung berbicara tentang beasiswa. Nah, beasiswa itu berapa sih kucuran dananya untuk Kaltim dan berapa yang diserap oleh masyarakat Kaltim. Nah, itu harus itu diinformasikan secara publik agar supaya masyarakat tahu, Bung Jun. Dan yang kedua tentang pakaian gratis nih, Bung Jun, Bung Rudy. Itu kan banyak tuh dipakai uang APBD Kaltim tuh. Nah, itu berapa itu duitnya keluar? Kemudian pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah ada terjadi kong kali kong di situ atau ada dari apa ada dapat fee

0: 6.
1: Ya, mohon maaf Ibu Ria Porji terlalu lama menunggu. Mudah-mudahan bisa menelpon kita kembali.
0: Ya, ini sudah tersambung ini.
1: Sudah tersambung ya.
0: Ibu Ria, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo Ibu Ria Porji.
2: Iya, tadi saya sedih banget, Mas.
0: Iya, iya.
2: Saya 2 kali
0: menunggu dan
2: saya
0: silakan, apa yang ingin disampaikan nih Ibu Ria?
1: Ya, sabar ya, Bu.
2: Saya pengen menanggapi tadi bapaknya yang mana wakil gubernur mengadakan pertemuan dengan status suku tertentu. Memang kita ini yang ini kan semua suku ada. Seharusnya bagi saya, yang menurut saya, yang dulu yang pernah saya lewati di acara pembangunan ketertian beberapa tahun yang lalu. Kami itu lewat RRI mengundang bapak-bapak pejabat untuk hadir di RRI dan mengundang pendengar yang terlalu aktif di acara ini demi efisiensi. Jadi alangkah baiknya saya mengharap kepada Depta, semoga usulan ini bisa diterima. Karena kami ini dari Kaltim ini bukan cuma satu suku. Jadi diundanglah bapak pejabatnya, diundanglah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari beberapa kabupaten yang sering hadir untuk mewakili daerahnya. Jadi kita dari situ kita bisa interaktif secara langsung gitu. Enggak ada istilah suku A, suku B, suku C, enggak ada. Pokoknya semua bisa mengeluarkan undek-undeknya di situ. Entah masalah apa, entah masalah apa, pokoknya semua. Jadi pejabat ini mendengarkan keluhan warganya gitu loh. Karena apalagi zaman ini zaman efisiensi. Kalau satu suku mau di ini, mau ibaratnya wakil gubernurnya mau mengundang mengadakan pertemuan, itu sulit, Mas. Jadi alangkah baiknya lewat RRI undang gubernur atau wakil gubernurnya. Saya rasa kalau gubernurnya tidak bakalan, tapi kalau wakilnya mungkin masih mau. Masih iyalah. Undang guru bersama. Kami dulu sering melihat masih dulu lama itu ada ruangan di situ, di depannya toilet itu ada ruangan luas. Di situ kami sering duduk lesehan, mulai dari Pak Amin, mulai dari sebelum Pak Awang. Pokoknya kami sering di situ mengadakan pertemuan. Jadi semua yang bisa mewakili, misalnya dari Tenggarong ada perwakilan, dari mana ada wakilnya gitu. Jadi di situ memang betul-betul kami didengar keluhan-keluhan warga, mewakili warga di sekitar kita gitu loh. Kalau kasihan kalau satu-satu suku Medina tak bisa dari itu. Ingat pemimpin, kantin ini bukan cuma satu suku yang itu. Dan saya berharap juga bagi rakyat jembatan kota ya, kasaran aku ya. Saya juga pernah menyusulkan di dalam menerapkan pemimpin penjelas lumayan gitu ya. Semoga aja kedua pemimpin ini bisa kerja sama.
1: Amin.
2: Untuk memperbaiki lapisan khususnya pada warga Samarinda ya, karena itu kebanggaan kita gitu loh. Itu aja, Mas. Terima kasih, mohon maaf. Semoga apa yang kami keluhkan, kami sampaikan ke RR ini bisa terlaksana menjelang September nanti. Untuk kita dengar bisa dikasih hadiah dengan mempertemukan dengan pejabat RR.
1: Amin. Amin.
2: Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya. Terima kasih Ibu Ria Pauji ya di Sungai Dama ini.
1: Oh, Sungai Dama. Beliau ini mengingatkan kita masa lalunya RRI dengan para pemimpin Kalimantan Timur ya. Mudah-mudahan nanti Bang Jun bisa kita hadirkan gubernur menyapa atau wakil gubernur menyapa atau wali

0: kota, wakil wali, apa bupati wali kota menyapa di Radio Republik Indonesia seperti itu ya.
1: Ya, di kesempatan pagi hari ini ya, kita sudah ada beberapa penelpon tadi ya, rekan Zul ya, ada 6 penelpon nih kesempatan pagi hari ini. Terima kasih ya sudah bergabung juga bersama kami di Halo RRI. Ada Bung Hanya tadi, Pak Ridwan, Pak Daud dan Pak Suwandi, Pak Arman di Lojaran, dan juga terakhir Ibu Ria Fauzi ya, di kesempatan di pagi hari ini. Ya, yang mana di kesempatan pagi hari ini masih kita tunggu ya, masih ada beberapa menit lagi waktu ini pendengar, di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-4976.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Hah, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo, Om.
3: Ayah ada, sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 7 Juli 2026 ya. Tadi kita juga sudah menerima ya beberapa penelpon di kesempatan Halo RRI. Dan ini juga di kesempatan pagi hari ini kita ada mendapat tanggapan ini dari PLH atau PLT ya, dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur berkaitan dengan soal seragam ya gratis ini yang ditanyakan ini oleh pendengar. Berikut kita dengarkan pendengar dari Pak Armin ya, DPLT Kadisdikbud Kalimantan Timur.
1: Dan untuk mudah-mudahan di akhir Juli ini sudah siap kita bagikan untuk 3 sekolah unggulan dulu.
2: 3 sekolah.
1: Kenapa 3 sekolah unggulan? Karena mereka sudah siap dari awal datanya ya. Okay. Jadi ada anak mereka sudah pendaftaran siswa baru di duluan, mereka sudah punya, jadi kita cepat proses. Nah, yang lain bertahap. Kita insya Allah mungkin 1-2 bulan semua sudah kelar. Ya jelas kita mulai dulu dari 3 sekolah unggulan.
2: 3 sekolah
1: unggulan ini SMA 10, karena memang sudah SPB-nya duluan, SMA 3 Tenggarong, dan SMA 2 Sangatta Utara. Perkiraan siswa di sini, siswanya 350, berarti kurang lebih sekitar 800 siswa.
0: Iya, itu tadi ya, berkaitan dengan seragam gratis ya, ada sekitar 800 siswa ini di tahap awal yang akan menerima seragam gratis di tahap awal ini. Ada 3 sekolah tadi, salah satunya di SMA 10 dan juga di Sangatta Kutai Timur ya, begitu. Dan yang mana pendengar di kesempatan pagi hari ini juga berkaitan dengan seragam gratis ini tadi ya, juga sudah kita terima ya tanggapan dari KPL, dari Dinas Pendidikan begitu. Dan juga nantinya kita akan konfirmasi juga beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pendengar ya di kesempatan pada pagi hari ini. Dan pendengar ya, dan juga Bung Rudi ini ya, hingga di sini begitu Halo RRI ya, edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Dan mewakili seluruh kerabat kerja petugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Rudi dan juga rekan Julpikar maupun rekan Aidil mengucapkan terima kasih ini atas kebersamaan Anda pendengar. Kita akan kembali di Halo RRI nanti di hari Senin ya, di tanggal 27 Juli 2026 datang. Tentunya kita akan hadirkan juga jawaban-jawaban ataupun tanggapan dari pendengar yang sudah masuk di Halo RRI pada pagi hari ini.
3: Ya.
0: Ya, dan mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang...

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Morning Sinawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di program acara selanjutnya, ada Inforama. Petinju tak terkalahkan, Jacob Bang berharap kesempatan rebut sabuk WBO. Petinju tak terkalahkan, Jacob Bang berharap mendapatkan kesempatan merebut sabuk juara dunia kelas super menengah 76,2 kilo World Boxing Organization yang dipegang Hamzah Serens. Petinju Denmark itu tak terkalahkan dalam 19 pertarungan profesional dengan 11 kemenangan dicapai melalui knockout. Kesempatan Bang melalui sang juara Hamzah dipertandingkan pendukung Antonio Joshua melawan Christian Prenga di Jeddah, Arab Saudi harus ditunda. Bang justru akan menghadapi Pavel Agus yang tak terkalahkan. Bang mengatakan saat ini fokus penuhnya adalah memenangkan pertarungan melawan Agus dan cara yang meyakinkan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ia meyakini pertarung melawan Hamzah hanya menunggu waktu. Ia menyambut baik kesempatan untuk menghadapi Agus yang bermental ingin menciptakan kejutan setelah kemenangan besar atas Simon Zaks Huber pada April 2026. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Lama ya nunggunya.
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, diserempet motor. Terus pas nyebrangin zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
4: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bang mengakui Agus telah menunjukkan performa yang bagus sehingga ia memahami seperti apa tantangan yang akan dihadapinya. Namun Bang juga memandang laga tersebut menjadi kesempatan sempurna untuk menunjukkan kepada dunia tinju bahwa ia siap mengambil alih divisi kelas super menengah. Ia meyakinkan bahwa ia tetap berpegang pada rencana permainan dan tampilan dengan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya, maka akan menghentikan lawan sebelum bel akhir berbunyi. Petinju berusia 25 tahun ini menikmati tahun yang gemilang sejauh ini dengan kemenangan KO atas mantan pemegang gelar International Boxing Federation IBFF William Cook KO 12 pada Januari dan kemudian menghancurkan Paulinus Jolonimu dalam 5 ronde 3 bulan kemudian. Pendengar, jangan kemana-mana, kita akan meneruskan berita selanjutnya.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara dan terjadilah petir. Terkadang petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon. Jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita Kemenkes Dr. Zulfikar meninggal karena sakit bukan bullying. Kementerian Kesehatan mengatakan hasil investigasi terkait meninggalnya program Internship Dokter Indonesia PIDI Dr. Muhammad Zulkifar Drakel yang bertugas di RSUD Kyai Haji Ahmad Hanafi Lampung Timur menunjukkan dia meninggal dunia akibat penyakit yang bersifat sensitif. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Yuli Varianti mengatakan dari Jakarta Jumat bahwa hasil investigasi gabungan menyimpulkan meninggalnya Dr. Zulfikar tidak berkaitan dengan dugaan perundungan atau bullying maupun kelebihan beban kerja selama menjalani program. Demi perlindungan kerahasiaan data medis dan atas permintaan keluarga almarhum, pihaknya tidak dapat mengungkapkan diagnosis tersebut kepada masyarakat. Investigasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari antara lain Kemenkes, Keleokium Bedah, Komite Intersperasi Kedokteran Pusat dan Provinsi, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, serta Federasi Serikat Pekerja.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DBD.
4: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
3: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DBD dengan melakukan 3M.
4: 3M apa itu 3M, Bu?
3: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
4: Menguras apa?
3: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
4: Kayak apa, Bu, contohnya?
3: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
4: Oh, siap, Bu.
3: Ayo, cegah DBD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

Baik pendengar Setia Pro 1 Sendawar, selain investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan tersebut, Yuli menyebutkan hasil investigasi menunjukkan bahwa saat kejadian almarhum sedang menjalani stase bangsal dengan tugas melakukan visit bersama dokter penanggung jawab pelayanan. Jam kerja berlangsung pada pukul 8 hingga 14 dan dapat berakhir lebih awal mengikuti jadwal visit dokter penanggung jawab pasien, sehingga total jam kerja peserta berada di bawah ketentuan maksimal 40 jam per minggu. Seluruh praktis klinik juga diharapkan dapat mendampingi dokter pembinaan dan DPJP. Nah, mendengar, selain itu Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa hasil investigasi tidak menemukan hubungan antara penyebab meninggalnya almarhum dengan penyelenggaraan program internship dokter Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

0: Kakak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan.
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

Peringati Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata dahau berasal dari kata dangai dan ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari 2 orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 Sadawar, tiba kita pada pukul 11:04 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya, ada Indonesia Sehat. Kita Sehat diluncurkan Kemenkes perkuat transformasi layanan kesehatan hingga pelosok. Pemerintah Indonesia bersama pemerintah Australia resmi meluncurkan program kemitraan Kita Sehat Indonesia Australia Health Transformation Partnership senilai hingga 100 US dollar. Program investasi bersama periode 2025 hingga 2033 ini difokuskan untuk memperkuat layanan kesehatan primer, ketahanan kesehatan, serta pendekatan on health dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Program tersebut diluncurkan di kantor Kementerian PPN, Bappenas, Jakarta pada Senin 20 Juli 2026. Kemitraan jangka panjang ini akan dilaksanakan dalam dua tahap dengan melibatkan Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian sebagai instansi pelaksanaan berkoordinasi dengan Department of Freight and Drab Australia, serta didukung WHO, UNICEF, dan UNEPA sebagai mitra perkembangan.

0: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
1: Eh, enggak. Takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo, tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.
2: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
3: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
2: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
3: Iya, tahu sih.
2: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
3: Memanfaatkan bagaimana?
2: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
3: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
2: Iya dong.
4: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sidikin menegaskan bahwa setiap dukungan internasional harus dirancang secara taktis agar memberikan dampak nyata dan dampak langsung dirasakan masyarakat, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, Wakil Kementerian PPN, Wakil Kepala Bappenas Febrian Alpianto Rudiar menjelaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan pondasi utama transformasi Indonesia sebagai tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Menurutnya, keberhasilan kemitraan ini tidak diukur dari aspek seremonial, melainkan dari kapasitas yang mampu dibangun dan ditinggalkan bagi Indonesia.

0: Bro, jangan rokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
1: Lah, emang kenapa? Saya yang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
2: Oh no.
1: Cerewet amat.
0: Bukan masalah laki atau perempuannya, Bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan enggak lucu, Bro.
1: Iya.
0: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Sendawa.
3: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
4: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
3: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
5: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
6: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
6: Sehat, Bu.
7: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
6: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
7: Iya, enggak apa-apa, Wi.
6: Iya. Dadah, Ibu.

0: kakak mau setrika baju. Ada yang main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Baik, pendengar setia Bro Suatu Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Indonesia dan Australia luncurkan kita sehat, wujudkan agenda kesehatan untuk semua. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia meluncurkan kesehatan dan transformasi kesehatan kita sehat di Jakarta. Kemudian setelah itu ada juga anak sehat dan cerdas untuk wujudkan generasi emas 2045. Indonesia memiliki cita-cita besar dalam menyambut HUT kemerdekaan yang ke-100 pada tahun 2045 nanti, yaitu generasi emas Indonesia 2045 dengan visi menjadikan Indonesia negara maju dan berdaulat. Momentum yang datang dalam 19 tahun ke depan itu tentu harus dipersiapkan dan direncanakan.

baik bahkan sejak 10 hingga 15 tahun lalu dan terus dijalankan sampai sekarang. Karena mereka lahir 10 hingga 15 tahun lalu akan mencapai puncak produktivitas pada tahun 2045. Demikian juga memasuki yang saat ini berada pada usia balita dan anak-anak akan mulai memasuki usia matang untuk bisa meraih berbagai peluang yang terbuka.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengar di Pro 3 Jakarta, dinamika olahraga. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.
1: RRI Sendawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

ya, senang sekali Dedebek Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti.

0: Nova dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Team mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Maitland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: man from range, why not? Memories of Ajax.
1: Didn't he get on with this Kurt Zouma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nordiansyah.
0: This is Lallana.
3: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi. St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester, dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course,
2: masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaria.

0: Kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyegarkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan, memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tindak Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Agus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan masuk kami pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil.

Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan. Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lain ya, Chef Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasar Ibu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games.

0: menghubungkan sport tourism pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasar International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi bergulir setelah dibuka oleh Bupati Pasar Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurungas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurungas menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
1: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius, dan sehingga dapat terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Pasir ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
0: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Daya Taka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
2: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini, karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan, dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen untuk melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsi Kabupaten Pasir untuk tenis meja Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
0: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan khutbah dan juga sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Khairiyah Samarinda.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, hari ini benar Jumat tanggal 24 Juli 2026 kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hariyah Jalan Abul Hasan Samarinda. Dan langsung saja pendengar, kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Hariyah Jalan Abul Hasan Samarinda.

محمد الفاتح لمغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله كتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظف من الرجس والدران واتقوا الله يا عباد الله إن الله يحب المتقين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله tak bosan-bosannya seorang khatib selalu berwasiat dengan wasiat yang sama yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang sudah maklum artinya yaitu imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahi yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina ay yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Qul lil mu'minin, sampaikan kepada orang-orang beriman wahai Muhammad, baik orang-orang yang beriman dari golongan laki-laki ataupun perempuan, untuk apa ayyuhuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan juga menjaga kemaluan mereka supaya mereka tidak berzina, dhalika azka lahum, karena sebab hal itu kata Allah menjadikan mereka semakin bersih dan suci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk menjauhi daripada perzinahan, karena Allah tahu di dalam perzinahan banyak mudarat, banyak bahaya, lebih-lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan datang suatu zaman yang mana zina sudah menjadi hal yang lumrah, dan saat ini zaman bagaimana perzinahan sudah hal yang biasa. Antar teman banyak mereka berzina, bahkan dikatakan hal yang biasa. Mereka hamil sebelum nikah saat ini menjadi lumrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau sudah dekat kiamat, idza qarabatis saah katsurat zina, kata Nabi, kalau sudah kiamat semakin dekat, maka akan terjadi banyak perzinahan di muka bumi ini. Sekarang perzinahan ditampung, bahkan ada tempat-tempatnya, ada blok-bloknya, banyak, gampang, mudah kita untuk berzina. Kita tinggal datang ke tempat tersebut, bayar mungkin 100, 200, mungkin sampai 1 juta, kita sudah bisa berzina. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berzina, maka hati-hati, itu merupakan hutang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya hutang wajib bayar. Kalau Anda berani berhutang, berarti Anda berani tanggung jawab untuk membayar. Zina juga hutang, sehingga dalam riwayat dikatakan man zana zunia walau fi haiti dari, siapa orang yang berzina maka keluarganya akan dizinahi walaupun di dalam pagar rumahnya sendiri. Orang yang berzina berarti dia mempersilahkan keluarganya untuk dizinahi. Mungkin sebentar lagi anak perempuannya dizinahi, mungkin ibunya, kalau mungkin saudara perempuannya, ataupun mungkin nanti cucunya yang akan dizinahi. Mungkin anaknya Anda selamat, istri Anda selamat, anak cucu tidak ada yang selamat. Hadirin yang dirahmati Allah, zina merupakan hutang. Siapa orang yang berzina maka keluarganya, berarti dia mempersilahkan
mempersilahkan keluarganya untuk dizinahi oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan juga dalam riwayat, iyyakum bizzina. Hati-hati kalian dengan zina. Fa inna fisit tahzal. Karena di dalam perzinahan ada 6 perkara konsekuensi yang harus Anda dapatkan. Salahatun fid dunya wa salahatun fil akhirah. 3 konsekuensi akan diterima di dunia dan 3 konsekuensi akan diterima di akhirat. Wa amalati fid dunya. Adapun konsekuensi yang akan kita dapatkan bagi orang yang berzina, 3 di dunia. Yang pertama, fanuqsanur rizqi. Rezekinya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang kaya, orang yang suka berzina. Sehingga Nabi dalam hadisnya mengatakan, la ghina ma'az zina wa la faqra ma'ad duha. Tidak akan kaya orang yang suka berzina dan tidak akan miskin orang yang istiqamah salat duha. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang suka berzina maka rezekinya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqtul ajal, ajalnya dipercepat sama Allah. Orang yang suka berzina kematiannya dipercepat, mungkin matinya karena penyakit atau mungkin matinya karena dibunuh. Dan tidak sedikit orang yang ketahuan selingkuh, mereka berzina, dibunuh oleh masyarakat, mungkin dibunuh oleh keluarganya. Kenapa? Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi orang yang berzina, maka mereka akan dipercepat kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah sabadul wajah. Orang yang suka berzina, wajahnya akan gelap, tidak ada nur, tidak ada cahaya keilmuan, tidak ada cahaya iman dalam wajahnya, sehingga banyak orang memandangnya dengan pandangan yang tidak suka. Itulah orang-orang yang suka berzina, tidak bercahaya di dunia ataupun di akhirat. Adapun wa amala tidak wasratan fil akhirah. Adapun 3 yang di akhirat, konsekuensi yang biasa dapatkan orang yang suka berzina, yang pertama faghadabullah. Mereka pasti mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah murka, tidak ada bisa orang yang menyelamatkannya. Yang kedua, wasyiddatul hisab. Hisabnya berat di hari kiamat. Hisabnya diperberat sama Allah, sehingga mereka orang-orang yang berzina ketika sampai di akhirat, mereka akan merasakan bagaimana beratnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari dekat, jahannam di hadapan mata kita. Sehingga karena banyak di antara orang

hati-hati dengan perzinahan. Jangan sampai membuka perkara-perkara yang mengundang zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, jangankan berzina, mendekati perzinahan saja jangan. Mendekati zina termasuk pacaran, itu yang mengundang zina. Awalnya pacaran, cuma cet-cetan, kemudian ketemuan, pegang-pegangan, gandeng-gandengan, lama-lama masuk ke hotel, na'udzubillah min dzalik. Maka kalau Anda sudah berzina, maka siap-siap diri Anda, keluarga Anda, entah itu adik Anda, entah itu anak Anda, atau mungkin istri Anda nantinya akan dizinahi oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal galam galam Allahil malikil alam wallahu subhanahu wa taala yaqulu bi wa bi kulli hadatil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر المأكول. قل هذا وأستغفر لكم ويولد وأستغفر إنه الغفور الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha.

0: 1. Perdana Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengukuhkan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud bersama dengan istri sebagai ayah dan bunda generasi berencana atau GenRe Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuhan dilakukan pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 di Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Pada kesempatan yang sama, Bupati Berau Sri Juniar Sihmas bersama dengan suami juga dikukuhkan sebagai ayah dan bunda GenRe Kabupaten Berau. Tema Hargenas tahun ini yaitu Ayah Wajib Hadir, menekankan pentingnya keterlibatan sosok ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan keluarga merupakan tempat pertama anak belajar nilai-nilai kehidupan, sehingga kehadiran ayah dan komunikasi yang hangat menjadi kunci membangun ketahanan keluarga. Pemerintah juga mengingatkan agar orang tua tidak membiarkan gawai mengurangi kebersamaan di dalam rumah. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur Sunarto menegaskan anak tidak hanya membutuhkan dukungan materi, tetapi juga perhatian, kasih sayang, dan waktu berkualitas bersama dengan orang tua. Melalui momentum Hargenas, pemerintah berharap ketahanan keluarga semakin kuat sebagai fondasi mewujudkan generasi emas Indonesia. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. 1.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi terkait tenggelamnya KM Nurul Salsa, pendengar, korban meninggal KM Nurul Salsa bertambah menjadi 4 orang setelah tim SAR menemukan satu jenazah laki-laki di Pulau Matalang. Korban tenggelam KM Nurul Salsa bertambah menjadi 4 orang setelah tim SAR gabungan menemukan satu jenazah laki-laki. Korban ditemukan di sebelah timur laut Pulau Matalang, Kepulauan Sabalana Flores, pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Kepala Seksi Operasi dan juga Siaga Basarnas Makassar Andi Sultan mengatakan jenazah ditemukan sekitar 100 meter dari bibir pantai. Tim RIB KN SAR Pacitan kemudian mengevakuasi.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1, kanal informasi.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara Etnis Benua ya. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Benua, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 55 23 938.

0: Halo ragam etnis benua, selamat siang menjelang sore.
1: Brian.
0: Halo Bang ya. Putra.
1: Lagu Putra ini. Lagunya Lino Tengkara Wisat.
0: Lino
1: Tengkara Wisat. Dari Ornia.
0: Karau Tengkarau ya. Risat ya Bang.
1: Ya, Lino Tengkara Wisat.
0: Sapa salamnya dulu Bang sambil.
1: Ya, salamnya. Meka tua. Ina, mes tuju ka. Oh, selamat waktu. Oh, jam berapa ya, Po? Dah seberapa itu jam 2. Kamu buru mes tuju ka lagu etnis benua. Ketika Jawa sama etnis kakak Ulun Kutai. Jawa menutua apa nyoret nyonteng dan tak penutar nama lagu-lagu ya ini daerah lo ya jadi kap di Manyuk maupun di Beguk maupun di Melape itu melalui kelamat-kelamat lagu tadi jadi kap tua Mai kan penting segera mah ya tegak ya tuhi ini saya misalnya itu bakalan itu tawa itu sorio tidak noh kayak jelas-jelas itu jadi macam mana ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang ragam etnis benua.
1: Halo, selamat siang ragam etnis.
0: Selamat siang Bang Wasu dari Penarung. Gimana kabarnya Bang Wasu siang hari ini Bang Wasu?
1: Cuacanya lumayan panas.
0: Cuaca lumayan panas, tapi sudah diguyur hujan kan Bang Wasu?
1: Tadi malam hujan. Dua sore kemarin malam sore tadi malam tadi. Dua kali sore itu. Sore Jumat, sore Sabtu, sore Kamis, sore Jumat hujan terus.
0: Hujan terus ya Bang Wasu.
1: Aku minta pokok pihak pokok kalau belum diputar.
0: Bentar Bang Wasu. Tadi itu ada Bang siapa Bang Wasu sebelum Bang Wasu tadi? Ada Bang Putra Rantau tadi ya. Kemudian ini ada Bang Wasu dengan judul lagu apa Bang Wasu?
1: Koko Pia Koko.
0: Koko
1: Pia Koko.
0: Pia Koko.
1: Koko Pia Koko. Koko ayam koko.
0: Kokok Pia Kokok ini ya Bang Wasu.
1: Iya.
0: Oke, siapa salamnya dong Bang Wasu?
1: Artinya Koko Pia Koko arti ayam berkokok.
0: Oh, artinya ayam berkokok ya Bang Wasu.
1: Iya, itu saya bilang jujur aja itu ayam berkokok artinya.
0: Oh, ini tuh banyak Bang Wasu request lagu, kadang Ibnu enggak dapat lagunya kan Bang Wasu. Mungkin karena ketikannya kan beda ya dari bahasa Indonesia kayak biasanya.
1: Makanya kalau saya enggak usah ditanya, saya kasih tahu aja dulu. Kalau orang bilang minta uyat palar itu berarti urat tangan. Kalau orang bilang perukonala itu yang kasih bangun orang tidur.
0: Ya siap Bang Wasu. Tadi kadang bingung juga Bang Wasu nyariin lagu nih.
1: Iya memang. Penyiar genre tertentu kayak dulu kan ada tertentunya.
0: Betul Bang Wasu.
1: Karena sekarang ini penyiarnya banyak yang lain-lain khusus.
0: Betul Bang Wasu.
1: Maaf aja ini karena ini sama ngerti aja, tahu aja orang kasih tahu aja kalau orang berdoa.
0: Iya, betul Bang Wasu.
1: Terik. Untuk ini Bang Dani kah?
0: Ini Bang Ibnu Bang Wasu.
1: Oh Ibnu ya. Suaranya mirip. Untuk Bang Ibnu ya hati-hati pulang, ini sudah panas lagi walaupun hujan. Tahu-tahu yang lain nanti minta lagu, orang kasih tahu lagi sedikit-sedikit tambahnya.
0: Iya siap Bang Wasu.
1: Biar penyiarnya tahu saya ini kurang fit, makanya saya jarang gabung.
0: Cepat sembuh ya Bang Wasu.
1: Ayo selamat ya, amin. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang kembali menjelang sore. Halo, selamat siang menjelang sore Bang Putra Kusut dari Ombau.
2: Halo, selamat sore.
0: Gimana kabarnya Bang Putra Kusut?
2: Kabarnya sehat selalu, Bang.
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat
2: selalu.
0: Wajahnya
2: juga ini agak cerah-cerah hari ini di Ombau.
0: Oh, di Ombau agak cerah-cerah, tapi sebelumnya sudah hujan ya, Bang?
2: Berapa hari itu ada hujan, tapi mulai malam sampai pagi ya hujannya.
0: Mulai malam sampai pagi.
2: Ada 3 hari itu. Kalau enggak salah itu.
0: Ada 3 hari. Ini Bang Wasu mau request Bang Putra Kusut ya. Mau request lagu apa Bang Putra Kusut?
2: Lagunya Loyak Turing.
0: Loyak Turing ya, Bang?
2: Ya, dari Tobing. Ya, Toyak Turi judulnya.
0: Toyak Turi.
2: Ya, salamnya untuk Abang Wasu tadi, semoga sehat selalu ya. Untuk Putra Rantau juga, semoga sehat selalu. Mbak Aninya juga, semoga sehat di siang hari ini.
0: Amin.
2: Bunda Cerianya juga, ditunggu gabungannya ya di etnis benua. Putar kusut enti kuaro. Bunda Ceria, sualar dio. Aku selagu takak benua. Ya. Jeloho. Jadi terima kasih Bang Ibnu ya.
0: Iya.
2: Untuk Bang Ibnunya juga semoga sehat selalu ya. Amin. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali Bang Putra Kusut ya. Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1. Ini ada satu lagi, Bung Kipli. Halo, selamat siang menjelang sore, Bang Bung Kipli. Terputus ya.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Dan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 24 Juli 2026.
2: Penggunaan subsidi itu lebih baik di roda 2 atau roda 4. Makanya kami fokus ke roda 2 untuk Pertalite, tapi roda 4 ya kita alihkan ke SPBU-SPBU lingkar luar.
3: Warga juga tenang, aku pernah hampir membongkar gak ya? Nah kalau nanti sudah dapat berapa pilihan yang muncul, ya dapat 5 meter dari sungai, ya kita bisa ngoper dengan sendiri.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Fira Amalia.

0: Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan pemetaan penyaluran Pertalite bersubsidi bagi kendaraan roda 4. Langkah ini diharapkan mengurangi antrean SPBU yang selama ini memicu kemacetan di pusat kota. Berikut laporannya.
1: Antrean panjang kendaraan roda 4 di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Samarinda dinilai semakin mengganggu kelancaran lalu lintas dan efektivitas masyarakat. Karena itu, Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan pemetaan lokasi penyaluran Pertalite bersubsidi dengan mengarahkan kendaraan roda 4 mengisi bahan bakar di SPBU kawasan lingkar luar kota. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmari Luta Manalu saat dikonfirmasi RRI Jumat 24 Juli 2026. Menurutnya, pengaturan distribusi Pertalite perlu dilakukan sejak awal agar antrian kendaraan tidak lagi menumpuk di SPBU yang berada di kawasan padat aktivitas masyarakat.
2: Yang saat yang sudah jalan itu yang hanya boleh roda 2 itu kan ada di Kadroning, kemudian Juanda 2, ada di Juanda ada 2 SPBU kan, itu hanya boleh Pertalite roda 2, roda 4 yang dilarang. Jadi kalau kita berpikir ya, penggunaan subsidi itu lebih baik di roda 2 atau roda 4, nah itu yang harus kita akulimi bersama-sama. Makanya kami fokus ke roda 2 untuk Pertalite, tapi roda 4 ya kita arahkan ke SPBU-SPBU lingkar luar.
1: Menurut Manalu, konsep tersebut telah diterapkan di SPBU Kadriuning dan SPBU Juanda 2 yang kini hanya melayani pembelian Pertalite bagi kendaraan roda 2. Hasil evaluasi menunjukkan, kebijakan tersebut mampu mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus memperlancar arus lalu lintas di sekitar SPBU. Berdasarkan hasil tersebut, Disub mengusulkan pola serupa diterapkan di sejumlah SPBU lain yang selama ini menjadi titik kemacetan akibat antrean kendaraan roda 4. Namun, usulan tersebut masih akan dibahas bersama para pemangku kepentingan sebelum diajukan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari skema penyaluran BBM bersubsidi tahun 2027. Selain mengurangi kemacetan, penataan lokasi pengisian Pertalite diharapkan membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. RRI Samarinda, Nesor Pula, melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda melalui Komisi 3 mulai menyosialisasikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang sempadan sungai. Aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda melalui Komisi 3 mulai menyosialisasikan rancangan peraturan daerah inisiasi DPRD tentang sempadan sungai. Sosialisasi dilaksanakan di ruang pertemuan PWI Kalimantan Timur pada Kamis 23 Juli 2026. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Samarinda Ari Wibowo menjelaskan, Raperda tersebut disusun untuk memberikan kejelasan mengenai batas sempadan sungai. Kejelasan ini dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menentukan jarak bangunan dari badan sungai. Menurut Ari, sejumlah masyarakat yang tinggal atau memiliki bangunan di sekitar sungai masih belum memperoleh kepastian mengenai batas kawasan sempadan. Kondisi ini kerap menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika muncul rencana penertiban atau pembebasan lahan.
4: Satu pembebasan hukum. Jadi warga juga tenang. Ini aku mungkin membongkar nggak ya? Itu ada hal itu. Nah kalau nanti sudah dapat apabila ini muncul, ya dapat sendiri. Kalau 5 meter dari sungai, ya kita bisa ngoper dengan sendiri. Kendala ya macam-macam ya, ya. Yang pertama, ya masyarakat pasti protes juga. Tapi kalau dikasih tahu, gitu, di kita teman-teman survei ke lapangan, oh, ini mau apa? Membongkar. Gitu. Nah kita kasih tahu Pak, kita mau atur nih yang baik. Nah, boleh mereka paham. Nah, maksudnya jadi masukan. Pak, boleh nggak begini? Kalau terlalu di lapangan, nggak harus.
3: Ketentuan mengenai jarak sempadan sungai nantinya akan diatur dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Jarak tersebut dapat berupa 3 hingga 5 meter dari badan sungai, dengan penetapan yang diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat. Ari menyebut, penyusunan Raperda tidak dimaksudkan untuk merugikan masyarakat yang telah tinggal di sekitar sungai. DPRD berupaya mencari solusi yang dapat menyeimbangkan kepentingan penataan wilayah dengan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Sosialisasi Raperda sempadan sungai ini masih akan dilakukan secara bertahap sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut. DPRD Kota Samarinda menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan dan mulai diterapkan dalam waktu sekitar 2 tahun. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Warga Kabupaten Kutai Barat mendesak pemerintah pusat menindak tegas seluruh kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu. Aspirasi itu disampaikan melalui program Halo RRI sebagai bentuk harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. keterampilan. Berikut informasinya.
5: Dalam program Halo LRI Samarinda pada Jumat 24 Juli 2026, hanya warga Kutai Barat menyampaikan harapannya agar komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi benar-benar diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih. Menurutnya, masyarakat menantikan realisasi janji pemberantasan korupsi yang selama ini disampaikan pemerintah. Ia mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menegaskan akan mengejar pelaku korupsi hingga ke lubang semut. Ia berharap komitmen tersebut diterapkan secara konsisten, termasuk terhadap dugaan kasus korupsi yang terjadi saat ini.
6: Pak Prabowo! Pak Prabowo! Bangun! Bangun! Ingat, ingat, ingat Pak Prabowo! Dulu kata Pak Prabowo akan menindak para koruptor-koruptor sampai ke apa, lubang-lubang semut, lubang-lubang apa, sampai ke kubur-kubur. Ayo Pak Prabowo! Kami pendukungmu, kami warga negara Republik Indonesia menunggu apa yang dijanjikan Pak Prabowo. Jangan pilih-pilih.
5: Selain mendorong penegakan hukum, hanya juga berharap pengelolaan pemerintahan yang bersih dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan warga daerah. Menurutnya, pembangunan akan lebih dirasakan manfaatnya apabila disertai tata kelola yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Warga berharap seluruh laporan maupun dugaan pelanggaran dapat diproses secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur atau BPSDM Kaltim mendorong ASN mengembangkan keterampilan voice over sebagai kompetensi yang dapat mendukung komunikasi publik sekaligus membuka peluang di sektor ekonomi kreatif. Moderator dari BPSDM Kaltim, Badi Sulfani Hayati mengatakan, kemampuan mengolah suara dapat menjadi peluang tambahan penghasilan bagi ASN di tengah berkembangnya industri konten digital. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menegaskan, pengembangan kompetensi ASN harus sejalan dengan tuntutan zaman, termasuk kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Ia mengingatkan, peluang ekonomi kreatif harus dijalankan dengan menjunjung integritas, menghindari konflik kepentingan, serta tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Di tengah derasnya arus informasi digital, penguatan karakter dan nasionalisme menjadi perhatian serius. Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI menggelar pelatihan calon sosialitator jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 bagi tenaga kependidikan di Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
7: Sebanyak 32 tenaga kependidikan dari berbagai SMA dan SMK di Kalimantan Timur mengikuti pelatihan calon sosialisator jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 atau JSN45 di Samarinda dari tanggal 20 hingga 25 Juli 2026 di Hotel Puri Senior Samarinda. Pelatihan ini bertujuan mencetak guru dan kepala sekolah yang mampu menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Ketua Pelaksana Pelatihan Marsma TNI Purnawirawan Sigit Priyono mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari proyek strategis veteran untuk mewariskan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi penerus melalui dunia pendidikan.
8: Peran meneruskan ini kami mencetak para sosialisator dan yang khususnya ada di Kalimantan Timur ini khususnya di Samarinda. Khususnya para kepala sekolah dan guru-guru yang mereka bisa menyambungkan nantinya kepada generasi muda ataupun kepada masyarakat dan juga kepada siapapun. Mereka punya suatu kualifikasi sebagai sosialisator yang nanti punya satu PIN dan punya sertifikat yang bernomor sehingga mereka punya kualifikasi khusus sebagai sosialisator.
7: Selain membahas sejarah perjuangan bangsa dan 17 nilai kejuangan, peserta juga dibekali materi mengenai tantangan era digital, termasuk dampak media sosial, kecerdasan buatan, serta pentingnya membangun ketahanan moral generasi muda menghadapi perang informasi. Salah satu peserta, Kepala SMK Negeri 16 Samarinda, Indo Saka Hidayani, mengaku memperoleh pengalaman yang sangat berharga selama mengikuti pelatihan. Kesempatan bertemu langsung dengan para veteran dinilai memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah perjuangan bangsa dan nilai-nilai yang harus diwariskan kepada generasi muda.
9: Mula saya mengikuti atau tertarik dengan kegiatan ini adalah ketika saat ini permasalahan krusial dari generasi muda adalah menanamkan karakter, yang mana karakter tersebut nanti akan dapat menjawab tantangan di masa depannya. Saat ini kita sudah tahu bahwa generasi muda sudah sangat pintar dari segi kognitif, namun terjadi pengikisan atau degradasi di karakternya. Karena itulah saya ingin memperoleh bekal di sini untuk bisa saya wariskan ke generasi muda.
7: Melalui pelatihan ini, LVRI berharap para guru menjadi ujung tombak pewarisan nilai patriotisme, nasionalisme, dan karakter bangsa sebagai bekal menghadapi tantangan menuju Indonesia emas. RRI Samarinda, Ria Mitasari melaporkan.
0: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 1 Balikpapan melalui Griya Abi Praya Barusila sukses menggelar aksi sosial dan program edukatif di SMK Negeri 1 Balikpapan. Berikut laporannya.
10: Kami dukung sih, mana yang benar-benar punya target atau market pekerjaan yang paling mungkin kami dukung.
11: Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 1 Balikpapan melalui Griya Abi Praya Barusila BAPAS Balikpapan sukses menggelar kegiatan sosial dan program edukatif di SMP Negeri 1 Balikpapan. Dalam kegiatan ini sebanyak 30 klien pemasyarakatan bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah seluas 4,5 hektar. Tak hanya itu, mereka juga dibekali pelatihan kewirausahaan strategis dari Universitas Mulia Balikpapan serta materi pembinaan dari Polresta Balikpapan agar siap mandiri secara ekonomi dan hukum saat kembali ke masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala BAPAS Kelas 1 Balikpapan, Dedi Edward Eka.
12: Kegiatan hari ini, kegiatannya merupakan kegiatan pembimbingan kemandirian kewirausahaan bagi klien. Dan ini sekali lagi kami sampaikan kegiatan bulanan kami, mengumpulkan minimal 30 klien untuk mendapatkan pembimbingan. Nah, hari ini temanya memang tentang kewirausahaan. Kami bekerjasama dengan Universitas Mulia, sehingga nanti Fakultas Ekonomi. Sehingga mereka terbuka nih bagaimana membuka bisnis-bisnis baru dalam kondisi Indonesia yang saat ini gitu.
11: Salah satu pemateri Kanit Babin Kaptipmas Polresta Balikpapan Ibtu Dadang menyampaikan materi terkait pembinaan dan pengawasan kepada klien BALAPAS kelas 1 Balikpapan.
13: Siapkan diri dalam arti mentalitas, kemudian kepercayaan, seperti itu harus mereka persiapkan juga, karena traumatis dari mereka itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Nah, nanti kami dari jajaran BIMAS melalui Babin Kaptipmas juga akan membantu klien-klien BAPAS ini untuk kembali ke masyarakat.
11: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Balikpapan Suparman memberikan apresiasi terhadap langkah BAPAS kelas 1 Balikpapan yang berkolaborasi di lingkungan sekolah.
14: Kelas 1 Balikpapan dengan luasnya yang 4,5 hektar memang, Mbak. Ya kadang-kadang ada tempat yang kemarin sudah kita potong rumputnya, cepat tumbuhnya. Jadi kesempatan ini untuk kita bakti sosial dan bakti lingkungan, ya, kerja bakti itu ya. Dan ini kami sangat berterima kasih kepada BAPAS dan juga kepada Klin. Semoga dengan hal ini insya Allah kedepannya Klin ini akan menjadi bagian dari masyarakat, dan mereka insya Allah bertobat, tobat nasuha, dan sungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari masyarakat.
11: Melalui sinergi lintas sektor ini, pengawasan terhadap para klien pasca pemasyarakatan akan tetap diperkuat oleh 34 personil Babin Kamtipmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, meski kalah 3 kali, Bupati Paser yang turun menjadi atlet tenis meja meramaikan arena turnamen Paser International Table Tennis Championship 2026. Kita simak laporannya.
15: Hari keempat penyelenggaraan Paser International Table Tennis Championship atau PITTC 2026, Bupati Paser Fahmi Fadli turun sebagai atlet unjuk kemampuannya dalam memainkan tenis meja pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin di arena Gelanggang Olahraga Sadurengas Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot. Di pol 9 kategori umum kelas tunggal putra, Fahmi Fadli bertemu dengan petenis dari tim lain, yakni pertama bertemu dengan Muhammad Kahfi dari klub Arwana, kemudian Fikri dari PTM Ahyar. Dalam dua pertemuan tersebut, Fahmi pun harus mengakui keunggulan kedua atlet tersebut setelah ditumbangkan beberapa set permainan. Kemudian orang nomor 1 di pasar itu juga bermain pada kelas ganda putra berpasangan dengan Ismu. Namun ia harus kembali kalah setelah ditaklukkan dari pasangan Syamsuddin Ali. Meskipun perjalanan ke babak selanjutnya harus terhenti, namun dengan mengikuti 3 kali pertandingan ini baginya memiliki dampak yang positif untuk dirinya secara pribadi dan untuk memicu motivasi para atlet Bumi Dayataka.
16: Saya ikut bertanding ini satu menyehatkan, yang kedua menyenangkan, dan yang ketiga ikut memeriahkan dan juga memotivasi pemain-pemain tenis meja dan khususnya pemain-pemain lokal pasir. Semoga ini menjadi ajang mereka untuk bisa menggali potensi, syukur-syukur bisa menjadi atlet yang profesional.
15: Fahmi menyampaikan tujuan utama diselenggarakannya kejuaraan ini untuk dapat mengenalkan Pasir sebagai kabupaten dengan sport tourism yang layak dikunjungi. Selain itu juga ingin mengembangkan kualitas pembinaan atlet-atlet tenis meja di Bumi Dayataka sekaligus persiapan menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang bakal bergulir di Kabupaten Pasir.
16: Kejuaraan atau pertandingan yang diadakan Pasir Open ini selain untuk kebijakan pemerintah terkait sport tourism, kami juga melakukan pembinaan terhadap atlet tenis meja yang juga pertandingan ini dilaksanakan untuk persiapan potok di tahun 2026 bulan November yang akan datang, sehingga ini merupakan latih tanding buat atlet kami persiapan potok di tahun 2026.
15: Dalam kesempatan tersebut, Fahmi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta atas keikutsertaannya dalam Pasir ITTC 2026 itu yang diikuti seluruh daerah hingga tingkat nasional, kemudian dari 6 negara seperti Malaysia, Kamboja, Filipina, India, Korea Selatan, dan Jepang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengusulkan pemetaan penyaluran Pertalite bersubsidi bagi kendaraan roda 4. Langkah ini diharapkan mengurangi antrian SPBU yang selama ini memicu kemacetan di pusat kota. DPRD Kota Samarinda melalui Komisi 3 mulai menyosialisasikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang sempadan sungai. Aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

dengan

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi mendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Jumat 24 Juli 2026 pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Evi Masamba dengan judul Muara Hati. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali pro dangdut kita pada sore hari ini. Ada Muara Hati ya dari Evi Masamba. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada 1890 yang bergabung nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore pro dangdut.
1: Assalamualaikum, sore bang.
0: Iya.
1: Lanjut kenalan kita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Rian di Samarinda ini bang.
0: Rian di Samarinda. Oke, iya. Siap.
1: Gimana kabarnya nih bang?
0: Alhamdulillah baik selalu ini. Cuaca di Samarinda.
1: Gimana cuaca nih? Ini panas sudah. Kemarin hujan.
0: Di sini juga lagi panas banget ini. Ha.
1: Iya. Itu. Sama berarti kita. Lagunya cinta bilang cinta aja.
0: Cinta bilang cinta.
1: Iya.
0: Oke, siap dicarikan. Sapa salamnya silakan.
1: Iya. Salamnya buat Maya juga, ada Bang, ada Mbak Ajeng Lara, ada Bu Eti, ada Mbak Siska juga, ada Bu Rina, Rina, ada Pak siapa tuh ya? Dari Jawa itu, yang dari Jawa ya, yang kenal ya.
0: Bang Galuh.
1: Pokoknya semuanya, ya semuanya aja saya telepon semuanya. Terima kasih. Semoga berkat.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya buat penelpon pertama kita, ada Bang Rian di Samarinda. Pendengar ya, minta diputarin lagu yang judulnya Cinta Bilang Cinta.

0: Lalu selanjutnya ada Kak Siska di Kota Bangun di pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro.
1: Selamat sore Pro.
0: Iya, gimana kabarnya di sore hari ini Kak Siska?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Cuacanya gimana nih di Kota Bangun?
1: Cuacanya
0: mau request lagu apa nih Kak Siska?
1: Lagunya dari Iman aja.
0: Dari Iman?
1: Nah, apa ya? Potret kenangan aja.
0: Potret kenangan. Dicarikan sapa salamnya silahkan.
1: Ya, sapa salamnya. Terima kasih tadi ya. Dari Samarinda. Siapa tadi namanya itu Bang?
0: Ada Bang Rian di Samarinda.
1: Ada Bang Rian, kok lupa-lupa. Makasih. Ada Bunda Erni dan Bang Talia, dari Kadangku, ada Bang ini Bang Putra Banjar, ada Andre Tudi, ada Mbak Lina, ada Alicia Tudi ya di Mara Jawa, apa lagi nih, ada Tudi, depannya ada Mbak Rosi. Ada Putra Galau, ada Mbak Rimang, ada Mbak Permana. Ada siapa lagi nih Bang?
0: Siapa lagi?
1: Pokoknya buat semua-muanya Bang. Eh satu lagi, ada Bang Riko. Mungkin ngomel lagi gak bisa apa. Itu aja Bang, makasih ya. Nah semoga saya selalu berkeluarga ya.
0: Selamat ya buat Kak Siska yang ada di Kota Bangun tuh pendengar. Minta diputerin lagunya Imam S. Arifin ya, yang judulnya Cin Potret Kenangan. Di belakang Kak Siska ada Kak Cibi di Muara Jawa nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Apa kabar kita?
0: Iya, gimana kabar jadi Kak Cibi?
1: Baik, cuma lebih panasan.
0: Alhamdulillah juga ini. Mau request lagu apa nih Kak Cibi?
1: Lagunya Asmara Kerinduan.
0: Asmara Kerinduan?
1: Iya.
0: Ah, dicarikan, sapa salam ya silahkan.
1: Sapa salam ini buat Mbak Siska tadi itu, Mbak Loro, Mbak Petra Susuk, ada Aldo Erlando, ada Bunda Rosi, ada Bunda Dahlia, ada Bunda Rima, ada Cici, ada Jika, ada Joni, ada Kak Andre,

0: bagus semua gitu.
1: Oke, kita coba dari
0: kalau dulu. Iya. Buat ini abang siapa ya?
1: Bang Bagus Setiawan ini.
0: Iya, Bang Bagus Setiawannya buat Nusa Agro.
1: Amin.
0: Buat pelan-pelannya pelaku. Wajahnya Kak ya.
1: Selamat sore kembali buat Kak Cibi yang ada di Muara Jawa ya pendengar. Minta diputerin lagu yang judulnya Asmara Kerinduan.

Oke, baik pendengar, sudah 3 penelpon yang bergabung di sesi pertama ini. Itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda ya. Kita awali dari Imam S. Arifin, Potret Kenangan. Selamat mendengarkan.

0: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
1: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
2: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.
3: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
4: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
3: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
5: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Potret Kenangan dari Imam S. Arifin dan juga Asmara Kerinduan dari Ajeng Febria. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Oke, baik, sudah ada Putra Kusut di Ombau yang bergabung di pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus.
0: Oke, siap, alhamdulillah.
1: Wajahnya juga sehat ini.
0: Cerah nih sore hari ini. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta. Oke, siap, dicarikan
1: ya. Dari salamnya buat Mbak Ani, semoga monitor, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Bang Rian juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih sudah menyapa Putra Kusut. Untuk Mbak Cibinya juga, terima kasih sudah menyapa Putra Kusut di sore hari ini, semoga sehat selalu bersama keluarga juga ya.
0: Amin.
1: Bunda Cerianya juga ditunggu gabungannya. Semoga Bunda Ceria monitor di sore hari ini di Perodangdut. Untuk Bunda Erni juga, semoga Bunda Erni juga bisa bergabung di sore hari ini di Perodangdut. Salam untuk semuanya aja Bang Bagus, tempat kecuali semuanya.
0: Oke, siap.
1: Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali buat Bang Pakusut yang ada di Ombau. Tadi puterin lagunya Leo Waldi ya, Atas Nama Cinta. Di belakang Putra Kusut ada Putra Rantau nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat Merian.
0: Selamat Merian, kayak apa kabar nih?
2: Apa namanya itu?
0: Kenyaringan masih tut story.
2: Apa bau? Ya dulu ya.
0: Oke, aman dah tuh.
2: Misalnya dia cuma kapri itu tuh. Padahal sebelumnya ini kadang-kadang baik. Tangkapannya kadang-kadang itu macet.
0: Nah itu tuh.
2: Apa-apa sebelumnya lawas lagi, sebelumnya bisa ambas yang rumah.
0: Mau request lagu. Oh,
2: apa nak didengar kita kurang banyak. Ya lagunya apa?
0: Apa tuh lagu dangdut apa nih maunya?
2: Ya lagu ini. Seperti sabun mandi.
0: Gimana?
2: Seperti sabun mandi.
0: Oke, cinta sabun mandi.
2: Nah, ada kan?
0: Cinta sabun mandi tuh kah? Ah, sapa salamnya silahkan.
2: Ya, sapaannya. Khusus tadi Mbani, Mbak Rinanya. Yang BN suruh BN. Mudah-mudahan bukan BN suruh yang masuk tuh. Bukan kayu maupun semula gitu, segala-galanya yang di darat itu di ujung-ujung tuh Putra Ampik. Nah itu Putra Ampik jarang punya tahu taman. Jangan takut pusat di sana. Apa takut pusat masih banyak orang jual. Cuma dipikirkan nih takut ikan itu dapat beli itu udah. Ya jadi ibu-ibu yang di seberang situ di Mas Akit itu segala-galanya, bapak-bapak yang ada di Mas Akit maupun di Kampung Batu maupun sampai ke Ulu Makam nyebrang ke seberang di masuk di Tamadi ya belakang ini ya untuk di Ulu Makam sampai ke Ulu Makam segala rata Mandi ada sejauh ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya buat Bang Putra Rantau. Minta diputerin lagunya Jaja Miharja tuh, Cinta Sabun Mandi. Dan Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5053938. Dan pendengar ada telepon via WhatsApp, ada dari Bang Mikel di Jole nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
3: Iya, selamat sore Bro.
0: Gimana kabarnya Bang Mikel?
3: Kabarnya baik aja, memang bagus. Kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan baik selalu juga. Ini cuaca cerah ya di sana?
3: Iya, secara hatiku yang sudah tiada.
0: Harus cerah selalu pokoknya.
3: Nah, mau request lagi apa? Ya, please suka isi aja. Anu aja, ini aja. Gadis manis Kalimantan aja.
0: Gadis manis Kalimantan. Oke, dicarikan.
3: Iya.
0: Silahkan.
3: Pokoknya buat semuanya aja, dibungkus dibagi rata. Bagaimana mana?
0: Gadis manis Kalimantan dari Syahriadi ya?
3: Ya, yang liriknya Pepe apa? Ya. Kamu sungguh mempesona.
0: Mantap, ada tuh lagunya.
3: Iya. Ya, kedengaran banget ini.
0: Gimana?
3: Dangdut lah.
0: Tidak nih, biasalah jaringan.
3: Oh iya, buat semuanya deh ya, buat Bang Bagusnya. Selamat sore.
0: Siap, selamat sore kembali buat Bang Mikel yang ada di Jolek ya. Menteri puterin lagunya Syahriadi itu, Gadis Manis Kalimantan, PP apa katanya. Dan pendengar, sudah 3 pelafon lagi yang bergabung di sesi kedua ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan lagi 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Eva Yolanda ya, Cinta Bilang Cinta. Selamat mendengarkan.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan itu dia tadi dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Cinta Bilang Cinta dari Eva Yolanda dan juga Atas Nama Cinta dari Leo Waldi. Dan pendengar, masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Oke, baik, sudah ada 9304 yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, anggota Balas Kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bunda Erni?
1: Kabarnya baik aja, di sini panas.
0: Panas banget nih di sini juga Bunda.
1: Di sana panas.
0: Markus,
1: apa namanya? Aku mau pinjam jalur aja. Aku ini nggak bisa masuk. Aku tadi tanya sama Bunda Dahlia. Soalnya dia aku macet. Takut teman-teman kira aku nggak mau masuk, nggak. Terbio aku kemarin itu meledak di gas.
0: Aduh, hai.
1: Ya. Jadi aku nggak ada dia monitor, makanya aku nggak pernah masuk. Untung aja ada konslet kemarin. Pengecasnya dia meledak. Jadi kalau lagunya aku ngikut aja Bang ya.
0: Siap Bunda.
1: Pinjam jalurnya aja.
0: Silakan.
1: Serta salamnya buat Bunda Dahlia, semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Bareng keluarganya di Melak sana. Terus buat Adik Mila juga, Aman John, Bang Dio. Semoga kita sehat selalu. Angsa Putih, Putra Jagat, Bunda Caria juga, Adik Naya, semoga kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Putra Kusut, semoga kita sehat selalu. Putra Kusut ya, keluarga yang bawa Asa, Edi Permana, Mbak Ani, Mbak Lina, Putra Jagat, Putra apa namanya, Putra Rantau, Putra apa lagi nih? Putra Galau, Putri Galau juga, Putra Lawa, Ananda Andreku yang semoga tetap sehat selalu. Bunda ini nggak bisa masuk soalnya dia sudah macet, not saya sudah. Ini tadi raba-raba aja. Kayaknya buat semua-muanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Kesiap,
1: semoga teman-teman pendengar RRI Sindawar semuanya sehat.
0: Amin.
1: Buat abang juga semoga tetap sehat selalu. Amin. Bareng keluarga di rumah, bareng terus penyiar RRI Sindawar juga semoga tetap sehat semuanya.
0: Amin.
1: Buat Lisa, buat Sijak juga semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya Bang, kalau pulang nanti hati-hati Bang, mungkin siap itu benar aja. Terima kasih atas waktunya, selamat sore.
0: Oke, selamat sore kembali buat Bunda Erni yang ada di Baloasa ya. Lagunya ngikut aja katanya, sekedar informasi radionya Bunda korslet ya pada saat di charger pendengar, sehingga beliau tidak bisa memonitor tuh melalui radio seperti biasanya. Dan Bunda tadi minta diputar lagunya ngikut aja ya. Dan masih ditunggu nih gabungan untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052398.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15:21, yang itu artinya semakin merapat kita pukul ke pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ya. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: nanti kau tebang pohon di sini. Habis sudah di hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau hutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah, bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar pukul 16 menit ke 1 ya waktu Indonesia Tengah, dan kita sudah berada di sesi ekonomi digital nih pendengar, yang dimana kita akan membahas tentang kegunaan ekonomi digital ya. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. Potensi ekonomi kreatif Kaltara butuh dokongan Minecraft. Tidak dapat dipungkiri, Kalimantan Utara memiliki potensi besar ekonomi kreatif yang didukung oleh talenta muda, kekayaan budaya, serta destinasi wisata alam. Zainal mengatakan potensi besar ekonomi kreatif Kaltara tersebut telah dipaparkan di hadapan Menteri Ekonomi Kreatif atau Minecraft Republik Indonesia, Tiuku Rifki Harsya, di kantor Kementerian Ekonomi Kreatif RI. Saat pertemuan dengan Minecraft mengangkat persoalan kekayaan intelektual serta perlunya jaringan internet di desa kreatif untuk memasarkan produk secara digital. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Pasti kalian sudah lihat.
2: Lihat apaan?
1: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
2: Terus?
1: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
2: Maksudnya gimana ya?
1: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
2: Emang bedanya apa sih?
1: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
2: Oh gitu toh?
1: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
2: Oh iya.
1: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
2: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
1: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. DIY dorong koperasi bertransformasi jadi lebih digital dan inovatif. Pemerintah daerah DIY mendorong koperasi di Yogyakarta untuk terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Momentum Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 dimanfaatkan sebagai penguat komitmen menghadirkan koperasi yang lebih digital, inovatif, dan inklusif agar mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan. Ajakan tersebut disampaikan Wakil Gubernur DIY YKGPAA Paku Alam ke-10 saat membacakan sambutan Gubernur DIY dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di DIY yang berlangsung di Api Teater Teras Malioboro pada Rabu 22 Juli 2026. Menurut Sri Paduka, sudah saatnya koperasi meninggalkan stigma lama dan membangun wajah baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Ia mengatakan tema Hari Koperasi Nasional tahun ini yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, lahir dari semangat idealisme sekaligus realitas kehidupan masyarakat. Koperasi dinilai menjadi solusi berbasis kebersamaan untuk membangun kesejahteraan serta mewujudkan nilai Hame Mayu Hayuning Bawana. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Agus Mulyono menyampaikan Harkopnas ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan koperasi agar semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, koperasi sebagai atau soko guru perekonomian nasional memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Lalu mendengar Agus menjelaskan hingga triwulan 3 tahun 2026 terdapat 2613 koperasi di DIY dengan sebagian besar bergerak pada sektor real. Sejalan dengan kebijakan Kementerian Koperasi, transformasi digital menjadi salah satu fokus pengembangan koperasi di daerah. Ia menambahkan hingga triwulan 2 tahun 2026 terdapat 387 koperasi berbadan hukum di DIY termasuk 42 koperasi yang belum genap berusia 1 tahun. Dari 345 koperasi yang telah memenuhi syarat penyelenggaraan rapat anggota tahunan atau RAT sebanyak 186 koperasi telah melaksanakan dan melaporkan RAT. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 144 koperasi. Agus juga mengungkapkan mulai tahun 2026, pemerintah menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan koperasi sesuai Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020. Sistem ini menggantikan mekanisme penilaian sebelumnya dan berlaku bagi koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor real. Hingga triwulan 2 tahun 2026, hasil pemeriksaan menunjukkan 14 koperasi masuk kategori sehat, sedangkan 30 koperasi lainnya berstatus cukup sehat. Selain penguatan kelembagaan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ya, juga menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari program strategis nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kok orang-orang pada ngeliatin kita ya?
1: Udah, biarin aja. Mungkin mereka gak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
2: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
0: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan, saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
1: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, gak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
3: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat. Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Halo pendengar, Agus mengatakan pembentukan KDKMP telah didorong di 392 kelurahan dan 49 kelurahan di DIY. Keberadaan koperasi tersebut turut meningkatkan jumlah anggota koperasi hingga mencapai 12.671 orang. Ia menambahkan pembangunan gerai KDKMP dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau PMK Dukcapil DIY serta Dinas Pertahanan dan Tata Ruang DIY dalam penentuan lokasi. Pelaksanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah kelurahan. Hingga kini telah berdiri 115 gerai KDKMP, terdiri atas 30 gerai di Kabupaten Bantul, 30 gerai di Kulon Progo, 30 gerai di Gunung Kidul, dan 25 gerai di Kabupaten Sleman. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di DIY juga diramaikan dengan sejumlah kegiatan, antara lain gebiar koperasi istimewa dan gelar produk koperasi, peresmian gedung Plaza Kosut Gama, serta seminar bertema membangun koperasi sektor real yang berdaya melalui peran aktif Gen Z. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bolot alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan paniculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
1: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
2: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
1: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Guna mendorong ekonomi digital, BIPB resmikan Kristal Kasuari. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat membuka secara resmi perhelatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Kristal Kasuari 2026 dengan mengangkat tema Harmoni Digital, Kolaborasi Membangun Inklusi dan Inovasi Ekonomi Digital Bumi Kasuari yang berlangsung selama 2 hari terhitung sejak tanggal 23 hingga 25 Juli 2026 di dua tempat yang berbeda yakni Gedung Lambert Jitmau dan halaman kantor Wali Kota Sorong. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, SPDIMM, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Setian, bertempat di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu Ahmad Nausrau selaku Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah memberi dukungan terhadap Bank Indonesia atas terselenggaranya Kristal Kasuari 2026. Dengan sistem pembayaran dan penggunaannya semakin luas, khususnya di wilayah Papua Barat Daya, menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang siap untuk menyesuaikan, mengaktifkan QRIS ini ya. Untuk itu diharapkan agar kegiatan ini dapat menjadi momentum yang baik bagi publik guna meningkatkan literasi digital dan inklusi keuangan sekaligus memperluas ekosistem transaksi digital di tengah masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ekonomi digital ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Vitória.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali menjumpai Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dewi Sri Tanjung, inilah Lintas Banjar Nusantara selengkapnya. Ya, pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Ya, pendengar dari Nunukan saat ini ada rekan saya Sasha. Halo Sasha.
1: Halo juga Dewi, apa kabar?
0: Ya, selamat sore Sasha. Alhamdulillah kami semua di Palangkaraya sehat. Bagaimana juga Sasha dan teman-teman di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah sama, kami juga di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga untuk cuaca di Kabupaten Nunukan sore hari ini begitu cerah Dewi.
0: Cerah ya, ini berbalik dong dengan kota Palangkaraya yang sore ini mendung, mudah-mudahan hujan ya. Karena hampir mungkin 3 minggu kota Palangkaraya tidak diguyur hujan, Sasya.
1: Waduh, cukup lama sekali ya, berarti kekeringan ya, bisa dikatakan.
0: Wah, luar biasa, iya. Iya, Sasya, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Dewi, ada informasi terkait di Dukcapil Nunukan yang perketat verifikasi nomor induk kependudukan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya bagaimana, Sasya?
1: Terima kasih Dewi, pendengar dan pemirsa. Di Dukcapil Nunukan perketat verifikasi nomor induk kependudukan guna mencegah dokumen WNA. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muslimin.
2: Pelayanan administrasi kependudukan admin Duk di wilayah perbatasan Pulau Sebatik memerlukan ketelitian ekstra. Disdukcapil Kabupaten Nunukan menegaskan layanan jemput bola di Pulau Sebatik tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi menjaga keabsahan identitas warga negara. Sekretaris Disdukcapil Nunukan Wilson menyampaikan kecepatan penerbitan dokumen di lokasi pelayanan disesuaikan dengan jenis permohonan. Bagi pemula yang sudah memiliki nomor induk kependudukan terdaftar, proses pembuatan KTP elektronik berlangsung sangat cepat. Berbeda bagi warga negara yang baru pertama kali mendaftar, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu karena harus melewati serangkaian prosedur verifikasi dan wawancara mendalam, serta persetujuan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Prosedur ketat tersebut diterapkan di wilayah Pulau Sebatik karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Nunukan rawan terhadap potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh pihak yang tidak berhak atau warga negara asing.
3: Karena ada proses untuk wawancara apa segala, karena wilayah kita ini perbatasan, kita khawatir ada pemohon-pemohon yang identitasnya nanti sudah warga Malaysia gitu kan, atau warga-warga negara asing gitu yang kita
2: agak. Melalui kombinasi kecepatan layanan bagi warga lokal dan sistem penyaringan bagi pemohon baru, Disdukcapil Nunukan berkomitmen untuk terus menghadirkan hak sipil warga perbatasan tanpa mengabaikan aspek kedaulatan data kependudukan nasional. Imin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, selanjutnya saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Sasha di Nunukan. Dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore, hai Niar.
1: Selamat sore juga Dewi.
0: Iya, apa kabar Niar?
1: Alhamdulillah, kami yang bertugas selalu sehat Dewi, dan kami informasikan cuaca di Banjarmasin cerah banget hari ini.
0: Wah, cerah semua ya. Secerah Niar sore hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Iya, informasi yang tentu dari Banjarmasin akan kami sampaikan hari ini mengenai peringatan Hari Anak Nasional, Dewi.
0: Oke, Hari Anak Nasional ya, Niar. Silahkan, bagaimana informasi selengkapnya, Niar?
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk menyoroti masih tingginya kasus kekerasan pada anak di Kota Banjarmasin. Dari catatan tersebut, aksi kekerasan di kalangan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan anak di bawah umur mendominasi sepanjang tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim.
2: Momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun ini masih meninggalkan catatan penting bagi perlindungan anak di Kota Banjarmasin. Pasalnya, hingga Juni 2026, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin mencatat kasus kekerasan anak mencapai 65 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu, yang tercatat sebanyak 56 kasus. Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, Susan, menjelaskan kenaikan kasus kekerasan anak secara signifikan terjadi pada kelompok anak laki-laki. Kondisi tersebut dipicu oleh maraknya aksi kenakalan remaja seperti tawuran hingga penganiayaan terhadap anak di bawah umur.
3: Di dalam tahun dari Januari sampai Juni, Juli 2022 ada 5 kali gangster yang kita tangani, sehingga itu juga sangat mempengaruhi ibaratnya kenapa nilai anak laki-laki ini meningkat, karena mereka di gangster. Kemudian juga ada kasus pengeroyokan, ada membawa kasus senjata tajam, itu yang kita tangani seperti itu.
2: Sebelumnya pihak kepolisian juga telah menangani sejumlah kasus tawuran yang melibatkan kelompok remaja. Kapolresta Banjarmasin Kombespol Timbul RK Siregar menyebut mayoritas anak yang mereka amankan masih berusia belasan tahun yang sengaja memanfaatkan media sosial untuk mencari lawan tawuran.
4: Ya, kita minta dukungan kuat dari orang tua, karena orang tua yang melekat langsung. Selain pengawasan kita juga, kita melaksanakan terus patroli ya dari tingkat polsek, polres, dan juga dari Satker Polda, kita terus melaksanakan patroli saat ini. Patroli presisi untuk betul-betul Banjarmasin ini kondusif.
2: Meski kasus kekerasan anak saat ini didominasi aksi kenakalan remaja, bentuk kekerasan lain juga masih marak terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. UPTD PPA mencatat kasus kekerasan psikis masih mendominasi dengan total 16 kasus. Dilanjutkan kasus kekerasan seksual sebanyak 15 kasus. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Dewi, demikian laporan dari reporter kami dari Banjarmasin, Lukmanul Hakim, dan saya kembalikan kepada Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Ya, baik, terima kasih Niar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Baik, pendengar, Anda masih dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar di Tarakan ada rekan saya Zubaida ya. Jube, halo, apa kabar?
1: Ya, halo Dewi, alhamdulillah kabar baik. Dan kalau cuaca di Tarakan sore ini lumayan cerah ini Dewi.
0: Cerah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada informasi apa Jube dari Tarakan sore ini?
1: Terkait dengan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Jube.
1: Terima kasih Dewi, pemirsa dan pendengar. Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen untuk menjadikan Bumi Paguntaka sebagai kota layak anak. Hal ini pun dilakukan diantaranya dengan menargetkan meraih predikat kategori NIDIA. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi ke depan. Dan kalau perlu ya sampai di NIDIA.
3: Pemerintah Kota Tarakan masih belum puas dengan predikat kota layak anak kategori madya yang sudah diraih. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes menargetkan Tarakan bisa naik tingkat NIDIA pada verifikasi tahun depan. Hal itu disampaikan Khairul saat ditanya evaluasi kota layak anak di momentum Hari Anak Nasional di SMP Negeri 2 Tarakan, Kamis 23 Juli kemarin.
2: Kalau kita evaluasi kota layak anak kan sebenarnya sampai saat ini kita mah udah di madya ya. Madya. Harapan kita mudah-mudahan sih bisa naik ke paripurna ya. Sekarang ini masih di madya, tapi saya kira mudah-mudahan nanti bisa naik tingkat lagi ya ke depan. Dan kalau perlu ya sampai di NIDIA.
3: Khairul mengakui secara penilaian internal Tarakan sebenarnya sudah layak NIDIA sejak tahun lalu. Namun hasil verifikasi tim pusat masih menempatkan Tarakan pada kategori madya. Meski demikian, Khairul menekankan penghargaan bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah bukti nyata di lapangan. Pemkot Tarakan sendiri telah merealisasikan berbagai fasilitas ramah anak. Di antaranya, taman bermain ramah anak dan menerapkan sekolah ramah anak. Khairul menyebut, sampai sejauh ini belum ada kendala berarti. Tantangan sekarang hanya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua agar memahami perlindungan anak. Muhammad Rajabsyah, RRD Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan pendengar, saatnya kita ke RRI Samarinda ya, di Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar di Samarinda ada rekan saya Vira. Hai Vira, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Dewi. Alhamdulillah RRI Samarinda sore ini sangat baik sekali dan juga cuacanya cerah nih Mbak Dewi. Apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Iya, hampir cerah semua ya. Begitu juga dengan cuaca di tempat rekan-rekan kita sebelumnya. Iya, cuaca di Palangkaraya mendung, Vira.
1: Waduh, semoga segera cerah kembali ya Mbak Dewi.
0: Harapannya hujan ya Vira.
1: Harapannya hujan ya, karena udah lama gak hujan ya Mbak Dewi.
0: Hampir
1: ya.
0: Hampir 3 minggu Palangkaraya tidak ada hujan Vira.
1: Oke, baik Mbak Dewi.
0: Iya, Vira, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai peringatan Hari Anak Nasional di Kalimantan Timur nih Mbak Dewi.
0: Hari Anak ya. Baik, silakan Vira, informasinya seperti apa?
1: Baik pendengar dan pemirsa, Hari Anak Nasional yang diperingati pada 23 Juli kemarin tidak hanya menjadi ajang seremonial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan berbagai layanan kesehatan, administrasi, dan edukasi bagi anak pada 30 Juli mendatang. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelar peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 30 Juli 2026. Peringatan tahun ini akan difokuskan pada pemenuhan hak dasar anak, layanan kesehatan, hingga perlindungan anak di era digital. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKP 3A Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah mengatakan, peringatan itu akan diawali dengan apel, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan di Ruang Ruhi Rahayu Kantor Gubernur Kaltim. Mulai dari pameran busana, pengurusan akta kelahiran dan kartu identitas anak hingga cek kesehatan gratis akan disiapkan.
3: Kemudian ada stand-stand juga. Ada stand, kita ada cek kesehatan tadi, cek kesehatan untuk anak. Nah, jadi alhamdulillah di situ juga nanti akan ada diukur untuk stuntingnya. Ini anak-anaknya ada sudah mengarah ke stunting enggak gitu. Jadi ada juga tes untuk kesehatan jiwanya. Nanti akan ada stand dari anak-anak SLB, dia punya prakaryanya akan ditampilkan juga di situ.
2: Wanita yang akrab disapa Yuyun itu menambahkan, Hari Anak Nasional 2026 tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial. Setiap rangkaian acara juga dirancang untuk memberikan edukasi kepada orang tua, khususnya mengenai waspada dampak negatif sosial media. Hal itu pun disambut baik oleh salah satu orang tua, Anca, ayah dari anak usia 4,5 tahun itu menyampaikan agar pemerintah lebih memperhatikan konten di media sosial untuk anak.
4: Digitalisasi sekarang kan sudah merajalela ya, jadi saya berharap kedepannya bisa membatasi konten-konten yang khusus buat anak. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga sekarang anak-anak itu udah banyak yang menggunakan gawai atau gadget kan ya.
2: Melalui edukasi dan pengawasan yang baik, anak-anak diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijak tanpa mengabaikan hak mereka untuk belajar. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini dalam rangka Hari Anak Nasional. Kembali kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Mbak Dewi.
0: Iya, terima kasih Vira di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya sore ini kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Informasi dari Kota Palangkaraya, pendengar, anggota DPD RI Agustin Teras Narang meninjau langsung perkembangan pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Kota Palangkaraya pada Kamis pagi guna memastikan pengerjaan proyek yang dibiayai oleh APBD ini bisa selesai tepat waktu dan setiap material sesuai dengan spesifikasi. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengadakan, maka seketika itu juga harus berpikir pemeliharaannya gimana.
2: Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Agustin Teras Narang melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Gereja Maranatha di Jalan Diponegoro, Palangkaraya pada Kamis pagi untuk meninjau langsung progres pembangunan rumah ibadah tersebut guna memastikan proses pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Tengah berjalan sesuai dengan rencana sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana ibadah yang representatif. Usai meninjau setiap sudut dan juga melihat bagian atas bangunan, kepada RRI Agustin Teras Narang menegaskan perlu adanya pemeliharaan bangunan termasuk dalam hal material lantaran bahan-bahan yang digunakan saat ini kebanyakan dari luar Kota Palangkaraya. Kemudian tidak luput perhatian terkait lampu ruangan yang juga harus dipikirkan terkait pemeliharaannya karena bagian ini sangatlah penting.
1: Saya itu selalu berpikir pemeliharaan. Jadi seketika kita mengatakan, maka seketika itu juga harus berpikir pemeliharaannya gimana. Nah, oleh karena itu, tadi saya sudah bicara dengan pelaksananya, ada pemahaman, memang perlu ada ya, efisiensi di satu pihak, tapi lebih efektif. Desain kan udah ada ketentuan, udah ada gambarnya, dan di sini materialnya pun juga udah siap. Dan tadi saya bilang mengenai masalah warna, hati-hati, jangan ditanya kepada perorangan, tetapi harus betul-betul disesuaikan dengan lingkungan sini.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Pembangunan Gereja Maranatha Rawing Rambang menyebut kedatangan anggota DPD RI ke lokasi pembangunan gereja merupakan kedua kalinya untuk meninjau langsung perkembangan pembangunan salah satu gereja termegah di Kota Palangkaraya, bahkan Kalimantan Tengah ini. Itu artinya, lanjut Rawing Rambang, anggota DPD RI memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja milik GKE ini. Di samping juga dukungan Gubernur Kalimantan Tengah terhadap pembangunan gereja tersebut sangatlah luar biasa.
3: Beliau ini kan yang kedua ya, artinya beliau memberikan perhatian yang luar biasa terhadap pembangunan gereja ini karena beliau salah satu pembina daripada pembangunan gereja Maranatha ini. Di samping juga luar biasa karena gereja ini merupakan gereja yang ikonik, gereja yang ikonik dan menjadi gereja yang paling bagus lah ya di Palangkaraya, bahkan mungkin dari
2: Gereja Maranatha ini nantinya digadang-gadang sebagai ikon baru Kota Palangkaraya karena bentuk dan ukurannya yang sangat besar serta posisinya tepat di tengah kota dan di pinggir jalan protokol yang strategis. Selanjutnya tidak hanya bangunan, lingkungan sekitar juga akan diperindah sehingga bisa menjadi lokasi wisata rohani di tengah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan Gereja Maranatha didanai melalui APBD tahun anggaran 2026. Paket pengerjaan konstruksi tersebut memiliki nilai pagu sekaligus harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar 14,54 miliar rupiah menggunakan jenis kontrak harga satuan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi, pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Relawan literasi dorong budaya membaca hingga ke pelosok Samarinda. Budaya literasi di Kota Samarinda terus menunjukkan perkembangan yang positif melalui kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA. Kehadiran para relawan diharapkan mampu memperluas jangkauan gerakan literasi hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Anggota Relawan Literasi Masyarakat Kota Samarinda, Andi Faisal, mengatakan pembentukan RELIMA merupakan inisiatif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk menumbuhkan kembali budaya literasi di tengah masyarakat. Menurutnya, para relawan berperan sebagai mitra dinas perpustakaan dalam menggerakkan kegiatan literasi di setiap daerah. Pria yang akrab disapa Faisal ini menilai kondisi literasi di Kota Samarinda sudah cukup baik. Meski demikian, pendengar, Faisal menegaskan gerakan literasi tidak boleh hanya berpusat di wilayah perkotaan. Menurutnya, masyarakat yang tertinggal di daerah pinggiran dan pelosok juga harus memperoleh akses yang sama terhadap bahan bacaan dan kegiatan literasi. Ia menjelaskan salah satu tugas relawan adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggulir media sosial menjadi kebiasaan membaca bacaan yang berkualitas. Faisal mengungkapkan tantangan tersebut tidak mudah karena setiap orang memiliki karakter dan tingkat penerimaan yang berbeda terhadap edukasi. Faisal mengaku ketertarikannya terhadap dunia literasi berawal dari latar belakang pendidikannya serta keterlibatannya dalam berbagai program literasi sejak tahun 2021. Melalui dukungan pemerintah Kota Samarinda, ia membangun perpustakaan digital dan taman baca masyarakat di Kelurahan Karangasem Ulu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Rumah pintar pesisir bertenaga surya asal Bontang raih juara 1 TTG Kaltim 2026. Saat malam menyelimuti Pulau Malahing dan Pulau Tihi-Tihi di pesisir kota Bontang, tidak semua rumah langsung terang benderang. Selama bertahun-tahun, sebagian warga masih mengandalkan generator set atau genset berbahan bakar solar untuk menerangi rumah panggung mereka. Selain mahal, suara bising mesin dan asap yang dihasilkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir. Kondisi itulah yang menginspirasi Izar Mediansyah, inovator asal Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang, menciptakan Helios Smart Home, rumah pintar bertenaga surya yang kini berhasil meraih juara 1 Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026. Penghargaan tersebut diraih dalam lomba gelar TTG ke-12 yang berlangsung di Kabupaten Kutai Barat pada 21 hingga 23 Juli 2026. Bagi Izar, kemenangan itu bukan sekedar membawa pulang piala. Lebih dari itu pendengar, penghargaan tersebut menjadi pengakuan bahwa teknologi sederhana yang lahir dari persoalan nyata masyarakat mampu menghadirkan solusi bagi kehidupan sehari-hari. Izhar menceritakan Helios Smart Home lahir dari kepeduliannya terhadap keterbatasan akses energi listrik yang masih dialami warga di kawasan pesisir dan Kepulauan Bontang, khususnya Pulau Malahing dan Pulau Tihi-Tihi. Di wilayah tersebut pendengar, sebagian besar masyarakat tinggal di rumah panggung yang berdiri di atas laut. Pasokan listrik belum sepenuhnya tersedia sehingga banyak keluarga masih bergantung pada genset berbahan bakar solar. Biaya operasional yang tinggi membuat pengeluaran rumah tangga semakin besar, sementara polusi udara dan kebisingan menjadi konsekuensi yang harus diterima setiap hari. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Berangkat dari kondisi itu, pendengar, Izar mulai mencari solusi yang lebih efisien sekaligus ramah lingkungan. Ia melihat sinar matahari yang melimpah di kawasan pesisir sebagai sumber energi yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui Helios Smart Home, energi matahari diubah menjadi listrik menggunakan panel surya atau PLTS, kemudian disimpan dalam baterai atau deep cycle untuk memasok kebutuhan listrik ke rumah tangga selama 24 jam. Selain itu, yang membuat Helios Smart Home berbeda bukan hanya penggunaan energi surya. Izar juga memadukan teknologi rumah pintar atau smart home berbasis mikrokontroler digital dengan sistem kendali suara. Pengguna cukup mengucapkan perintah seperti smart home on teras atau smart home off dapur untuk menyalakan maupun mematikan lampu serta stop kontak tanpa harus menekan saklar. Teknologi tersebut dinilai memberikan banyak manfaat terutama bagi masyarakat yang tinggal di rumah panggung. Penggunaan sistem nirkabel mampu mengurangi kebutuhan kabel yang panjang sehingga biaya instalasi menjadi lebih murah dan resiko korsleting akibat kelembaban maupun korosi air laut dapat diminimalkan. Helios Smart Home juga dilengkapi sistem manajemen daya yang membantu menghemat penggunaan listrik. Energi tidak terbuang sia-sia ketika peralatan elektronik tidak digunakan sehingga umur baterai menjadi lebih panjang. Lebih dari itu, pendengar, inovasi ini memberikan kemudahan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Mereka tidak perlu lagi berjalan melintasi jembatan kayu yang licin pada malam hari hanya untuk menyalakan atau mematikan lampu di ruangan lain. Melalui Helios Smart Home yang telah memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI, Izar ingin menunjukkan bahwa konsep Smart City tidak hanya cocok diterapkan di kawasan perkotaan. Menurutnya, teknologi digital justru akan memberikan manfaat lebih besar ketika mampu menjawab persoalan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan energi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar sore ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Semua orang pasti sudah tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Theodora Athia Salim atau akrab disebut Dolly Salim. Ia merupakan putri sulung dari H. Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dolly yang dididik ayahnya di homeschooling menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan iringan biola Supratman yang saat itu berumur 25 tahun. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat menutup kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, digantikan dengan Indonesia Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di bangku kursi barisan terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Al-Ghibah.
1: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasat-dasatnya,

dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan.

dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah.

berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu

Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Seraya bertelenkan di atasnya berhadap-hadapan.

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan sloki piala yang berisi minuman yang diambil dari mata air yang mengalir.

0: dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya, sudah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama lagu-lagu religi islami ya, sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan syar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh, selamat petang dan sampai jumpa.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Kakak mau setrika baju, ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Eleh, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi urin.

0: Adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Gambyong. Gambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Gambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Gambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Gambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Pemain tim nasional Argentina Nicolas Otamendi mengumumkan pensiun dari karir internasionalnya nih pendengar. Otamendi mengumumkan melalui akun media sosial Kamis 23 Juli 2026. Otamendi tampil di final Piala Dunia 2026 bukan sebagai starter Argentina. Ia masuk babak kedua menggantikan Lisandro Martinez nih pendengar. Selama membela Argentina, Otamendi sudah mencatatkan 139 penampilan bersama tim nasional. Bek veteran itu menjadi pilar pentingnya Argentina. Otamendi menganggap membela Argentina sebagai kehormatan besar yang dijalani sepenuh hati dan jiwa. Ia memikul tanggung jawab berharga nih pendengar. Gelandang Barcelona dan timnas Belanda, Frenkie de Jong, memberikan klarifikasi terkait cedera lutut yang dialaminya usai tampil pada Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi berbagai spekulasi mengenai tingkat keparahan cederanya serta komitmennya terhadap klub nih pendengar.

Dejo mengungkapkan bahwa cedera yang dialaminya lebih serius dibandingkan hasil pemeriksaan awal. Meski demikian, ia memastikan kondisinya tidak memerlukan tindakan operasi dan kini fokus menjalani proses pemulihan.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Huruf A titik satu. Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

Ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Joaquin kalah di babak 16 besar China Open 2026. Raymond dan Joaquin harus mengakui ketangguhan unggulan ketujuh dari Tiongkok Chen Boyang dan Liu Yi. Ini pendengar. Raymond Joaquin kalah strike dengan set 13-21, 17-21 nih pendengar. Pertandingan sendiri berlangsung selama 40 menit di lapangan 2 Olympic Sports Center Gymnasium, Tiongkok, Kamis 23 Juli 2026.

Menurut lawan memaksa mereka untuk terus meningkatkan tenaga dan teknik, terutama saat kondisi kalah angin nih pendengar. Sementara menurut Nicolas Jokin, kondisi lapangan tidak pernah bisa ditebak. Meski telah melakukan berbagai persiapan, Jokin mengaku melakukan banyak kesalahan di lapangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemain kelas dunia di pendengar. Kendati demikian, Joaquin ingin terus mencoba dan memperbaiki kesalahan sepanjang pertandingan. Kekalahan ini menjadikan pelajaran berharga untuknya, dipendengar.

0: saatnya Adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Tiga FM RRI Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Kak, lihat ini deh.
2: Apa tuh?
1: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
2: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi itu jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
1: Cerdas gimana, Kak?
2: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
1: Ceklik?
2: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
1: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
2: Nah kan?
1: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
3: Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Lens Olahraga pada malam hari ini pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 300
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Farid, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
4: Menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah, ini semuanya tidak ada. Jadi mungkin bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya, tidak berubah.
6: Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi Gubernur dan Yosun Tioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pelayanan publik.
7: Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meneruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
2: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
2: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
3: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
2: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
4: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
5: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
6: Uang yang dolar itu, Bapak inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta.
7: Mana tuh?
6: Uang yang di dalam amplop itu.
7: Saya kata isinya. Kata isinya apa ya?
6: Iya, Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak?
7: Kenapa dikasih, Pak? Kata isinya apa ya?
5: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
8: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
9: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
10: Maksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
9: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak, itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Malasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, ada di Ansan yang belum dapat dipastikan karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya.
7: Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya.
6: Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
8: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
8: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manisari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang menjadi single case dan...
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
9: Go! Do it right. Come on, Tony. Come on, Tony. Go, Firo. Let's go. There you go. Come on, Tony.

0: result wasn't that important.
1: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Mau lihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik. Dan saya melihat perkembangan.

0: Yes. We have a great group.
1: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan mimbar agama Islam dengan judul Menata Hati dari Ustadz Haji Bunyamin. Dan selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-islama khudu'an wa qiyada wa ja'ala al-imana tasdiqan wa iz'ana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman taziduhum tafdilan wa tashrifa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang saya hormati, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat ketaatan. Semoga nikmat demi nikmat itu senantiasa kita diberikan kekuatan dan istiqamah untuk menggunakan di jalan yang diridhoinya. Amin. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada yang mulia junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut setia beliau, meneladani akhlak beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, agar kelak di hari kemudian kita bisa berjumpa dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Judul pembicaraan kita kesempatan ini adalah menata hati. Hati adalah salah satu komponen tubuh manusia, di mana manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani. Apa yang dilihat dari pandangan mata kepala, mulai ujung rambut sampai ujung kuku, itu adalah lahiriahnya. Tetapi ada sesuatu yang sangat penting yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu tentu bukan hanya hati, tetapi banyak di dalam hati itu. Ada satu teori namanya teori layang-layang, yang pernah diungkapkan oleh salah seorang ustadz almarhum namanya Ki Munadi. Di dalam tubuh manusia itu ada 5 unsur potensi yang dimiliki oleh setiap orang, siapapun orangnya. Orang Asia, orang Afrika, orang Amerika. Ya. Yang namanya manusia hidup di dunia ini memiliki 5 potensi dasar. Dan 5 potensi dasar ini enggak kelihatan. Coba bayangkan sebuah gambar layang-layang, di setiap titiknya itu ada di pojok atas satu titik, kiri kanan, kiri titik, kanan titik, kemudian paling bawah ada titik lagi, dan di tengah-tengah tempat mengikat benang layang-layang itu ada titik lagi. Saudara bisa melihat atau membuat satu gambar layang-layang, kemudian ditulis di atasnya ada roh. Titik paling atas, pojok paling atas ada roh. Kemudian sebelah kiri ada rasa. Kemudian sebelah kanan ada akal. Kemudian titik paling bawah, pojok paling bawah ada nafsu. Dan di tengah-tengah tempat mengikat benang itu ada hati. Nah, mengelola hati ini tentu tidak gampang. Tetapi pengelolaan hati adalah sebuah keniscayaan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sabda beliau, "Inna fil jasad mudghatun." Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Apabila segumpal daging itu sehat, maka sehat semua badan itu. Apabila itu baik, badan itu baik. Apabila itu rusak, maka badan itu juga rusak. Apabila daging itu sakit, maka badan itu pasti sakit. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa yang saya maksud itu adalah hati. Jadi hati itu kalau sakit, maka mempengaruhi jasad secara keseluruhan. Makanya tidak sedikit ada kejadian orang kena penyakit fisik,
Bahkan orang itu terkena penyakit komplikasi secara fisik, dan dia sudah berobat keliling ke sana kemari, tetapi tidak ada perkembangan yang lebih banyak dialami tentang kesehatan dia. Nah, suatu ketika dia dinasihati oleh seorang ustadz supaya dia memperbaiki diri, menata hatinya dengan baik. Kesimpulan cerita itu, ternyata ketika dia periksa ke dokter, dokternya kaget. Kok penyakitnya sudah mengalami perkembangan kesehatan yang baik? Apa yang tadi dikeluhkan juga sudah mulai berkurang. Anda berobat sama dokter siapa? Tanya dokter yang menanganinya. Saya tidak berobat lagi. Bahkan saya tidak makan obat lagi. Ternyata yang membuat dia bisa sembuh karena dia menata hatinya dengan baik. Itu sebabnya kalau hati rusak, hati sakit, penyakit fisik sebenarnya tidak ada, tapi bisa mengandung penyakit fisik. Bisa tekanan darah tinggi, bisa tidak sakit kepala, tidak bisa tidur, bisa kena kolesterol dan sebagainya. Tetapi kalau hatinya baik, walaupun penyakit itu ada, tetapi hatinya baik, mungkin dokternya bisa bingung. Ini orang kok penyakitan tapi orangnya tetap senyum. Bahkan orang sudah meninggal dunia, dia bisa masih senyum. Karena kenapa? Hatinya selalu menjadi hati yang sehat. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya hati itu bisa baik? Bagaimana hati itu supaya bisa sehat? Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-An'am, di situ dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Jadi gambaran ayat ini menyatakan bahwa penghuni jahannam, neraka jahannam itu diisi oleh banyak dari bangsa manusia dan jin. Jin manusia banyak berkumpul di situ. Dilempar masuk ke dalam neraka jahannam karena kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak bisa memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Hatinya tidak berfungsi. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat kehebatan Allah. Yang dilihat kehebatan dirinya saja. Walahum adhanul la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar dengan baik. Nasihat, petunjuk-petunjuk dari Allah, petua-petua dari sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Kalau binatang itu bisa bertasbih, bisa mengikuti aturan Allah. Binatang itu bertasbih, menyebut nama asma Allah walaupun kita enggak ngerti. Balhum adal. Kalau ada manusia tidak berfungsi tiga alat ini, mereka itu lebih sesat, lebih rendah lagi derajatnya daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Kenapa mereka itu menduduki derajat yang sangat rendah? Karena mereka itu orang yang lupa. Bisa diartikan lupa diri, bisa diartikan lupa terhadap petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang saya hormati, alhamdulillah manusia diciptakan oleh Allah dengan fi ahsani taqwim, dengan sempurna. Bukan hanya jasad, tetapi ada komponen-komponen yang tidak bisa dilihat,
tetapi itu diyakini adanya. Ada roh, ada rasa. Siapapun manusia punya perasaan. Ada akal, itu juga enggak dilihat. Roh, rasa, akal tidak dilihat. Ada nafsu, itu juga enggak dilihat. Ada lagi hati, itu juga enggak dilihat. Nah, bagaimana supaya hati ini berfungsi dengan baik? Tentu bukan hanya hati saja yang harus digerakkan. Tentu bukan hanya hati saja yang harus dimanfaatkan. Alatnya tadi tiga, yaitu hati, mata, telinga. Menggunakan hati, mata, telinga ini secara fisik, telinga yang ada. Tetapi telinga yang ada ini lahirnya. Ada orang telinganya ada tapi tidak mendengar. Artinya apa? Didengarkan sesuatu nasihat tetapi tidak diterima. Karena kenapa? Telinganya tidak mendengarkan secara benar. Kemudian mata melihat tetapi tidak diperhatikan. Kenapa? Karena mata hatinya sudah tertutup. Apalagi hati. Hati tidak pernah merasakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Nah, oleh karena itu, teori layang-layang disampaikan Ki Mundani ini harus dikelola dengan baik. Fungsikan semuanya. Bagaimana cara memfungsikan? Dibuatkan tali benang, ditarik dari hati, disambung dengan bagian bawah, sudut bawah, yaitu nafsu. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Nafsu tidak dikebiri, tetapi ditata, ditertibkan oleh hati. Hati yang bagaimana? Hati yang mendengarkan firman Allah, hati yang melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mendengar dan melihat lalu dia bisa merasakan. Ditariklah benang layang-layang itu. Karena kenapa? Ada dua sesuatu yang tidak kelihatan di dalam tubuh manusia ini, itu saling tarik-menarik antara satu dengan yang lain. Dua yang saling tarik-menarik itu adalah layang-layang yang pojok paling atas yang kita tulis tadi adalah roh. Kemudian pojok paling bawah adalah nafsu. Roh itu ternyata kepinginnya dekat sama Allah. Yang namanya rohani selalu ingin dekat kepada Allah. Perintahnya itu supaya jasad kita ini taat kepada Allah. Tetapi ada satu di bawah ini, pojok paling bawah di layang-layang itu namanya nafsu. Nafsu itu selalu ingin jauh kepada Allah. Dia tidak mau ketemu dengan Allah. Cintanya cinta dunia, cinta harta, cinta jabatan. Kalau orang sudah cinta jabatan, sibuk bekerja di tempatnya tanpa mengingat lagi waktu untuk mengabdi kepada Allah. Dimanapun dia berada, sibuk mencari dunianya tapi tidak pernah mengabdi

Nyatakan bahwa semua ini adalah nikmat-Mu, ya Allah. Kami tidak bisa bicara, kami tidak bisa mendengar, kami tidak bisa makan, kami tidak bisa mengeluarkan apa yang telah saya makan. Sampai begitu, saya tidak bisa hidup setelah saya tidur. Banyak orang tidur tapi enggak hidup lagi. Ada orang setelah olahraga meninggal dunia. Tapi hari ini, ya Allah, Kamu masih berikan kesempatan. Terbuka perasaannya lewat matanya yang tajam tadi. Nah, kalau sudah hati terkelola demikian, akhirnya layang-layang tadi itu terbang ke atas. Nafsunya menjadi nafsu mutmainnah. Kenapa mutmainnah? Karena selalu berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir adalah menenangkan jiwa. Lalu rasanya, rasa bangga bersama dengan Allah. Terus akalnya selalu bertafakur. Apa yang ada di benaknya selalu melihat betapa hebat Engkau, ya Allah. Lalu rohnya nanti pada saat dipanggil senang bertemu dengan Allah. Ketika mau meninggal dunia, mudah-mudahan kita termasuk dalamnya, tersenyum pada saat menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan hati ini, hati yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan potensi yang ada di dalam tubuh kita ini, kita bisa kelola, melaksanakan syariat Allah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnahnya, tarik benangnya itu, insyaallah terbang layang-layangnya, karena nafsu yang tadi itu dikendalikan oleh hati yang bersih, pikirannya pikiran yang cerdas, diberikan kekuatan oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, perasaannya selalu merasakan bahwa betapa hebatnya dia selalu bersama dengan Allah. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya muqallibal qulub, ya wahai Allah yang membolak-bolakkan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hati kami, ya Allah, terhadap agamamu, dan jadikanlah kami hambamu yang soleh, bersabar dan bersyukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Minallahil musta'an walaytiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mimbar Agama
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
5: Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan mini drama dari RRI Bengkulu dengan judul Aku Belum Mau Menikah. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
6: Ada apa, nak? Kok kamu melamun saja?
7: Gak apa-apa, Bu.
6: Gak ada, tapi kok ekspresi wajahmu jelek seperti ini? Apa ada hubungannya sama yang bapakmu bilang kemarin?
7: Gak tahu lah, Bu.
6: Sinta, bapakmu orangnya memang kolot. Keras kepala, tapi percayalah, nak. Bapakmu bersikap begitu karena ingin merubah nasibmu, nak.
7: Tapi Bu, apa salah kalau Sinta ingin melanjutkan pendidikan?
6: Ya tidak, nak. Tapi ekonomi kita tidak memungkinkan. Kadang meskipun sudah mempunyai pendidikan yang tinggi, perempuan itu akhirnya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian, ya, berbakti kepada keluarga.
7: Sinta mengerti, Bu. Sinta ingin menjadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain, Sinta juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak, Bu. Siapa tahu, suatu saat, ilmu itu akan bermanfaat.
6: Yang Bapak, Ibu khawatirkan, umurmu itu sudah 22 tahun. Kalau kamu gak cepat-cepat nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
7: Tapi Bu...
6: Sudahlah, nak. Sebaiknya kamu turuti saja apa kata bapakmu itu. Maksud bapakmu menjodohkanmu itu baik. Ingat sama usiamu, nak.

0: Ra, kamu udah tahu belum?
1: Tahu apanya?
0: Ini kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Kades mau menikah.
1: Menikah?
0: Iya.
1: Emang siapa calonnya?
0: Itu loh, si Sinta, anaknya Pak Burhan.
1: Ah, gak mungkin lah. Sinta itu kan tidak suka sama Mas Bagas. Sinta itu masih mau melanjutkan pendidikan.
0: Melanjutkan pendidikan gimana? Sudah berapa tahun dia tamat SMA, tapi tidak melanjutkan juga. Dia itu kan gak mampu buat kuliah. Kuliah itu biayanya mahal loh, Dara.
1: Iya sih, Vi. Sinta itu mau kuliah lagi, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
0: Iya dong, mana ada bapaknya uang untuk biaya kuliah.
1: Sudah, aku gak mau ngomongin Sinta lagi. Lebih baik kita ngobrol masalah lain aja.
0: Kamu pasti marah ya, Dara, kalau aku ngomongin masalah Sinta. Soalnya kamu kan sahabatnya Sinta.
1: Bukan masalah itu. Tapi kan kita gak boleh ngomongin masalah keluarga orang lain.
0: Ya sih.

0: Sinta, kamu mau kemana?
1: Mau ke rumah Dara, Bu. Aku mau menghilangkan suntuk. Sekalian mau cari lowongan kerjaan. Siapa tahu kan ada yang cocok.
0: Dengarkan dulu Ibu, Nak.
1: Sinta malas. Ibu ngomongnya tuh masalah itu-itu lagi.
0: Sinta, papamu itu orang keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan membuat bapakmu marah terus, Nak. Kasihan nanti penyakit bapakmu tambah parah.
1: Ya terserahlah, Bu. Itu kan kemauan bapak sendiri.
0: Tapi bapakmu itu sakit keras, Nak. Ya, coba kamu turuti saja apa permintaan bapakmu
1: itu. Sinta tetap gak mau, Bu. Sinta gak mau. Sinta itu maunya melanjutkan pendidikan tinggi. Nanti kalau sudah selesai, Sinta mau cari kerja. Nah, setelah itu baru menikah.
0: Tapi, Nak, kita kan butuh biaya besar untuk pengobatan bapakmu.
1: Maksud Ibu?
0: Ya, nanti kalau kamu sudah menikah sama Bagas, setidaknya kamu bisa bantu biaya pengobatan bapakmu.
1: Jadi tujuan bapak sama ibu menjodohkan aku sama Mas Bagas itu untuk menguras hartanya, untuk pengobatan bapak, Bu?
0: Bukan begitu, Nak. Mana mungkin ibu sama bapakmu setega itu. Tapi kamu tahu kan, akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah saja. Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama bapakmu. Makanya bapak harus segera diobat.
1: Ibu kok ngomongnya seperti itu? Bapak itu gak bakal kenapa-kenapa, Bu. Bapak itu cuma kecapean saja. Makanya begitu. Sudahlah, Bu. Mendingan ibu mengizinkan Sinta untuk kuliah. Biar nanti dapat pekerjaan yang layak dan gajinya besar. Jadi ini bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Soal biaya, nanti Sinta bisa cari kerjaan sampingan.
0: Tapi, Nak.
1: Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang Sinta mau ke rumahnya Dara. Gak enak, soalnya dia sudah menunggu Sinta dari tadi.
0: Sinta!
1: Sinta pamit, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, ini anak.

0: Sinta kemana ya? Kok jam segini belum datang juga?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga, Sinta. Kemana aja sih, telatnya lama banget.
1: Biasalah, Ra. Aku diomelin dulu sama ibuku. Ngomongin masalah Mas Bagas, anak Pak Kades.
0: Nasibmu, Sinta. Gimana nih? Nggak cari kerja sama-sama aja?
1: Iya, jadi dong, Dara. Aku bosan di rumah terus. Yang didengar ya, itu cuma masalah jodoh lagi, nikah lagi. Bosan aku.
0: Ya sudahlah kalau gitu, suratnya sudah kamu buat belum?
1: Ini sudah, tinggal kita kirim aja.
0: Cepetan loh, ini waktunya tinggal 3 hari lagi. Nanti kamu terlambat masukin lamarannya.
1: Iya, besok rencananya aku kirim. Sekalian belanja ke pasar.
0: Baguslah, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 21 loh. Kalau kamu lulus berkas, kamu bisa ikut wawancara. Nah, nanti berangkatnya sama-sama aja ya.
1: Bisa, kamu tenang aja. Gampang lah kalau soal itu, bisa diatur.
0: Serius loh, Sin, biar nanti ada teman ngobrol.
1: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu, Nak?
0: Ibu gimana sih? Tadi kan sudah aku bilang kalau aku ke rumahnya Dara. Sekalian nyari informasi kerjaan, Bu.
1: Iya, Ibu tahu. Tapi kok selama itu perginya?
0: Ya banyak yang Sinta obrolin sama Dara. Masalah kerjaan ini.
1: Emangnya kamu sudah diterima?
0: Belum kok, Bu. Lamarannya aja baru besok aku kirim.
1: Terus, itu kalian bahas kerjaan apa?
0: Ah, Ibu mau tahu aja.
1: Ya sudah, kamu masuk sana. Bapakmu sudah menunggu kamu dari tadi.
0: Iya, Bu.
2: Sinta, dari mana saja kamu?
0: Dari rumahnya Dara, Pak.
2: Kok lama betul?
0: Iya, Pak. Ngomongin masalah kerjaan.
2: Sudah, kamu gak usah mikir masalah kerjaan lagi. Pak Kades minta pernikahan kalian dipercepat. Bapak sudah setuju. Rencananya awal bulan depan kalian menikah.
0: Pak, sudah berapa kali Sinta bilang sama Bapak? Sinta belum mau menikah. Sinta masih mau melanjutkan pendidikan.
2: Sinta, kamu itu ya, sejak bergaul sama anak kuliah, kamu berani melawan Bapak. Apa kamu gak pikir? Bapak ini sudah tua, sering sakit-sakitan.
0: Bapak, salah kalau Sinta ini ingin melanjutkan pendidikan demi masa depan Sinta, Pak.
2: Kamu salah, Nak. Karena masa depanmu itu sudah di depan mata. Bagas itu anak kepala desa, orang paling kaya di desa ini.
0: Tidak bisa gitu, Pak.
2: Sinta, kehidupanmu sudah terjamin.
1: Bapak, Sinta, kalian ini kenapa ribut terus? Pusing aku jadinya.
2: Anakmu ini, Bu, sudah tidak tahu aturan. Tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi.
0: Pak, Bu, Sinta ini masih muda. Perjalanan hidup Sinta masih panjang. Sinta belum mau menikah. Yang Sinta inginkan sekarang meneruskan pendidikan dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya.
1: Sinta, coba sekali ini kamu turuti apa kata bapakmu. Cinta itu akan datang sendirinya, Nak. Kalau kamu sudah berkeluarga, lama-lama kamu akan cinta sama dia, Nak.
0: Pokoknya aku gak mau, Bu. Apa Ibu gak pernah mendengar kalau banyak perempuan-perempuan Indonesia ini diperhitungkan oleh dunia? Aku ingin seperti mereka, Bu. Minimal ilmu yang aku dapatkan bisa aku manfaatkan untuk diriku sendiri.
2: Sudah, masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi. Pokoknya Sinta, kamu harus menikah sama Bagas. Tidak ada alasan lagi untuk menolak. Keputusan Bapak dan Pak Kades sudah sama.

0: Kelas Nawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Historia Indonesia nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda nih pendengar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Berawal dari kebersamaan kebergaman sejarah, seorang mahasiswa bernama Asep kembali sejumlah temannya menginisiali lahirnya komunitas Historia Indonesia nih pendengar. Pada 22 Maret 2023, Asep kembali yang tercatat sebagai mahasiswa jurusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta bersama kawan-kawannya peduli sejarah budaya Indonesia nih pendengar.

Menurut Asep, kembali Indonesia yang kuat itu Indonesia yang punya jiwa, di mana Indonesia yang generasi mengenali sejarah dan budaya serta ketahanan nasional nih pendengar. Hal tersebut dimulai dari membangun jiwa lalu membangun badan. Ini pendengar.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya, Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
1: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Mempelajari tentang sejarah mungkin sering dianggap sebagai kegiatan membosankan bagi sebagian orang karena identik dengan hafalan, ruang museum yang sunyi, atau cerita panjang yang sulit dicerna. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan tersebut mulai berubah menjadi lebih menyenangkan nih pendengar. Salah satu penggerak di balik perubahan cara pandang ini adalah Komunitas Historia Indonesia yang didirikan pada tahun 2003 oleh Asep Kembali. KHI hadir dari kegelisahan sang pendiri mengenai pandangan masyarakat yang menilai pembelajaran sejarah atau wisata sejarah terasa kurang mengasyikkan nih pendengar. Namun seiring waktu tujuan tersebut berubah menjadi sesuatu yang lebih besar sejak 2006. KHI mengusung visi baru yakni menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme melalui kesadaran sejarah. Untuk mencapai tujuan tersebut, KHI mendesain pengalaman sejarah melalui konsep re-edutainment yang mengombinasikan antara edukasi, rekreasi, dan hiburan. Mereka mengajak publik menyusuri situs bersejarah secara langsung mulai dari napak tilas di Kota Tua, menyusuri lorong museum, hingga ekspedisi ke pulau-pulau sejarah nih pendengar.

KI tak ingin wisata sejarah hanya menjadikan tren sesaat melalui pendekatan pendidikan berbasis tiga ranah yakni kognitif, efektif, dan psikomotorik. Mereka mendorong perubahan nyata nih pendengar. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Historia Indonesia. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Kau
3: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Selamat malam pendengar RRI Sendor, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Leman nih yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Halo, selamat malam Bang
0: Dani.
1: Bagus.
0: Dani.
1: Bang Dani, ya, iya. Maaf. Bang Dani, selamat malam, selamat juga, salam sehat selalu Bang Dani.
0: Selamat sih.
1: Iya, lagunya Bang Dani.
0: Apa itu, boleh tahu?
1: Tiada tangis lagi, Ella Bang Dani.
0: Tiada tangis lagi dari siapa?
1: Iya, penyanyinya Ella.
0: Ella.
1: Iya, Ella.
0: Ella.
1: Iya betul Bang Dani.
0: Oke, siapa salamnya dulu?
1: Oke, salam-salamnya Bang Dani yang ada di Cendrawasana untuk Pak Suryanta, Bang Pak Damaulan, Bunda Dahlia, untuk Mbak Ani, Bang Edi Pratama, Pemana, Bang Bung Nikel, Bang Andre, Bang Bastian, Mbak Anissa, untuk Putra Kusut, Putra Gaul, Putra Lantau, Mbak Ani, dan semuanya sajalah tanpa kecuali. Spesialnya untuk Bang Daninya, sama tugas sampai tuntas, salam sehat selalu sampai ini apa namanya pulang nanti sampai tujuan Bang Dani.
0: Amin.
1: Sehat dan selamat Bang Dani.
0: Iya, amin.
1: Itu saja Bang Dani, makasih atas lagunya malam ini. Makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam juga ya buat Bang Leman ya, sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, pendengar, selanjutnya ada Mbak Siska yang bergabung. Halo, selamat malam Mbak Siska.
2: Selamat malam Bang Rindu.
0: Iya, selamat malam kembali. Baik Mbak Siska, mau request lagu apa ini Mbak Siska?
2: Kau tercipta untukku.
0: Kau tercipta.
2: Iya, kau tercipta untukku.
0: Untukku ya. Dari
2: Rati Purwasi.
0: Oh, dari Rati Purwasi. Boleh, siapa salamnya dulu?
2: Salamnya buat Bang Limam tadi ya. Mbak Rian di Samarinda. Ada di Bunda Yani, Bunda Dahlia, Kak Lampit, Kak Kusut, ada Mbak Lina, ada Kak Putih, ada Bang Jagat, ada Bang Dio, ada Mbak Rima, ada di Permana, ada Putra, ada Mbak Eci, ada Bang Andre, ada Mbak Banjar, ada sekolah di sini. Ada lagunya?
0: Ada lagunya Bunda, ditunggu ya Bunda lagunya.
2: Terima kasih Bang Rani. Salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Hati-hati Bang Rani. Itu aja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Siska ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu Bang Dani. Cuacanya juga ini baik, cerah.
0: Iya, betul, cerah sekali nih Bang Putra Kusut. Baik Bang Putra Kusut, mau request lagu apa nih kira-kira?
1: Lagunya Hidup di Bui.
0: Hidup di Bui ya.
1: Ya. Ya, salamnya untuk Abang Putra Rantau, semoga monitor jangan dulu tidur Abang Putra Rantau. Ya, masuk dulu di Ruang Rindu. Iya. jangan dulu tidur. Dan untuk Mbak Aninya juga, semoga Mbak sehat selalu ya. Selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas sapaannya Mbak Siska, semoga sehat selalu juga. Bang Leman juga, terima kasih sudah menyapa Putra Kusut, semoga Abang tetap sehat selalu bersama keluarga. Salam untuk semua-muanya aja Bang Dani, tempat tercuali. Semoga semuanya sehat. RRI juga selalu sehat, jaya di udara. Untuk Bang Dani juga, semoga selalu sehat selalu bersama keluarga ya. Ya, sekian dan terima kasih Bang Dani. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam

Baiklah pendengar, kita hadirkan dua buah lagu ya yang sudah di request terlebih dahulu pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan, pesanan ini. Makan di bantal, makan, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
4: Kebelet nih buang air kecil.
3: Loh, gak apa-apa Ren, izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan, nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa, masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing, bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Ih, serius kadet? Pantas kadet ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
5: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita di sesi kedua atau di sesi terakhir nih pendengar. Kami buka kembali buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung, yaitu ada Bang Damar Wulan nih pendengarnya. Halo, selamat malam Bang Damar Wulan.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, gimana Bang Damar Wulan, mau request lagu apa kira-kira malam hari ini?
1: Lagunya itu aja, Dari Setinggi aja.
0: Judulnya?
1: Mungkinkah.
0: Mungkinkah, boleh, sama salamnya dulu.
1: Ya, salamnya buat putra khususnya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Kak Andre, juga buat Mbak Aninya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat Mbak Lina di busurnya, ditunggu juga. Juga buat Ibu Dahlianya, ditunggu juga gabungannya. Juga buat siapa lagi ya, yang di samping itu ditunggu ya besok di karaoke live. Juga buat semuanya aja.
0: Boleh ya.
1: Bang Dadi mau tanya, besok siapa bawa karaoke?
0: Kira-kira siapa ya besok?
1: Biasanya ada jadwal loh.
0: Mbak Dewi sepertinya ya.
1: Hah?
0: Mbak Dewi.
1: Mbak Dewi ya.
0: Sepertinya Mbak Dewi.
1: Yang minggu yang kemarin, yang dua minggu kayaknya enggak ada dia.
0: Lagi izin. Betulan Mbak.
1: Iya, bilangnya cuti kemarin itu kan.
0: Benar.
1: Kan dua minggu kan Bang Edi terus.
0: Iya, benar.
1: Bingkisnya buat semuanya aja.
0: Oke, baik.
1: Buat Bang Daninya makasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Oke, terima kasih buat Bang Damar Wulan nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada dari 070024, yaitu halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa?
1: Mbak Rima.
0: Oh, Mbak Rima. Ya, gimana kabarnya nih, Bunda Rima?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Rima,
1: mau bisa dulu.
0: Ya?
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Judulnya apa itu ya, Mbak Rima?
1: Terlalu indah.
0: Andaikan
1: itu juga judulnya.
0: Kembali. Andaikan kau datang kembali.
1: Iya.
0: Boleh. Sapa salamnya dulu, Bunda.
1: Sapa salamnya buat Bunda Rosi tadi tuh. Semoga sehat selalu. Ada Mustafa juga. Ada Cici, ada Cibi, ada Joni. Ada Putra Kutai, Putra Kusut. Ada Edi Permana. Ada Bang Dio juga, ada Pak Jalung, buat Oma Pait juga tuh, buat Tante Tiaranya juga, buat Tikar Lampit, buat Kak Andre juga nih, semoga sehat selalu. Buat Mbak Fiska tadi tuh, semoga sehat selalu bersama si kecilnya. Buat semuanya aja tempat terkecuali.
0: Oke, baik Mbak Siska.
1: Iya, buat Bung Daninya nih, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Pulangnya hati-hati.
0: Iya, siap Bunda.
1: Ya, lagunya ditunggu Bung Dani ya.
0: Iya, ditunggu ya Bunda ya.
1: Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bunda Rima ya, sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik, selanjutnya ada Bunda Dahlia yang bergabung. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bunda?
3: Alhamdulillah, baik, sehat. Cuacanya agak dingin malam ini.
0: Iya, benar Bunda.
3: Gimana keadaan di Busur?
0: Alhamdulillah, masih malam cerah ini Bunda.
3: Oh, cerah ya, iya.
0: Masih cerah Bunda.
3: Iya. Lagunya boleh, masih lagunya. Bisa
0: masih
3: lagunya.
0: Masih bisa Bunda.
3: Oh, boleh.
0: Lagunya apa nih kita?
3: Aku minta lagu Semalam di Malaysia aja.
0: Semalam di Malaysia.
3: Iya.
0: Dari siapa itu Bunda?
3: Ada. Nggak tahu aku dari siapa itu lagunya itu gitu.
0: Oke, saya carikan dulu Bunda ya sambil saya baca lagu.
3: Pernah kok diputar di RRI itu ano lagu. Iya.
0: Oke, ada.
3: Pinjam jalurnya Mas Dani.
0: Boleh, silakan Bunda.
3: Ya, terima kasih. Ada tadi ada Mbak Rima ya.
0: Iya.
3: Ya, salam sehat selalu. Terima kasih sapaannya. Ada Damarulan juga. Terima kasih juga sapaannya ya. Salam sehat buat kamu. Ada Putra Kusut juga. Sudah masuk kah Putra Kusut belum?
0: Sudah tadi Bunda.
3: Oh, sudah. Wah, aku nggak dengar nih sulingnya. Salam sehat aja. Iya, yeah, suling bambunya tuh enak tuh kalau malam-malam begini Mas Dani.
0: Iya.
3: Iya. Siapa lagi nih? Ada Bang Bio juga, ada Putra Kutai, Putra Banjar juga, ada Andre Dikuyung juga tuh, salam sehat. Cuma ada siapa lagi ya? Mikael juga salam sehat. Nah, ada Mbak Erni nih. Mbak Erni ini enggak punya radio, dia kasihan dia tuh. radionya kemarin tuh meledak katanya di cas itu. Jadi ya itu kasihan dia tuh gitu. Tapi semoga aja salam sehat selalu Mbak Erni sekeluarga ya.
0: Amin.
3: Ada Bunda Rosi juga. Gimana Bunda Rosi kabarnya? Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ada siapa lagi nih? Ya ada Ya saya kira mungkin semuanya aja dah, Mas Dani ya. Aku agak lupa-lupa sudah semua teman-teman yang lagi dengerin acara acara Ruang Rindu ya malam ini nih ya.
0: Bunda.
3: Semoga tidur nanti malam dapat mimpi yang indah, tetap lindungan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
3: Iya, terima kasih Mas Dani. Pulangnya hati-hati ya, pulangnya sudah larut malam sudah ya. Mungkin sukses selalu Mas Dani.
0: Amin amin.
3: Dalam pekerjaan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Dahlia ya, pendengar yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi Sendawar malam ini dengan menghadirkan informasi, yaitu peristiwa pada malam hari ini. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya nih pendengar pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
1: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
0: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
2: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran, hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Batu panas.
1: Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Saudara pendengar, rangkaian Senawar Pagi kami hadirkan musik religi hingga nanti pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda.

Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surah An-Nisa ayat 31.

dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud

kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kaum muslimin dan muslimat, hari ini ya Mutiara Pagi akan kami hadirkan ya bersama kantor Kemenag Kota Samarinda. Sudah bersiap ya, ada Ustadz Wahyu Utami LC MPD. Kita coba sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Ustadz pagi hari ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, topiknya adalah mengganti kewajiban yang terabaikan Ustadz ya.
2: Iya.
1: Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti juga Anda bisa berdiskusi bersama Ustadz ya di pagi hari ini. Namun seperti biasa pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Wahyu Utami LC MPD dengan topik mengganti kewajiban yang terabaikan. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema yang kita angkat pada subuh kali ini adalah mengganti kewajiban yang telah terabaikan atau yang telah terlewati tertinggal. Sebetulnya tema ini kelihatannya agak umum sekali ya, saya persempit lagi atau lebih khususkan kewajiban yang dimaksud di sini adalah kewajiban ibadah sholat. Nah, kenapa saya kemudian lebih tertarik untuk mengangkat tema ini? Karena ada orang-orang yang kelihatannya keliru dalam memahami bahwa sholat itu memang memiliki waktu dan waktu sholat itu berbatas. Ada orang terlambat bangun untuk sholat subuh di kisaran waktu jam 5 sampai jam 6 lewat 14 menit kalau tidak salah sekarang batas waktu subuh itu, lalu dia bangun melewati batas yang ada. Dengan kekeliruan pemahaman, karena merasa waktu subuh telah terlewati, atau dia karena bangun kesiangan itu, anggap saja dia terjaga atau terbangun dari tidurnya sudah di waktu atau pukul 6.30, lalu berpikir bahwa ini waktu subuh telah habis, sudah selesai sholat subuh yang harusnya dilakukan itu, dan menganggap sudah karena waktunya sudah selesai, sudah habis, tidak ada lagi sholat subuh. Nah, inilah kemudian kekeliruan dalam pemahaman itu. Artinya bahwa waktu subuh sekali lagi berbatas atau bisa habis, namun kewajiban daripada sholat subuh itu selamanya tidak akan pernah. Dari mana kita mengetahui hal ini? Ya tentu saja dari ucapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakara." Seseorang yang tertidur dari saat sholat ataupun kelupaan, benar-benar dia lupa bahwa belum menjalani ibadah sholat tersebut, lalu ternyata terjaga sementara waktu subuh sudah terlewati atau sudah habis, atau baru sadar ketika waktunya telah terlewati juga, lalu oleh Nabi falyusalliha idza dzakara, itu dia terbangun, itu dia terjaga dari tidurnya. Begitu dia ingat ataupun tersadar, maka dia diminta untuk melaksanakan sholat yang terlewati, yang waktunya telah terlewati. Bahkan hadis tersebut ditutup dengan ungkapan oleh baginda Nabi, la kafara kadaha indada, tidak ada tebusan yang lain, tidak ada ganti yang lainnya yang bisa menggantikan sholat itu kecuali sholat itu sendiri yang dilakukan meskipun di luar dari waktu yang tertentu ditetapkan. Nah, inilah yang kemudian kita maksudkan dengan mengganti kewajiban yang telah terabaikan sesuai dengan tema yang disampaikan. Nah, secara fikih, sholat yang dilakukan di luar dari waktunya atau telah terlewati waktu sholat itu, maka sholatnya disebut dengan qadha'an atau mengqadha sholat. Secara hukum, mengqadha sholat ini adalah wajib. Artinya, ini merupakan kewajiban yang masih berlaku untuk setiap seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya melaksanakan sholat. Nah, di sini sekali lagi ingin kami tekankan bahwa jangan pernah berpikir ketika sholat itu telah terlewati waktunya lalu menganggap kewajiban sholat itu telah hilang atau telah lewat bersama waktu yang ada. Ini adalah kekeliruan dalam memahami konsep kewajiban sholat tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa seseorang yang telah terlewati waktu sholatnya dan dia memiliki kewajiban untuk mengganti atau mengqadha bahasanya tadi daripada sholatnya, sudah tidak lagi harus menunggu waktu berikutnya atau waktu yang kami maksud, misalkan terlewati waktu subuh, tidak perlu menunggu subuh besok baru kemudian mengganti subuh yang hari ini. Bahkan justru lebih dianjurkan ketika dia terbangun atau terjaga dari tidur, misalkan di jam 7 pagi, maka dia diminta segera di jam 7 pagi itu atau setelahnya untuk melakukan sholat subuh yang sifatnya tadi adalah qadha'an atau mengqadha dari sholat subuh. Nah, ini yang kedua. Artinya sekali lagi, selain wajib untuk tetap melakukan sholat yang dilaksanakan yang tertinggal itu, tidak ada harus menunggu waktu berikutnya datang, subuh berikutnya tiba, tertinggal sholat zuhur sampai kemudian telah masuk waktu asar, maka setelah asar itu atau sudah menjalani selesai melaksanakan sholat asar yang hari itu misalnya, sementara zuhurnya pada siang harinya tersebut belum dilakukannya, maka dia akan melaksanakan sholat zuhur setelah asarnya. Artinya pada hari yang sama, tidak harus dia harus menunggu asar besok hari, zuhur besok hari baru kemudian mengqadha daripada zuhur yang hari ini. Yang ketiga, bahwa kewajiban ini akan terus berlaku meskipun tertinggal sholat tersebut begitu banyak begitu jauh waktunya telah terlewat. Dengan kata lain, seseorang yang tidak sholat di tahun 2000 lalu kemudian berjalan waktu belum tergantikan sholatnya itu, lah sampai hari ini misalkan 2026 kurang lebih 26 tahun yang lalu, bayangkan 26 tahun yang lalu sampai hari ini kewajiban daripada sholat subuh, daripada sholat yang dulu pernah ditinggalkan atau diabaikan di tahun 2000 tersebut tetap wajib untuk diganti atau dilaksanakan pada tahun 2026 ketika seseorang sudah mulai menyadari, sudah mendapat petunjuk di hati, lalu merasa menyesal bahwa dulu pernah mengabaikan sholat, pernah tertinggal daripada sholat-sholat yang wajib 5 waktu itu. Hari ini dengan perenungan yang mendalam, dengan penuh kesadaran, ia meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkan saya, ampuni saya yang dulu sering mengabaikan sholat. Tugasnya selain meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, dan tentu saja semoga Allah mengampuninya, yang tugas yang harus dilakukannya adalah mengganti sholat-sholat yang ditinggalkannya pada saat tahun 2000 tersebut. Nah, sekali lagi, kewajiban ini akan terus ada sampai kemudian sholatnya ditunaikan atau dilaksanakan. Ini makna daripada la kafarata laka illa dzalik di hadis yang awal tadi kita sebutkan, bahwa tidak ada tebusan, tidak ada ganti yang lainnya kecuali sholat itu dilakukan atau dilaksanakan. Orang yang tidak sholat subuh lalu kemudian dia bertobat, menyesali terhadap kekeliruannya itu, dan kemudian dia mengganti dengan sedekah, mengganti dengan puasa-puasa sunnah misalkan, ataupun bacaan-bacaan Al-Quran dengan kalimat ini tadi, maka 4 mazhab dalam fikih memahaminya tidak cukup atau tidak bisa digantikan dengan ibadah-ibadah yang lainnya kecuali sholat itu sendiri yang dilakukan atau dilaksanakan. Ini bagian lain yang harus dipahami oleh kita semua, seluruh kaum muslimin dan muslimat, terkait kewajiban mengganti kewajiban mengganti ibadah-ibadah yang terlewati atau yang pernah tertinggalkan. Jadi sekali lagi secara sederhana, kajian kita pada subuh kali ini, tema kita ingin kembali mengingatkan pada kita semua, siapapun yang mendengarkan siaran langsung ini ataupun siaran ini, bahwa coba untuk mengingat-ingat kembali, adakah dulu kewajiban daripada sholat-sholat kita itu yang pernah kita abaikan ataupun tertinggalkan tidak tepat pada waktunya. Jadi selama inilah mungkin kita ketika berniat melakukan sholat itu atau lapas niat sholat itu, kan biasanya yang menggunakan lapas niat, maka akan ada kalimat adaan. Misalkan di sholat subuh tadi, usalli farda subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Kata-kata adaan itu ingin menunjukkan bahwa sholat subuhnya dilakukan di dalam waktu yang telah ditentukan. Kan di Al-Qur'an sendiri Allah telah menyampaikan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu untuk orang-orang yang beriman telah ditetapkan waktunya. Telah ditentukan waktu subuh dari jam sekian sampai jam sekian, zuhur dari jam sekian sampai sekian. Begitu pula dengan salat-salat yang lain. Artinya bagaimana yang kita ketahui bersama selama ini sudah ada jadwal yang dibuat itu, ya sesuai itulah ketentuan sholat yang harus dijalani pada waktu-waktunya, dan semua sholat yang dijalani pada waktu-waktunya itu disebut dengan adaan. Disebut dengan adaan. Lalu kemudian apabila dari sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya ini tidak terkerjakan pada saat itu, lalu terlewati waktu yang ada, maka masuklah yang kedua pembahasan kita tadi, yaitu qadha'an, salat yang dilakukan secara qadha'an. Namun sekali lagi, dari sisi hukum, bahwa antara adaan dan qadha'an memiliki hukum yang sama, yaitu wajib hukumnya. Sehingga ya berarti inilah kewajiban kita yang harus kita jalani dalam rangka bagian daripada memberikan menjalani kewajiban kita sebagai hamba, dan itu merupakan hak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan. Sederhana saja. Lalu yang berikutnya, mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana teknis pelaksanaannya, atau seperti apa ketika seseorang ingin mengganti atau mengqadha daripada sholat yang terabaikan itu atau yang tidak dilakukan di dalam waktu. Maka jawabannya sederhana pula, mirip dengan sholat yang di dalam waktu itu, misalkan tadi sholat subuh ataupun sholat maghrib misalnya, hanya yang membedakan di bagian niat, bahwa ketika kita mengucapkan usalli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, maka kata-kata adaan kita ganti menjadi qadha'an. Usalli fardas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Itu kan lafaz niat tuh. Adapun kemudian niatnya di dalam hati tentu saja. Lalu ketika kita bertakbir, berucap Allah, di hati kita berniat sengaja saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, mengqadha karena Allah Ta'ala. Lalu kita mulai proses sholatnya dengan bacaan, gerakan, jumlah rakaat yang sama persis seperti sholat subuh sebelum-sebelumnya atau yang biasa dilakukan pada waktunya. Bagi mereka yang terbiasa menggunakan doa kunut dalam sholat subuhnya, juga berlaku doa kunut itu ketika dia mengqadha dari sholat subuh tersebut. Dan bagi mereka yang tidak membaca doa kunut, ya berarti seperti itu pula lah sholat subuh yang dilakukan meskipun statusnya adalah qadha'an. Nah, jadi saya rasa sederhana sekali untuk difahami, dan saya yakin mudah untuk kita memahaminya. Yang paling penting sebetulnya bukan sekedar

0: kewajiban yang belum tertunaikan, yang mana ini merupakan daripada hak-hak Allah, merupakan kewajiban untuk kita, dengan harapan ketika kewajiban kita telah kita tunaikan, hak-hak Allah telah kita berikan, lalu kemudian mendatangkan Allah ridha kepada kita semua. Mungkin itu sedikit atau sekilas sebagai pengantarnya. Jika masih ada waktu, mungkin tidak mengapa kita berikan waktu kesempatan untuk diskusi atau tanya jawab lebih lama misalkan dibanding waktu-waktu biasanya.
1: Baik.
0: Itu saja sebagai pengantarnya, saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz dan pendengar. Kita akan buka sesi untuk diskusi pendengar. Namun kita dengarkan terlebih dahulu yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 111.

0: yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah?

0: Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Huzurat ayat 6.

0: pendengar, masih bersama kami di Mutiara Pagi ya, dengan topik mengganti kewajiban yang terabaikan tadi bersama Ustadz Wahyu Utami LC/MPD. Ya Pak Ustadz, nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Pak Ustadz, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Jadi
0: yuk, silakan.
1: Ya Ustadz, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ustadz, berkaitan dengan tertinggal ya, katakanlah ketinggalan waktu sholat, ya contohnya sholat subuh saja. Kalau misalnya alasannya itu ketiduran, kan di rumah itu kan kita tinggal bukan seorang diri gitu ya, kan mestinya tentu ada keluarga gitu. Maksudnya semuanya serumahan itu tidur semua gitu.

0: lama. Dua kali lah pas beli itu, kita di dekat masjid kan, sekian menit sebelum azan subuh itu kan sudah bunyi masjid itu. Itu maksud juga kita nggak mendengar juga Ustaz gitu. Jadi gimana komentarnya kondisi-kondisi semacam ini gitu ya. Ini barangkali yang masih di Ustaz. Makasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Ya. Ketika tertinggal waktu sholat alasannya ketiduran, ini kan nggak mungkin hanya sendiri di rumah dan juga nggak mungkin juga yang lain tidak membangunkan itu Pak Ustadz ya. Kita coba siapa? Ada satu lagi Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa Bapak?
2: Pak Suwandi.
1: Oh iya, Pak Suwandi silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan pertama itu perbedaan menjamak sholat dan mengkosor sholat. Kemudian ada lagi pertanyaan saya tentang arti adalah iadah di dalam sholat. Jadi itu dua. Yang ketiga, pertanyaan saya tentang mengkoda. Apa pendapat Pak Ustadz ketika seseorang mengkoda sholatnya itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi? Karena ganjaran menurut hadis, apa benar kata-kata Ustadz yang lalu-lalu, ganjaran sholat di Masjidil Haram dan di Nabawi itu ganjarannya itu ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 3.000. Artinya ketika kita melaksanakan satu kali sholat di Masjidil Haram, ganjarannya sama dengan sekian ribu kali sholat di masjid-masjid lain. Apa pendapat Pak Ustaz tentang ketika kita mengkoda sholat kita yang ketinggalan di beberapa puluh tahun yang lalu yang kita terlewatkan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi kita coba baca, ada WhatsApp Pak Ustaz ya sekaligus ya. Assalamualaikum.
3: Ini nanti, tadi ya. Yang tadi tercatat aja ya.
1: Sudah saya catat ya.
3: Boleh.
1: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI dan Ustaz yang memberikan pencerahan yang bermanfaat. Tentang kewajiban-kewajiban terutama sholat yang terlupa atau tertinggal dikerjakan. Pertanyaan saya, bagaimana menggantikan sholat yang terlupa? Apakah menggantinya pada waktu yang sama, misalnya subuh di waktu subuh, atau juhur harus di waktu juhur juga? Mohon pencerahannya. Wassalam, hamba Allah di Samarinda. Nah, ini Pak Ustaz, tiga penanya kita. Yang pertama Pak Nano, tertinggal waktu sholat. Ya masa kalau dekat-dekat masjid atau di gang, di kampung itu kan ada, pasti ada masjid, ada musola, ada langgar. Ini ketiduran ini bagaimana tanggapannya Pak Ustaz ya? Kemudian ada pertanyaan dari Pak Suwandi, perbedaan menjamak sholat dan mengkosor sholat ya. Kemudian arti iadah dalam sholat. Kemudian mengkoda sholat ya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini seperti apa Pak Ustaz tanggapannya? Silakan ditanggapi Pak Ustaz.
3: Baik. Pertama, masa tidak terbangun gitu ya, maksudnya di misalkan di waktu subuh tadi,
1: iya.
3: Ada orang di rumah, ya pertama kita tidak bisa memastikan orang itu tinggal bersama dalam satu rumah yang sama. Artinya ada orang-orang yang memang dia sendiri di rumah itu, tidak ada orang lain. Itu satu, artinya tidak bisa kita paksakan semua orang tinggal berdua, bertiga, atau sekeluarga. Ada orang yang tinggal di kos, yang benar-benar sendiri, ya, di kamar sendiri misalkan, atau di rumah bahkan sendiri gitu. Atau mungkin memang satu rumah ini ada beberapa orang, ada banyak. Namun ya anggaplah ini keluarga kesiangan semua. Kan mungkin sekali juga terjadi bahwa seluruhnya tidak ada yang terbangun, tidak ada yang terjaga, ataupun bisa membangunkan yang lain. Toh mereka juga tertidur masing-masing gitu. Ini kemungkinan-kemungkinannya lah. Artinya bahwa seseorang kemudian terabaikan waktu sholat subuh dengan ketiduran tadi, itu sangat mungkin sekali. Meskipun di sisi yang lain bisa saja dia tidak sholat subuh itu bukan karena ketiduran, artinya bukan karena tidak mendengar daripada suara masjid, orang azan, ataupun tidak ada yang membangunkan, bukan karena itu, tapi karena memang kemalasan dirinya ataupun ketidaktaatan dia dalam kondisi-kondisi yang harusnya ada kewajiban yang ditunaikan. Nah, ini tadi yang kemudian akhirnya menjadi di waktu yang lama setelah itu baru dia tersadar, misalkan, maka itulah kewajiban yang harus dia ganti ketika Allah telah berikan petunjuk ke hatinya. Nah, jadi kalau kemudian dinyatakan masa tidak ada yang membangunkan atau kemudian di dekat dengan masjid, ini tidak bisa dipastikan sama, karena saya pernah berkunjung ke beberapa rumah kawan-kawan, itu ada yang memang kawasan itu musala masjid jauh gitu, bahkan tidak terdengar dari pengeras suara yang ada di masjid tersebut saking jauhnya. Selain masjid tidak ada, musala pun juga tidak ada. Artinya kan ada orang-orang yang memang demikian. Jangankan yang jauh begitu, yang dekat pun kan ada juga benar-benar tidak mendengar. Jadi ya mungkin sekali kejadian-kejadian seperti itu. Tapi pada intinya bahwa hari ini dengan materi yang kita angkat ini, saya ingin menegaskan saja bahwa mau kemarin itu tidak ada yang membangunkan atau memang seluruhnya tertidur bersama-sama, intinya waktu sholat telah terlewati, terabaikan. Lalu hari ini alhamdulillah di usia sekarang ini misalkan Allah beri petunjuk-petunjuk di hati, maka secara syariatnya dia mengganti daripada sholat-sholat yang terlewatkan atau ditinggalkan semasa dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai perbedaan antara jamak dan kasar ya.
1: Iya.
3: Bahwa jamak itu artinya adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Kan gini, duhur anggaplah di jam 12 lewat sekian. Asar itu menjelang jam 4. Jelang jam 4 itu baru waktu asar. Artinya kan ada rentang waktu antara jam 12 lewat sekian itu atau setengah 1 misalkan, sampai kemudian jam menjelang jam 4 itu, di sana ada rentang waktu. Lalu karena dia jamak dengan syarat dan ketentuan tersendiri, setelah selesai daripada sholat zuhur yang dikerjakannya jam setengah 1 siang itu, saat itu juga dia boleh langsung untuk melaksanakan sholat asar yang padahal belum tiba waktunya, yang tadi harusnya menunggu dulu di menjelang jam 4 baru dia bisa melaksanakan sholat asar. Tapi karena dia jamak, yang tadi artinya adalah mengumpulkan, arti asal dari jamak itu secara bahasanya adalah mengumpulkan, maksudnya adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Tapi syarat dan ketentuan berlaku di sini. Artinya apa saja yang membuat seseorang bisa melakukan jamak ini, ada syarat dan ketentuannya. Yang kedua, sholatnya pun tidak semuanya boleh dijadikan satu, dikumpulkan dalam satu waktu, yang dia hanya kepada empat sholat saja, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dan menggabungkannya pun harus zuhur dengan asar, bukan asar dengan maghrib gitu kan. Jadi zuhur dengan asar paketannya itu bahasanya. Nah, boleh asar yang dimajukan waktunya ke waktu zuhur, namanya tadi jamak, lebih lengkapnya jamak takdim namanya. Atau boleh pula zuhur yang harusnya dilakukan setengah satu itu, setengah satu siang harusnya sholat zuhur, gak apa-apa, tidak mengapa diundurkannya menjadi jam 4 sore misalkan, bersamaan dengan asar. Yaitu juga disebut dengan jamak, mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Kalau zuhur yang dimundurkan waktunya sampai ke jam 4 sore bersamaan dengan asar, maka maka disebut dengan jamak takfir. Ini yang disebut dengan jamak. Sekali lagi, jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Lalu yang kedua, mengenai qasar. Qasar itu arti awalnya adalah meringkas ataupun mengurangi jumlah yang ada. Zuhur itu 4 rakaat, karena kemudian misalnya ada niat qasar dengan syarat dan ketentuan pula, lalu dia bisa melaksanakan sholat zuhur cukup dengan 2 rakaat saja. Begitu pula dengan asar, khususnya sholat-sholat yang memiliki rakaat sampai 4. Jadi tidak ada qasar untuk sholat yang di bawah dari 4 rakaat. Berarti yang hanya bisa diqasar itu hanya zuhur, asar, dan sholat isya. Adapun maghrib itu kan jumlahnya 3. Kalau kemudian dikurangi, kayak asar zuhur itu kan setengahnya, dikurangi kan dari 4 menjadi 2. Nah kalau maghrib dikurangi menjadi setengahnya, otomatis kan 3 dikurangi setengahnya daripada 3 atau separuh daripada 3 itu otomatis 1,5. Dan ini tidak mungkin gitu. Makanya qasar itu sekali lagi artinya adalah mengurangi jumlah rakaat yang ada, yang awalnya 4 menjadi 2 saja. Namun syarat dan ketentuan juga ada di sana berlaku. Siapa sih orang yang bisa atau boleh untuk mengurangi jumlah rakaatnya? Nah, tentu itu ada pembahasan tersendiri lagi. Lalu yang berikutnya iadah ya?
1: Iya.
3: Gimana pertanyaannya?
1: Arti iadah dalam di dalam sholat.
3: Oh ya, betul. Iadah ini jadi jadi hampir mirip lah dengan jamak qasar tadi kan, terjemahnya atau artinya. Iadah ini artinya pengulangan kembali. Nah, maksudnya bagaimana? Anggap saja, mohon maaf saya lupa, MC kita ini siapa namanya? Mas
1: Dedi Pak Ustaz.
3: Mas Dedi ya. Mas Dedi ini sholat maghrib ke masjid misalkan, atau di musola dekat rumah, sholatlah maghrib berjamaah di sana, sudah selesai. Begitu balik ke rumah, Mas sudah berkeluarga ya?
1: Sudah Ustaz.
3: Sudah alhamdulillah. Nah, begitu balik ke rumah, ternyata istri di rumah, kata istri, sudah sholat ke masjid, kata tadi, iya sudah. Saya ini belum sholat, kata istri. Coba temani saya sholat, temani saya biar saya bisa berjamaah juga. Nah, Mas Dedi yang sebelumnya sudah sholat maghrib di masjid, lalu pulang ke rumah dan kembali sholat maghrib lagi untuk menemani istri agar istri bisa juga mendapat nilai jamaah, maka sholat maghrib yang kedua disebut dengan i'adah. Nah, jadi i'adah ini artinya mengulangi kewajiban sholat yang sudah dilakukan masih di dalam waktu yang ditetapkan itu, dia disebut dengan i'adah. Jadi kalau mau dibagi sholat itu berarti ada 3. Ada sholat adaan tadi yang kita di pengantar tadi, bahwa adaan itu adalah sholat yang dilakukan di dalam waktu yang telah ditetapkan, namanya adaan. Lalu yang kedua namanya qadaan. Qadaan ini adalah melakukan sholat di luar dari waktu yang telah ditetapkan tersebut, atau waktunya telah habis baru dilakukan sholatnya, maka nama sholatnya adalah qadaan. Nah, lalu yang ketiga yang ditanyakan ini adalah i'adatan atau i'adah tadi adalah melaksanakan sholat kedua kalinya di dalam waktunya yang masih berlaku atau berlangsung. Ya kayak tadi contohnya Mas Dedi kemudian sholat maghrib padahal sudah, lalu mengulangi lagi sholat maghrib yang kedua dalam rangka menemani istri, dalam rangka merasa misalkan di awal tadi kurang khusyuk ataupun ada beberapa kekurangan dalam sholat perasaan, lalu diulangi kembali, maka pengulangan itu disebut dengan dengan i'adah atau i'adatah. Bisa difahami kira-kira lah terkait i'adah ini.
1: Iya.
3: Ya khususnya mudah-mudahan Bapak yang bertanya tadi,
1: Pak
3: ya,
1: Suwandi.
3: Pak Suwandi ini. Lalu yang tadi Pak Suwandi mengqadha sholat di tempat-tempat yang nilainya itu berlipat ganda. Di Masjid Nabawi itu oleh Nabi disebut khairum min alfi sholatin mimma siwa, lebih baik daripada 1000 rakaat di tempat lain. Itu keutamaan daripada Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Lalu lebih dahsyat lagi ketika Masjidil Haram, dia sampai 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lainnya. Nah lalu bagaimana kalau kemudian kita mengqadha di sana? Misalnya ada orang banyak terlewati waktu sholat selama dia di tanah air, lalu berangkat dia umrah atau berangkat haji di Masjidil Haram, lalu dia mengqadha daripada sholat-sholat yang ditinggalkannya semasa di tanah air, yang tadi nilainya atau pahalanya 100.000 kali lipat. Apakah kemudian ini sudah mengganti atau membayar sholat-sholat yang ditinggalkannya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sana itu bicara tentang pahalanya, bukan bicara tentang jumlah rakaat yang ditinggalkannya ataupun jumlah sholat yang diabaikan. Jadi ini dua hal yang beda lah. Bisa saja seseorang itu sholat, sama-sama sholat 2 rakaat tapi pahalanya tidak sama. Namun mereka dihukumi secara syariat memiliki sholat yang sama, yaitu sama-sama 2 rakaat. Jadi tidak bisa atau salah memahami, keliru memahami ketika merasa hutang sholat di sini anggaplah 1000 kali, bahkan misalnya 1000 kali pernah tertinggal sholat di tanah air. Berangkatlah haji ataupun umrah lalu mengqadha di sana, satu kali pekerjaan saja sudah 100.000, akhirnya berhitung, wah sudah ini langsung lunas ini. Bahkan bukan sekedar lunas, ada angsulannya lagi, atau bahasanya ngutangi Allah bahkan, saking banyaknya secara pahala. Tidak bisa demikian, karena sekali lagi mengqadha ini per berapa kali sholat yang ditinggalkan, maka segitulah kewajiban yang kemudian dia harus tunaikan atau dia lakukan. Adapun pahala, bisa saja dia dapat lebih banyak. Awalnya dia tertinggal 5 kali sholat, lalu diqadha-nya di Masjid Nabawi, diqadha-nya di Masjidil Haram, yang harusnya dia dapat sekian pahala saja, tapi karena di tempat-tempat yang Allah muliakan ini, akhirnya dia mendapatkan nilai pahala yang lebih besar daripada orang lain di tempat-tempat yang lain. Nah, itu terkait mengqadha sholat di dua tanah suci, di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Lalu yang terakhir dari WhatsApp tadi ya.
1: Iya.
3: Apakah
1: bagaimana menghentikan sholat yang terlupa? Apakah menghentikan pada waktu yang sama? Misalnya subuh, di waktu subuh, juhur, harus di waktu juhur.
3: Nah tadi saya sampaikan di bagian awal pengantar tadi, sesungguhnya sholat yang terlewati itu kan sesungguhnya dia telah keluar dari waktu yang ditetapkan. Sehingga kalau kita bahasakan itu begini, dia sudah tidak punya waktu lagi. Subuh nih harusnya kan dikerjakan di jam sekitar jam 5 sampai rentang waktu jam 6 itu, ternyata tidak dilakukan, maka dia sudah tidak punya waktu khusus, sehingga kapanpun bisa saja dilakukan. Mau diganti, dikerjakan jam 7, jam 8, 9, 10, atau siang hari setelah zuhur, jam-jam 1, jam 2, atau sore jam 3, jam 4, bahkan lebih utama untuk dilakukan secepat atau lebih awal. Ketinggalan subuh yang harusnya jam 5, terbangun di jam 7, maka melaksanakan pada jam 7 itu jauh lebih utama dibanding menunda-nundanya. Ya, ilustrasinya seperti orang yang punya hutang. Semakin cepat lunas pembayaran hutangnya, tentu saja itu lebih baik. Jadi, saya tegaskan, tidak ada keharusan mengganti subuh di waktu subuh kembali. Subuh hari Sabtu, terlewati subuh di hari Sabtu, tidak mesti harus menunggu subuh di waktu ahad, di hari ahad berikutnya atau di hari Senin itu. Nah, jadi karena sekali lagi dia tidak punya waktu lagi, sudah terlewati waktunya, maka 24 jam non-stop bebas dia bisa melakukan atau mengganti daripada sholat itu di waktu yang mana saja yang dia kemudian bisa atau punya waktu tersebut. Allah Ta'ala anda wa anda bisawab. Mungkin demikian.
1: Baik, ada penelpon lagi Pak Ustadz, kita coba sapa kembali. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi, Pak Ustadz.
1: Iya, Pak Ridwan, tenaga rogot ya, silakan Pak.
4: Temanya tadi apa, Mas Dedi?
1: Mengganti apa? Kewajiban yang terabaikan.
4: Oh ya, baik, makasih Mas Dedi. Pak Ustadz, kalau kita melakukan ibadah kan bergantung niat kita kan. Nah, begini Pak Ustadz, terkait masalah soal, misalnya saya contohkan pagi ini, saya niat usolli fardhu subuhi usolli salila itala usolli ahmad. Saya berdoanya, mohon maaf kalau saya koreksi doa ibtitahnya, saya berdoa atau berniat salat subuh dua rakaat subuh hari pagi ini gitu kan. Tapi saya niatkan zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuh lagi, artinya lima waktu. Nah, saya berniat subuh yang saya katakan tadi. Mana kita tahu kalau zuhurnya nanti saya mati sakit atau apa. Nah, bagaimana kalau menurut poster, saya nggak tahu di hadisnya apa, tapi saya berniat begitu. Misalnya pagi ini tadi saya niatkan sholat subuh saya, tapi saya tuntaskan zuhurnya walaupun saya belum kerjakan niat saya gitu. Nah, seperti saya membuat data misalnya, data seminggu atau sebulan kan. Kita buat data gitu. Ini contoh saja Pak Ustaz ya. Mohon maaf ini. Ini pertanyaan saya yang gak tahu tentang ya syariat-syariat seperti itu. Tapi kalau menurut Pak Ustaz, ketika kita berniat subuh, kita niatkan juga zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuhnya lagi gitu. Mungkin bisa dipahami ya Mas Dedi ya Pak Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan. Satu lagi Pak Ustadz, kita coba sapa. Ya, halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, dengan siapa Bapak?
5: Dari Bandung, Mas Dedi.
1: Oh, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak Ahmad Irwan.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz, langsung aja ya.
3: Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara tentang masjid di sini ya. Nah, begini Pak, Pak Ridwan, kami akan membangun Masjid Al-Jabar yang cukup mewah bukan? Dan berapa buah hektar itu yang dibangun, sehingga tapi meninggalkan hutang yang gubernur sekarang. Tapi masjid tersebut Pak kurang duit, bukan mengambang Pak, banyak di mata, tapi dijadikan sektor tempat wisata kan, seperti jadi di mana-mana Masjid Al-Jabar dijadikan sebab tempat wisata, memang betul mewah indah itu kan. Nah, menarik sobat tempat wisata. Tapi yang saya tahu, pernah sekali yang saya tahu ketika pas musim sholat, kok yang bermain banyak nggak sarolat, yang sholat juga banyak. Nah, sejauh mana Pak kemanfaatan masjid mewah seperti itu, tapi dijadikan tempat wisata sehingga sekarang, makanya sekarang Pak Didi Mulyadi sempat bicara di acara saya jadi bukan untuk membangun masjid yang mewah di wisata, tapi bagaimana cara membangun masjid yang di daerah Dayak yang jamahnya mak yang sudah hayak tidak dipakai, itulah yang bermanfaat daripada membangun Masjid Al-Jabar yang cukup mewah dijadikan sebagai wisata hanya meninggalkan hutang. Sejauh mana kemanfaatan? Bagaimana Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya Pak Ustaz ya. Pak Ridwan tadi niat sholat subuh tapi juga meniatkan sholat lima waktunya, subuh ketemu subuh lagi Pak Ustaz ini siapa tahu nanti kita dipanggil atau seperti apa, ini seperti apa Pak Ustaz ya. Dicontohkan Pak Ridwan itu seperti membuat data gitu Pak Ustaz, walaupun belum dikerjakan katanya ya, tapi sudah diniatkan duluan ya, takutnya nanti keburu dipanggil Allah gitu Pak Ustaz ya, dalam lima waktu kita hidup Pak Ustaz. Kemudian Pak Ahmad Irwan tadi di Bandung Timur, Pak Ridwan Kamil membangun masjid yang megah, yang mewah ya, Masjid Al-Jabar, tapi dijadikan apa tempat wisata. Ini kebermanfaatan masjid ini seperti apa Pak Ustaz? Karena ini juga meninggalkan hutang yang cukup besar ya. sekarang kan gubernur Jawa Barat juga berganti ya, dari Ridwan Kamil ke KDM nih. Nah jadi kemanfaatannya seperti apa masjid seperti ini Pak Ustadz? Yang wisata cuma wisata saja banyak, yang jamaah juga lumayan banyak. Nah ini Pak Ustadz, silakan ditanggapi dua penanya kita.
3: Baik, jadi untuk yang pertama terkait menggabungkan beberapa niat dalam misalkan sholat subuh sampai ketemu subuh lagi, namun dengan kekhawatiran bahwa kita tidak pernah tahu zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya itu masih hidup atau bisa nggak melakukan kewajiban itu. Ya pertama saya sampaikan bahwa gini, zuhur itu kan sholat wajib, namun kewajibannya mendatang, dalam arti ada waktu baru kemudian kewajiban itu berlaku untuk kita. Nah dari pertanyaan tadi kan mengkhawatirkan kalau zuhur nanti meninggal lalu tidak sempat sholat. Kalau kemudian misalkan meninggal di jam 9 pagi belum masuk daripada waktu zuhur, toh kewajiban itu kan tidak datang kepada kita, belum mendatang kewajibannya, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena belum sampai ke kitanya. Tidak mungkin kemudian akan ditanya ataupun kemudian dimintai pertanggungjawaban, tidak. Jadi ya tentu tidak perlu kemudian kalau kemudian ingin bercita-cita ingin mengerjakan itu semua, ya bagus, baik sekali, tidak mengapa hal demikian. Tapi kalau kemudian, jadi saya ingin luruskan dulu cara berpikir kita bahwa zuhur, asar, maghrib kita tidak pernah punya jaminan akan hidup di waktu itu, lalu kemudian kita kerjakan saat ini, maka secara syariat dia tidak tepat, keliru. Ibaratnya itu sama aja kayak kita nih mau ngutangi Allah gitu, nah duluan kan subuh kalian ngutangi Allah zuhurnya, nanti kalau zuhur tiba dikerjakan lagi sih, cuma jaga-jaga dari sekarang. Jadi tidak perlu sebetulnya gitu, tidak perlu lagi, karena sekali lagi zuhur, asar, maghrib, isya yang hari ini misalkan per hari Sabtu ini, itu kan kewajiban yang mendatang dia. Kewajiban itu muncul ketika waktunya telah tiba. Selama waktunya belum masuk atau belum tiba, maka kewajibannya belum sampai ke kita, sehingga kita tidak dituntut untuk melakukan itu semua. Nah lalu terkait niat seperti itu, mohon maaf kepada Bapak yang bertanya tadi, bahwa secara syariat ini tidak dibenarkan dalam aturan fikih lah bahasanya, itu tidak tepat. Maka cukup nanti ketika Bapak melaksanakan sholat subuh, niatnya untuk mengerjakan sholat subuh saja. Adapun selesai daripada sholat subuh, lalu Bapak bercita-cita, ya Allah, saya ingin nanti untuk sholat zuhur, saya nanti akan sholat asar, ya itu sebuah cita-cita yang sangat baik sekali, bahkan bisa saja sampai ke derajat ada pahala yang akan diberikan. Tapi untuk pelaksanaan sholat pada saat waktu yang telah tiba itu, cukup dengan satu sholat itu niatnya. Jadi contohnya di waktu subuh. Adapun mohon maaf sekali lagi, adapun kemudian mungkin selama ini sudah terjalani seperti itu, kaidah berita gembiranya dalam fikih ada kaidah al-halalu lima juhilah. Ketidaktahuan itu membuat seseorang menjadi termaafkan atau ada ampunan yang diberikan. Jadi sekali lagi mohon maaf kepada Bapak, berikut-berikutnya niat satu aja untuk satu sholat itu, lalu keinginan Bapak untuk terus melakukan sholat yang lainnya, itu sebuah keinginan yang sangat baik. Silahkan terus keinginan itu semoga selalu ada di hati. Dan yang kemarin-kemarin secara syariat dalam tuntunan fikih ada kekeliruan sesungguhnya, tapi karena ketidakpahaman misalkan atau ketidaktahuan, insya Allah semua itu tidak mengapa. Lalu yang berikutnya, kebermanfaatan masjid yang kemudian dibangun untuk wisata juga di sana, ataupun kemudian tapi juga menyisakan hutang kepada pemimpin setelahnya, ya di sini memang ada beberapa pandangan-pandangan lah, dalam arti bahwa kebermanfaatan itu memang nyata kan, di sana ada orang-orang sholat berjamaah yang memakmurkan daripada masjid itu. Di sisi yang lain, karena masjidnya begitu megah, begitu mewah, lalu kemudian menjadi daya tarik untuk orang-orang berfoto dan lain sebagainya, atau sebagai wisata tadi, ya juga bagian daripada kebermanfaatan setidaknya secara duniawi, gitu kan? Ketika pariwisata atau wisata ini begitu ramai, tentu di sana akan ada kelebihan-kelebihan perputaran ekonomi dan lain-lain sebagainya, keuntungan-keuntungan. Jadi kalau melihat dari sisi itu, ya berarti ada kebaikan-kebaikan di sana. Adapun kemudian ada hutang yang tertinggal yang kemudian harus diteruskan oleh pemimpin-pemimpin setelah beliau yang membangun masjid itu pada saat itu, ya inilah kemudian dinamikanya kehidupan kita hari ini. Bahwa di sana ada kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemimpin setelahnya, ya inilah yang kemudian harus dijalankan mau tidak mau. Tapi tetap saja kita selalu berpikiran atau berpandangan positif bahwa selama ada kebermanfaatan, selama mendatangkan kebaikan, maka di situ ini tidak kemudian terlarang dalam agama.

0: program siar berikutnya.
1: Saudara pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar di 103,3 FM. Senawar pagi hari ini akan kami hadirkan Semangat Pagi Senawar.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Ada tambahan lagi, Kak?
3: Enggak, ini aja.
2: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
3: Enggak ada.
2: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
4: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
5: Saudara pendengar, sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 25 Juli. Di tanggal 25 Juli ini ada kejadian beragam sejarah yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya izin penerbangan Burak Indonesia Airlines yang dicabut pada tahun 2005. Burak Indonesia Airlines ini sering disingkat menjadi Burak ya, adalah maskapai penerbangan swasta Indonesia yang pernah beroperasi. Maskapai yang berdiri dari seorang pengusaha bernama Jerry Albert Semendep ini jatuh bangun dalam mendirikan maskapai. Putra Manado yang sebelumnya menghabiskan waktu untuk berbisnis kayu ini adalah penggagas transportasi udara di Kalimantan yang ingin membawa kekayaan sumber daya minyak dan hasil alam yang nantinya bisa meningkatkan cadangan devisa negara, di mana saat itu Indonesia berada pada masa pembangunan pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kejayaan sebagai maskapai yang memiliki puluhan pesawat berakhir dengan tragis jelang tutupnya Burak dengan disahkannya sertifikat pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2005. Akhirnya pada hari penetapan itu, maskapai yang berlogo B diselimuti oleh hijau Tosca selama ini menghiasi langit Nusantara pun akhirnya berpulang ke jurang kehancuran bisnis dan tidak tampak lagi. Selanjutnya pendengar, tahun 1646, satu kelompok yang berjumlah 107 tentara, 60 pelaut dan 20 tentara pribumi di bawah pimpinan Verheyen menyerang pada malam hari dengan tiba-tiba ke benteng KPHH Maluku. Selanjutnya 1907, Korea menjadi protektorat Jepang. 1941, Jepang mengumumkan pembentukan sebuah protektorat atas Indochina. 1946, saudara, Konferensi Malino berakhir dengan pembentukan negara Indonesia Timur. Dan tahun 1949, KNIP mengesahkan hasil perjanjian Rom-Roijen. Selanjutnya, tahun 1966, Kabinet Ampera pertama dilantik dan secara resmi bertugas setelah selesainya Kabinet Dwikora III. Saudara, tahun 2000, Air France penerbangan 4590 berjenis Concorde jatuh di Gonesse, Prancis. 2005, penerbangan Burak Indonesia dicabut izin, dan 2013, pembukaan Bandar Udara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara. Demikianlah sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini yang kami rangkum dari Wikipedia di tanggal 25 Juli.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

bukan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram, dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

0: untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
0: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
0: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
0: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya, Dek ya. Makanya

0: Berita Pagi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi di Sabtu 25 Juli 2026.
1: Si bandar memerintahkan kepada pengedar untuk melakukan decoy atau penyesatan. Yaitu dengan cara si bandar, dia membawa satu bungkus narkotika jenis sabu yang ternyata di dalamnya itu berisi kentang.
2: Perlu diperluas atau diperdalam. Tapi kan kalau diperluas nampaknya nggak mungkin, karena area yang tersedia hanya itu. Nah, jadi memang Pemkot ini masih punya PR mencari alternatif pengelolaan retensi.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus baru peredaran narkotika dengan menukar paket sabu asli menggunakan kentang beku untuk mengelabui petugas saat penggerbekan. Berikut kita simak laporannya.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus operandi baru yang sangat licik dalam peredaran gelap narkotika. Sindikat pengedar menukar paket sabu asli dengan kentang beku guna mengelabui petugas jika terjadi penggerebekan. Dari operasi yang berlangsung di Balikpapan dan Samarinda pada 16 hingga 18 Juli 2026 ini, polisi mengamankan dua tersangka berinisial IN dan NU dengan total barang bukti sabu seberat 1.796 gram bruto. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombespol Romilus Tamtelahitu.
1: Sindikat di Balikpapan dengan nama saudara NU dan juga berhasil dilumpuhkan juga salah satu anggotanya daripada bandar, yaitu saudara IN. Dan kemudian menariknya adalah dalam pengungkapan ini kita sukses menemukan ada modus baru yang dilakukan oleh sindikat ini, yaitu si bandar memerintahkan kepada pengedar untuk melakukan decoy atau penyesatan, yaitu dengan cara si bandar dia membawa satu bungkus yang menyerupai seperti 1 kilo narkotika jenis sabu yang ternyata di dalamnya itu berisi kentang yang diolah menyerupai seperti narkotika jenis sabu. Oleh karena itu ini adalah modus baru yang memang sengaja dibuat oleh saudara NU karena sudah paham dengan modus yang biasa diungkap oleh pihak kepolisian dan cukup cerdik ya buat modus baru seperti ini. Namun kekuatan daripada tim Operasi di 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, kita berhasil membongkar sampai tuntas.
3: Taktik tersangka mengeco terendus setelah polisi menemukan sisa butiran sabu pada plastik pembungkus kentang beku di salah satu apartemen di Kota Balikpapan. Pengembangan kilat kemudian membuahkan hasil dengan diringkusnya sang otak pengendali di Samarinda beserta sisa paket sabu murni yang disembunyikan menggunakan sistem jejak di pinggir jalan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah kota segera menuntaskan penyambungan drainase di kawasan Simpang 4 Sempaja. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci mengurangi banjir yang masih sering terjadi di wilayah tersebut. Berikut laporannya.
4: Upaya penanganan banjir di kawasan Simpang 4 Sempaja terus menjadi perhatian pemerintah Kota Samarinda. Salah satu pekerjaan yang diprioritaskan adalah menyambungkan jaringan drainase yang selama ini belum terhubung ke Sungai Karang Mumus agar aliran air dapat mengalir lebih lancar saat curah hujan tinggi. Pemerintah Kota Samarinda sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan penyambungan sekitar 366 meter saluran drainase yang masih terputus. Penyelesaian konektivitas tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi sistem drainase sekaligus mendukung kinerja kolam retensi dalam mengurangi genangan di kawasan Sempaja. Pakar Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Ahmad Thomas Robert Hatauruk, mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi lapangan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Menurutnya, DPRD akan terus mengawal komitmen pemerintah agar seluruh pekerjaan diselesaikan sesuai dengan rencana induk atau master plan yang telah disusun.
2: Di Komisi 3 itu sebenarnya sudah melakukan sidak di lapangan. Kami sudah menanyakan PUPR dan mereka berjanji akan menyelesaikannya sesuai dengan master plan mereka buat. Ya, sebenarnya gini, kalau lihat dari aspek teknis, volumenya sebenarnya gak mencukupi. Kita masih butuh kolam retensi lebih besar. Karena kan kalau lihat dari jumlah penduduk Sempaja itu tidak mengcover itu. Ya, kemudian makanya kita dulu bertanya apakah perlu diperluas atau diperdalam. Tapi kan kalau diperluas nampaknya nggak mungkin, karena area yang tersedia hanya itu. Nah, jadi memang Pemkot ini masih punya PR mencari alternatif pengelolaan retensi.
4: DPRD menilai penyelesaian proyek drainase harus menjadi prioritas karena menyangkut kepentingan masyarakat yang selama ini terdampak banjir. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek juga akan terus dilakukan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal. Melalui percepatan penyambungan drainase dan penyelesaian infrastruktur pengendali banjir lainnya, pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu mengurangi risiko genangan di kawasan Simpang 4 Sempaja, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. RRI Samarinda, Neswar Kula, melaporkan.
0: DPRD Kota Samarinda menargetkan merancangan peraturan daerah tentang sempadan sungai dapat diselesaikan dan diterapkan dalam waktu sekitar 2 tahun. Raperda inisiatif Komisi 3 tersebut saat ini masih berada dalam tahap awal penyusunan. Sekretaris Komisi 3 DPRD Samarinda, Ari Wibowo, mengatakan pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat dan koordinasi dengan balai terkait. Sosialisasi juga masih akan dilakukan beberapa kali sebelum raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pemetaan awal telah dilakukan di kawasan Gunung Lingai, Pemuda, dan Belatuk. Sementara pendataan bangunan di kawasan sempadan sungai masih terus dilakukan. DPRD menegaskan penentuan batas sempadan sungai harus mempertimbangkan kondisi lapangan agar aturan dapat diterapkan secara realistis. Perda tersebut ditargetkan dapat berjalan sebelum masa jabatan anggota DPRD berakhir dan menjadi solusi bagi pemerintah maupun masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Guna mendukung penyerapan tenaga kerja lokal dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Timur akan menyelenggarakan Bursa Kerja atau Job Fair Regional Kalimantan 2026. Berikut kita simak laporannya.
3: Guna mendukung penyerapan tenaga kerja lokal dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Timur akan menyelenggarakan Bursa Kerja atau Job Fair Regional Kalimantan 2026. Ajang lowongan kerja ini akan berlangsung pada 6 hingga 7 Agustus 2026 bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Balikpapan. Terdapat 6 grup perusahaan kelapa sawit raksasa yang berpartisipasi dengan menyediakan sekitar 34 porsi jabatan. Dua grup besar di antara hanya secara khusus mencari lulusan baru untuk bergabung dalam program manajemen training. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Eksekutif GAPKI Kaltim, Dedi Aspianor.
5: Upaya kami ya, GAPKI Kaltim, untuk memberi peluang kerja bagi para putri daerah. Kegiatan ini juga merupakan salah satu kontribusi kami ya dalam mendukung penyerapan tenaga kerja di dan pertumbuhan ekonomi daerah. Para pencari kerja itu mau melamar, setelah mereka melamar agenda baru menyampaikan CV-nya, nanti masing-masing PT yang penyelenggara akan menseleksi dulu, menseleksi presentasi mereka butuhkan dilengkapi melalui email atau by WA. Setelah itu kalau PT
3: sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Adamin Siregar mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi terkait spesifikasi lowongan yang dibuka, mulai dari posisi mandor, mekanik, hingga paramedis. Adamin mengakui tantangan terbesar pada perekrutan ini adalah kesiapan mental generasi muda mengingat kondisi penempatan kerja berada di area perkebunan. Meski demikian, industri kelapa sawit merupakan produk unggulan daerah dengan prospek jangka panjang yang sangat baik.
6: Sektor perkebunan itu luas dan banyak membutuhkan tenaga kerja, apalagi kalau kita lihat kelapa sawit adalah salah satu produk unggulan kita. Tentu ini tidak pendek, ini jangka panjang. Pesan kami pada anak muda yang punya talenta untuk bekerja, tentu ini kesempatan yang baik. Jangan dilihat ini di perkebunan, tetapi kita ada punya pengembangan diri di sana. Yang teknis ya, ada terkait dengan pengaman security, ada yang terkait dengan bidang kesehatan. Nah, tentu kami berharap, dan sudah menyampaikan di awal, kita tetap dukung kegiatan ini, tetapi mungkin nanti pada saat realisasi pelaksanaannya tetap menyampaikan laporan kepada kami. Di lowongan yang ada berapa yang diterima untuk sebalik papan. Tentu ini bisa kita melihat kondisi anak-anak kita kemauannya seperti apa.
3: Proses pendaftaran job fair ini dilakukan secara digital, cukup dengan memindai kode batang atau barcode yang telah disebarkan di media daring. Pemerintah Kota Balikpapan berharap bursa kerja ini dapat berjalan lancar guna menekan angka pengangguran di Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Purnama 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dewan Pendidikan Samarinda mendorong para guru di berbagai jenjang pendidikan untuk terus meningkatkan kompetensi dan menguasai teknologi dalam menghadapi transformasi digital di bidang pendidikan. Berikut kita simak laporannya.
7: Guru di Kota Samarinda didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dalam menghadapi transformasi digital di bidang pendidikan. Penguasaan teknologi dinilai menjadi salah satu kebutuhan penting agar proses pembelajaran dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Sarana Prasarana Dewan Pendidikan Kota Samarinda, Ardiansyah, yang menyebut tantangan digitalisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan guru, tetapi juga kesiapan sarana dan prasarana di sekolah. Menurut Ardiansyah, setiap guru perlu memiliki kemauan untuk meningkatkan kompetensi dan mampu mengoperasikan perangkat teknologi seperti laptop.
8: Nah, percuma kalau hanya slogan, hanya peraturan jika sarana-prasarana laptopnya dan gurunya juga dan meningkatkan kompetensinya. Sekarang ini guru harus berani berubah pola pikirnya ke depan, bagaimana sih jadi guru yang lebih baik dan bisa mencerdaskan pendidikan, terutama anak didiknya dengan baik. Untuk itu, peran prasekolah harus mendukung, mempersiapkan perangkatnya dan memberikan pelatihan-pelatihan bagi guru yang belum bisa menggunakan IT. Karena tidak semua guru itu bisa menggunakan IT. Satu, yang kedua, tidak semua guru juga memiliki IT-nya, laptop-nya. Nah, ini harus fasilitasnya harus didukung. Nah, inilah semuanya tantangan-tantangan yang perlu dihadapi.
7: Ardiansyah juga mendorong guru untuk mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui komunitas belajar, kelompok kerja guru atau KKG, seminar maupun pelatihan lainnya. Dewan Pendidikan Kota Samarinda berharap guru tidak lagi tertinggal dari perkembangan pengetahuan dan teknologi yang terus bergerak cepat. Menurut Ardiansyah, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan secara keseluruhan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur membongkar modus baru peredaran narkotika dengan menukar paket sabu asli menggunakan kentang beku untuk melalui petugas saat penggerukan. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah kota segera menuntaskan penyambungan drainase di kawasan Simpang 4 Sempaja. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh rekan kerja bertugas, saya Didi Purnama, rekan operator Indra Agus Subiantoro, mengucap terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.

Pada tahun 1942, musisi legendaris musik keroncong Indonesia, Raden Kusbini, mengubah lagu Bagimu Negeri. Meski menghadapi beberapa kali polemik terkait hak cipta dan sempat membuat geger pemerintah militer Jepang saat pertama kali diperdengarkan, lagu Bagimu Negeri akhirnya ditetapkan sebagai lagu wajib nasional oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, pada tahun 1960.

0: cinta negeriku. Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Saudara pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Kami awali dari kota Samarinda dengan kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Balikpapan cerah berawan di pagi hari, berawan pada sore hari dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bontang berawan dengan potensi hujan lokal intensitas ringan pada siang hari, suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Tenggarong Kutai Kartanegara cerah berawan sepanjang hari, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sangatta Kutai Timur berawan tebal di pagi hari, cerah berawan dari siang hingga malam, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Tanjung Redop Berau cerah berawan, suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sendawar Kutai Barat dominan cerah berawan dengan kelembapan udara yang rendah, suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara cerah berawan dari pagi hingga menjelang malam, suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Tanah Gerogot atau Paser cerah berawan dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Ujo Bilang, Mahakam Ulu cuaca berawan tebal di pagi hari dan cerah berawan di sore hari, suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 25 Juli 2026.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Dunia mengakui, bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan